0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri, Ridwan, mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih on track. Bisa kita jalan
4: normal, nggak apa-apa.
3: Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi masa.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
6: Tarek Subi 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Subi 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima sementara itu kepala kementerian kepala kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Kusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakam, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh si Kelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29 menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang sedang memulai aktivitas di hari ini untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Semoga lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Nah, pendengar, informasi lainnya kita hadirkan anggota DPRD Kepulauan Riau, Ridi Chua, mendorong agar harga bahan bakar minyak BBM non subsidi di kawasan pre-trade zone Bintan dapat diberlakukan sama seperti di Batam. Nah, di mana di sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan dan agenda kopi morning, mulai dari antrian SPBU hingga langkah antisipasi potensi kelangkaan Pertalite setelah penyesuaian harga Pertamax. Nah, menurutnya salah satu isu penting yang dibahas dari perbedaan harga BBM non subsidi antara lain Batam Bintan, padahal kedua wilayah tersebut sama-sama memiliki kawasan FTZ. Karena itu oleh DPRD Kepri mengusulkan agar kebijakan harga BBM di kawasan FTZ Batam juga diterapkan di kawasan FTZ Bintan. Langkah ini tersebut dinilai dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sementara itu informasi lain nih pendengar, menjelang libur panjang sekolah, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam masih normal. Arus keberangkatan dari Batam menggunakan maskapai Lion Air Group di berbagai daerah masih berada dalam kondisi normal, begitu pula dengan ketersediaan tiket. Nah, disampaikan ini pendengar area manajer Lion Air Group wilayah Kepulauan Riau, Amar Fernando. Hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah penumpang. Kondisi tersebut berbeda dengan momen libur sekolah pada umumnya yang biasa mulai memicu kenaikan permintaan tiket. Meski demikian, pihaknya memperkirakan lonjakan penumpang berpotensi terjadi saat masa liburan sekolah, yaitu dimulai, di mana Lion Air Group juga mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi apabila permintaan penerbangan meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Nah, selain memantau pergerakan penumpang, Lion Air Group juga membuka peluang melakukan penyesuaian tarif tiket menyusul turunnya harga aftur dan dalam beberapa waktu terakhir, di mana perubahan harga tiket sangat tergantung pada kondisi pasar dan tingkat permintaan masyarakat. Itu dia pendengar terkait informasi di Bandara Hang Nadiem Batam menyambut libur sekolah anak-anak yang sebentar lagi akan berlangsung. Ada miliknya Dimas Bek, Dewi Sandra, dan Sadi Pro 1 RRI Batam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan, yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam, ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik kembali untuk Anda di pagi hari ini, di mana seorang warga negara asing WNA asal Maroko berinisial MB dideportasi oleh kantor migrasi kelas 2 TP Tanjung Uban setelah kedapatan bekerja sebagai bartender di sebuah kafe di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Nah, padahal pria tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival yang hanya diperuntukkan bagi kegiatan wisata, bukan untuk bekerja. Nah, sementara itu nih pendengar, kepala kantor keimigrasi kelas 2 TP Tanjung Uban, Adi Haripianto, menyampaikan penggaran itu terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang disertai dengan unggahan di media sosial terkait demonstrasi bartender di salah satu kafe di Kecamatan Bintan Utara. Nah, dari hasil pemeriksaan, MB mengaku telah bekerja sebagai bartender meski hanya mengantongi visa wisata, kemudian menyita paspor dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, berdasarkan hasil pendalaman, MB diketahui masuk Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center pada 5 Juni sebelum menuju ke Bintan. Informasi lainnya berikan untuk Anda, di mana Kejaksaan Negeri Kejari Karimun resmi melakukan serah terima jabatan sertijab Kepala Sekti Tindak Pidana Khusus kasus Pitsus pada Kamis kemarin. Jabatan tersebut kini diemban Doni Armandos yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Kejari Lingga. Nah, di mana pelantikan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Deni Wicaksono, di kantor Kejari Karimun. Ya, mudah-mudahan dengan pergantian tersebut tentunya bisa membuat lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Tentunya amanah yang diberikan juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah dia pendengar, informasi yang kita hadirkan dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja rumah tangga P3RT di Kota Batam. Kegiatan berlangsung di kantor Dinas Ketenagakerjaan yang bertujuan memastikan seluruh perusahaan penempatan tenaga kerja informasi ataupun informal menjalankan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lintas informasi selanjutnya, Aliansi Mahasiswa Batam MB memberikan tenggang waktu 6 bulan kepada pemerintah Kota Batam menunjukkan perbaikan nyata terhadap 3 persoalan dinilai paling mendesak, yakni krisis air bersih, persoalan sampah, dan juga banjir. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Selanjutnya kita hadirkan informasi Batam Menyapa bersama rekan saya Ahmad Ripai Kasim. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Putri Faikasin dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Menyapa edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Pagi ini macet tapi besok insya Allah gak lalu sedikit karena sudah ada yang mulai libur. Cuaca juga bagus, hari ini lumayan panas tapi tidak begitu panas ya, jadi agak cerah. Kita harapkan juga kalau misalnya di Tiban sih tadi saya lihat ini ya, apa perakiran cuacanya sih siang itu kemungkinan bakal hujan seperti itu, tapi nggak tahu tuh nanti ada perubahan atau enggak. Dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, dan dapat bergabung bersama kami di line WhatsApp di 08117781051 atau juga di line telepon di 0778463351. Nah, pada pagi hari pendengar, seperti biasa kalau hari Jumat kita bahas yang agak ringan. Nah, kita akan membahas terkait dengan olahraga juga, nanti juga dakwah juga seperti itu, dimana nanti kita akan membahas terkait dengan 17 tahun Batam Volleyball Kayuh Kebaikan Raih Bahagia. Pada pagi hari ini pendengar, kita sudah bergabung, bukan bergabung ya, maksudnya sudah hadir di studio ya. Bergabung kan via telepon tuh biasanya kita datang. Kita sudah bersama Ketua Batam Folding Bike, ada Bang Rizal Saputra di studio. Selamat pagi Bang Rizal.
1: Pagi pendengar RRI.
0: Gimana kabarnya Bang Rizal, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, cerah.
0: Alhamdulillah cerah ya. Tadi kesini pakai sepeda apa? Pakai kendaraan tadi ya. Macet loh tapi memang ya.
1: Iya, ini sudah 3 lampu merah kena tadi baru bisa belok.
0: Dia kayak lampu merah bisa belok. Nah ini memang kendaraan kita sekarang padat sekali Bang Rizal. Terlalu mudah juga dapat kendaraan ya sebenarnya ya, karena kan
1: pajaknya kan bagus untuk
0: iya pajaknya emang bagus sih
1: untuk nambah jalan-jalan
0: untuk baru. Nambah jalan-jalan baru
1: supaya bisa bersepeda ke jalan yang baru juga.
0: Nah iya itu juga. Jadi memang pendengar, kalau kita lihat hari ini kendaraan kita sudah sangat banyak. Nah, yang kita harapkan adalah kesadaran sesama pengguna jalan ya, Bang Rizal ya, karena jalan ini bukan milik Anda seorang, tetapi juga milik kita semua. Jadi tidak hanya sendirian, ada semua orang menggunakan jalan. Nah, kalau saya melihatnya setiap pagi sih pasti ada motor, ada mobil, ada bus, ada truk, ada juga yang menggunakan sepeda. Jadi kalau misalnya pakai kendaraan itu harus awas ya, Bang Rizal ya, karena ya ini jalan kita semua, bukan jalan sendirian. Nah, jadi pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, nanti pada hari Minggu ya Bang ya?
1: Minggu.
0: Nah, 21 Juni. Kalau Anda suka bersepeda, Anda boleh datang ke Dataran Kuputri. Nanti kita akan goes bareng. Rutenya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya juga ya.
1: Sekitar 12 kilo
0: ya.
1: Jalur normal, jalur silaturahmi.
0: Betul.
1: Jadi mengedepankan silaturahmi seperti ini.
0: Silaturahmi juga mendengarkan tausiah juga ya.
1: Iya.
0: Nah, bersama Agim nih kali ini.
1: Goes kali ini dengan Kiai Haji Abdullah Haji Mustiar atau Agim.
0: Atau Agim
1: beberapa kali goes di Batam tapi terbatas. Kali ini siapapun ingin hadir dipersilakan, apapun jenis sepedanya dipersilakan.
0: Siap. Apapun jenis sepedanya, tidak hanya sepeda lipat ya, meskipun ini edisi ulang tahun 17 tahun Batam Folding Bike ya.
1: Iya, dan merayakan 19 tahun Indonesia Folding
0: Bike. Nah, betul. Nah, baik. Kita ke Bang Rizal. Bang Rizal, udah 17 tahun enggak terasa ya ternyata ya?
1: Enggak terasa.
0: Batam Folding Bike. Ceritanya seperti apa tuh dari awal sampai sekarang itu seperti apa Bang Rizal?
1: Itu para pendiri ada 6 orang, 7 orang, Om Luki, Om Andi Setiawan, Om apa, mereka malam-malam goes dari KDA.
0: Oh, dari KDA.
1: Kumpul-kumpulnya gitulah, tikum-tikumnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ke Engku Putri. Engku Putri, ya itulah. Mereka apa? Semacam mendeklarasikan inilah komunitas kita, inilah apa kita, dengan berbagai merek sepeda lipat saat itu 2009 gitu. Dan kita berterima kasih kepada para pendiri itu karena Batam ini termasuk komunitas yang cukup lama berdirinya. Indonesia Holding Bank kan sudah 19 tahun kan.
0: Betul.
1: Kita sudah 17 tahun. Tidak banyak daerah yang komunitasnya belasan tahun.
0: Iya,
1: rata-rata banyak pandemi, banyak ketika pandemi juga komunitas-komunitas itu berdiri. Jadi tahun lalu kita pertama kali merayakannya, kita cari itu rupanya 2009 gitu. Jadi itu tadi mereka merayakan aktivitas bersepeda, dan saat itu kan sepeda lipat mungkin orang lihat kok aneh gitu,
0: kecil apa
1: gitu.
0: Iya.
1: Mereka tetap rutin, tetap apa gitu, dan dokumentasi percakapan mereka soal sepeda lipat dan Batam Folding Bike itu cukup tersimpan rapi.
0: Tersimpan rapi
1: di apa dulu, Yeho, di apa? Mailing list.
0: Oh iya.
1: Mailing list yang sudah tidak ada, tapi percakapan itu masih ada. Foto-foto lamanya masih ada.
0: Foto lamanya masih ada.
1: Ya, foto hari-hari malam itu.
0: Wah, itu memorial sekali ya.
1: Jarang-jarang loh. Itu Om Luki, dia sekarang di Jakarta. Sebagian sih sudah di sini juga. Sebagian masih di sini. Om Andi itu sering juga atlet juga gitu kan. Tapi ya sangat menarik gitu. Jadi biasanya Indonesia Folding Bike itu merayakannya di Jakarta juga. Nah, ajak rayakanlah ke Batam. Besok mereka 6 orang dari Jakarta ke Batam. Hadir bersamailah bersilaturahmi dengan Agim. Agimnya insyaallah hari ini
0: sampai ya.
1: Sampai di Batam.
0: Oke. Okay.
1: Dengan banyak rangkaian. Dan sebelum ke dataran Kuputri, kayaknya agenda subuhnya di masjid di belakang Botania ini.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Dari situ baru ke Engkuputri. Salat subuh di masjid situ mungkin. Stausiah, silaturahmi dan lain-lain gitu. Dari perumahan Pemko ya di belakang Botania ini.
0: Oh iya, kalau enggak salah.
1: Di masjid itu,
0: masjid besar itu ya.
1: Di situ.
0: Nah, oke. Okay. Nah, kalau anggota sampai sekarang seperti apa, Bang? Banyak nambah atau gimana?
1: Ada saja bertambah
0: ya.
1: Apalagi
0: kan saya lihat juga makin lama kan ini demam sepeda balik lagi nih kayaknya nih.
1: Iya,
0: Bang Rizal. Kalau saya lihat ya, teman-teman saya awalnya nggak naik sepeda jadi main sepeda.
1: Faktor pimpinan juga.
0: Pimpinan juga. Oke, gimana tuh?
1: Pak Am, Juli.
0: Oh iya.
1: Apa? Rajin membuat event silaturahmi kecil-kecilan sebulan sekali atau seminggu sekali gitu.
0: Iya,
1: ramai yang ikut gitu. Jadi karena faktor mereka bergerak. Maksudnya ada saja aktivitas, misal tiba-tiba ada Jumat atau Sabtu dia tahu kita besok bersepeda dengan Pak Am dengan Bu Li di sini.
0: Oh iya.
1: Nah, kemudian akhir tahun lalu kan pas hari Bakti BP Batam ada
0: sepeda.
1: Kemudian hari jadi Pemko Batam. Ada juga bersepedanya.
0: Bersepeda juga, iya.
1: Kalau tahun 2026 kayaknya event silaturahmi yang lumayan besar baru ini di.
0: Baru ini ya, dimulai ya.
1: Biasa kan komunitas-komunitas kecil, 50-100 orang biasa mereka apa gitu. Jadi soal pengguna jalan tadi.
0: Yes, oke, okay, gimana tuh?
1: Kawan-kawan Malaysia kan kadang-kadang rajin goes di sini.
0: Nah, ya.
1: Malaysia, Singapura, kadang mereka mencari tantangan ke Parela,
0: okay.
1: Jadi tanjakan-tanjakan jahat kan?
0: Iya.
1: Mereka berterima kasih dengan pengguna jalan yang lain. Katanya kalau Batam ini pengertian.
0: Kita masih ramah sepeda nggak?
1: Ramah sepeda. Jadi mereka selalu bilang kalau di Batam ini enak, kita di luar infrastruktur jalan yang mendukung, tapi pengguna jalan yang lain, motor, apa semua pengertian dengan rombongan bersepeda ini gitu.
0: Kecelakaan sepeda juga jarang ya, Bang ya?
1: Insyaallah.
0: Karena kemarin itu selalu di Jawa sih saya lihat sih. Kemarin ada yang tabrak juga seperti itu.
1: Kalau di kita insyaallah. Jadi makanya kawan-kawan di kalau mereka sini kan sekarang sedang ramai turis dari
0: seberang
1: kan. Di antara mereka ada yang bersepeda, kadang bawa, kadang nyewa di sini gitu. Jadi mereka merasakan dan mereka cerita gitu. Kita tidak nanya gitu. Mereka cerita.
0: Mereka
1: di Batam ini apa ya, kata kan? Ramah apanya? Pengguna
0: jalannya.
1: Karena kan pesepeda, pejalan kaki itu kan pengguna jalan paling lemah kan?
0: Betul.
1: Kalau di apa dikit dan
0: apa? Apalagi turis-turis kita ya rata-rata jadi itu ya, pejalan kaki dan pejalan juga sepeda seperti itu, iya, jadi posisinya.
1: Dan kaki dan ya kuliner.
0: Ini adalah pendorong-pendorong UMKM kita juga seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Rizal, tren sepeda kita kan sudah mulai bagus kembali. Kalau untuk bike to work-nya bagaimana kalau menurut Bang Rizal hari ini?
1: Kita bisa lihat cukup lumayan.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi ketika kendaraan BBM mulai apa ada apa gitu. Kita lihat kita ketemukan saya ketemu orang bike to work itu saya lihat ketika pulang aja.
0: Oh,
1: ketika
0: pulang. Oke. Okay.
1: Kita pulang kerja kan. Yeah. Kadang nampak dia dengan ransel dengan
0: ransel. Ransel.
1: Ini. Kalau pagi kan kita bisa jadi orang tuh berolahraga, bisa jadi memang pergi kerja. Ya. Ketika dia udah pulang dengan bersepeda tuh kan, dengan pakaian-pakaian yang mungkin kaosnya aja diganti apa nampaknya mereka apa. Dan ini gerakan yang sejak dari dulu nih. Om Haryoto koordinator di sini. Ya. Dia memang apa selalu mengkampanyekan itu.
0: Mengkampanyekan itu.
1: Iya. Malah ke sekolah juga, bike to school. Kalau tim A Agim kan baik tuh ibadah
0: itu. Baik tuh ibadah. Nah, ya. Nah, Bang, di 17 tahun kita ini apa yang ditekankan kepada masyarakat itu sebenarnya, Bang Rizal? Karena kan ya kita lihat kondisi BBM naik semua. Lalu juga pengguna jalan makin ramai juga. Polusi

0: Nah, kalau kita lihat beda-beda perumahan, mereka ke sekolah dengan sepeda gitu. Dengan kita ajak mereka bergerak aja, karena infrastruktur di Batam ini sangat memungkinkan bersepeda gitu. Sangat memungkinkan. Kita kan kota yang ramah sepeda. Mungkin kalau dia ada survei lagi, kita semakin ramah, karena kan pembangunannya kan semakin apa kan?
1: Ya, yeah.
0: Semakin gencar memberi ruang-ruang untuk pesepeda ini.
1: Infrastruktur kita mendukung.
0: Mendukung. Ha.
1: Dan juga akses kita juga mendukung. Kita kalau mau sepedaan ke luar negeri gampang. Dari luar negeri ke sini juga gampang. Yeah. Karena saya juga ngerasa, saya waktu itu sempat tanya sama Bang Rizal, kira-kira bawa sepeda ke Singapura aman nggak ya kayak gitu ya. Dan saya buktikan kemarin. Aman dan enak keliling besar, jadi kita jangkauannya nggak cuma di Batam tapi kita bisa bawa keluar seperti itu. Gimana Bang Rizal?
0: Iya, teman-teman dari Jawa pun kalau ke sini mereka salah satu tujuannya ke seberang gitu. Malah beberapa travel menjual paket itu kan, paket goes dua negara, goes tiga negara gitu, orang-orang luar gitu, dan masih sampai sekarang masih ada. Dan teman-teman dari seberang,
1: ya,
0: saya bulan setelah Lebaran, bulan apa kemarin, ada teman-teman dari Malaysia datang 9 orang, mereka ingin ke Barelang, Goes
1: Barelang.
0: Barelang, ya, dari hotel di sekitar BCS itu,
1: ya,
0: mereka pergi 180 km PP. Saya bilang, apa masalah orang ini di rumah nih? Kita tahu tipe tanjakan di Barelang dengan
1: berat,
0: tapi mereka menikmati. Kemudian pas hari itu kita bertemu dengan 50 pesepeda dari Singapura juga
1: ke sana juga
0: ke 0 km.
1: 0 km itu juga.
0: Jadi hari Minggu, jadi kita enggak tahu tiba. Kalau kita ke sana aja kita ketemu kan.
1: Iya.
0: Jadi mereka memang mencari tantangan.
1: Dan dari Singapura road bike apa Sally juga loh.
0: Road bike.
1: Itu
0: dari kayaknya mereka dari Sekupang. Kita hanya ketemu di jalannya ya,
1: Pak. Iya.
0: Dan ketika sampai di ujung kita berapa orang? 50 katanya. Oh iya.
1: Kok lo banyak lu
0: itu. Itu dan itu rutin itu. Makanya ada aja gitu. Ada teman-teman travel yang apa, kemudian beberapa di antara mereka pun sering main di downhill.
1: Ya, oke.
0: Di Mangsa. Di Duriangkang, di apa gitu. Apa kita banyak apa? Tipikal sepeda kita banyak gitu. Untuk sesuai hobi apa gitu, mau NTB, mau apa gitu. Makanya pilihan-pilihan teman-teman itu selain ke luar ya, memang ke Batam ini banyak pilihannya gitu. Karena ujung-ujung dari mereka bersepeda itu ya kuliner. Itu selalu mereka ceritakan kan. Makanan ini, makanan itu. Gitu. Karena mereka lebih tahu, kesini yuk.
1: Mereka lebih tahu ya, karena mereka udah inilah ya.
0: Mereka mencari. Di media sosial apa. Kita tawarkan ini ya mereka, tapi mereka kadang kita kesini yuk gitu kan. Mungkin mereka kalau kita lihat konten-konten sekarang kan dari seberang tuh kan banyak. Tari ke Batam ini. Dan penjelajahannya paling banyak ya kuliner.
1: Iya. Ini memutar ekonomi kita secara langsung ya sebenarnya ya, Bang Rizal ya. Karena dengan mereka datang beli tiket aja udah sampai sini, duit masuk hotel, duit masuk jalan seperti itu. Singgah beli air, duduk masuk.
0: Iya. Dan keliling di ada teman dari sana juga. Ya berjalan-jalan ke mall, masuk. Dia mau lihat aja. Tiba-tiga 3-4 kota dia bawa.
1: Nah itu dia.
0: Dengan selisih harga yang selisih harga sepatu A ini dengan merek itu sampai sekian gitu. Niatnya hanya jalan aja. Ketika masuk ke satu toko mereka pulang menggerakkan.
1: Oh, apalagi rupiah lagi jatuh begitu kan. Jadi lebih murah jadinya ya.
0: Bukan jatuh.
1: Oke.
0: Mata uang mereka lebih kuat.
1: Oke. Oke sih. Jadi ini memang harus memanfaatkan momen juga. Nah, baik. Rute kita nih, kalau misalnya sepeda di Batam itu sebenarnya rute idealnya berapa sih, Bang?
0: Tergantung.
1: Oke, gimana
0: mereka
1: tuh?
0: Mereka rata-rata berkumpul di satu titik, selalu finish atau pit stopnya di tempat makan. Bisa di sekitar Batam Center, di Bengkong, di Tamrin City, di Harbor Bay. mereka punya titik-titik untuk

0: makan sebelum pulang gitu. Sabtu Minggu atau mereka kadang ke pelabuhan internasional Sekupang tuh,
1: nah,
0: itu
1: iya,
0: pelabuhan yang sangat luas, apa ya, halamannya.
1: Halamannya luas.
0: Iya. Jadi mereka buat kopi apa semua di situ, jadi
1: ya,
0: ruang-ruang silaturahmi mingguan apa semua ada di Batam ini lewat sepeda. Di luar aktivitas olahraga yang lain gitu ya. Itu banyak.
1: Ya, baik. Bang, Batam Folding Bag selain goes itu kegiatannya sebenarnya apa aja tuh, Bang Rizal? Sama ini seperti apa?
0: Selalu ada kegiatan-kegiatan ya menebar kebaikan. Ramadan kemarin kita kumpulkan donasi dengan teman-teman. Kemudian kita kumpulkan uangnya selama Ramadan, kita salurkan setelah Lebaran. Kemarin terakhir kita ke Pulau Panjang, di
1: Pulau Panjang,
0: di depan apa tuh, kita nyalurkan uang aja yang terkumpul sekian juta dengan beberapa perlengkapan ibadah apa semua gitu. Sebelumnya kita pernah juga ke Bulang. Tahun sebelum ini, tahun apa, kita ngalah apa, teman-teman membantu penyapu jalan khusus Batam Center gitu. Ada sekitar 50 orang atau berapa. Ya, uangnya tuh kita yang terkumpul kita bagi rata aja.
1: Bagi rata aja.
0: Kita kumpulkan penyapu, kita koordinasi dengan dinas terkait kan. Kita bagikan di Ingku Putri. Pernah juga goes ke Tanjung Pinang.
1: Oh, goes ke Tanjung Pinang.
0: Iya, teman-teman.
1: Lewat Uban atau gimana, atau bawa sepedanya ke Sri Bintanpura.
0: Sri Bintanpura, kemudian mereka cari masjid yang sekitar apa, donasi diserahkan di situ. Jadi ada program-program kebaikan yang disalurkan lewat komunitas seperti itu gitu. Malah kemarin waktu bencana Sumatera itu, kita dua kali donasi untuk disalurkan ke sana.
1: Oh, dua kali donasi ya? Nah,
0: dua kali donasi, kita koordinasi dengan ada teman-teman di sana. Kita kirim uang, mereka belanja, baru dibagi-bagikan gitu. Jalur-jalur yang apa, dokumentasinya selalu ada kita. Jadi untuk menggerakkan ini ya cukup, ketika itu teman-teman partisipasinya cukup bisa diandalkan gitu.
1: Termasuk melelang sepeda untuk beberapa kegiatan.
0: Iya.
1: Nah, itu kan ditanya itu sepeda siapa sebenarnya? Nah, teman-teman ada di mana?
0: Oke. Kayak untuk kali ini ada 3 sepeda.
1: Oke.
0: Dilelang, nanti uangnya untuk didonasi kemana belum tahu, tapi uangnya, kalau uangnya terkumpul untuk didonasikan gitu. Sebelumnya ada juga yang untuk ke bencana Sumatera.
1: Bencana Sumatera ya. Itu juga ya. Iya.
0: Pertama itu. Lelang juga, uangnya terkumpul ya diantar ke sana.
1: Diantar ke sana.
0: Mungkin sepeda teman-teman yang lebih yang apa dulu kan waktu apa kan banyak ngumpulkan kan.
1: Iya.
0: Jadi dari mungkin kayak sekarang ada 3. Tiga sepeda yang di apa di lelang, jadi untuk di apa uangnya untuk didonasikan gitu. Belum tahu kemana, jadi yang penting terkumpul dulu gitu.
1: Baik, Bang, kita punya WhatsApp nih di 0822-8133-6896. Selamat pagi, Batam menyapa. Saya mau bertanya ini, kalau yang acara hari Minggu, nanya acara hari Minggu, Bang. Ya. Itu boleh sepeda lain selain sepeda lipat boleh tidak ya?
0: Boleh. Kita
1: boleh. Semua sepeda ya.
0: Iya. Karena kita lebih mengedepankan silaturahmi. Apalagi kita goes bersama Agim. Insyaallah Pak Wali dan Bu Wakil kita undang juga, Pak Sekda juga kita undang gitu. Nah, untuk hadir bersama gitu.
1: Iya. Semua sepeda bisa
0: semua
1: masuk.
0: Sepeda bisa masuk.
1: Enggak cuma yang bisa dilipat.
0: Selagi dia bisa dikayuh. Ayo. Kita rayakan momen ini karena setelah goes nanti insyaallah Agim pun akan memberi bercerita sesuatu dengan pengalaman-pengalaman mungkin semacam tausiah atau apa, apalagi hari Minggu itu kan hari olahraga di Ingku Putri. Malah ini ada beberapa teman
1: apa tuh gimana tuh.
0: Ya dia datang sekeluarga katanya kan, mungkin saya aja sepeda, anak-anak mungkin anak-anak sama istri keliling situ aja.
1: Nah,
0: itu baru gabung dengar nasihat-nasihat dari Agim.
1: Gitu. Tapi biasanya kalau BFB bikin acara itu banyak kuliner jadinya di Ingku Putri ya. Jadi bapaknya bisa goes, itu anak istri bisa di situ sekali jajan seperti itu ya.
0: Saya baru tahu juga bahwa mereka datang bersama. Ada yang goes, kemudian ada yang tinggal karena menikmati dataran Kuputri kan. Memang ruang olahraga di situ kan. Salah satu tempat olahraga. Jadi kalau kawan-kawan Pekanbaru atau yang datang kan, kita bawa ke beberapa tempat jogging ya, mereka kok beda tempat kami ya kan.
1: Bedanya gimana?
0: Ruang di Batam itu banyak kalau kita mau milih olahraga di luar yang kalau kita milih yang trotoar kan biasanya yang apa kita bisa di Harbour Bay, di Putri, di apa bandara sekarang kan, ketika apa kan atau ke MTC atau
1: betul
0: Nongsa
1: betul kalau di Sekupang kan kita ada punya jalan sendiri tuh jalan sendiri gitu ya,
0: ruang-ruang untuk itu banyak gitu kan. Ada yang merasa beda dengan kotanya gitu. Dimanapun dia nginap karena kan tren jalan kaki, tren apa kan cukup tinggi di luar sepeda itu kan, jadi mereka pagi bisa bergerak, cari sarapan, balik lagi gitu. Mereka merasakan beda-beda untuk itu.
1: Baik, Bang Rizal, selama 17 tahun Batam Folding Bag berdiri, ada cerita-cerita berkesan sekali atau tidak, Bang Rizal? Apalagi kita juga sempat menyelenggarakan jam selina sekalian ya di sini ya, Bang Rizal ya, itu gede sekali, itu saya ingat sekali. Liputan itu saya sampai harus keliling itu sampai Nongsa itu saya itu posisinya, dan juga beberapa tahun belakangan acara sepeda juga di sini ramai sekali seperti itu. Bagaimana Bang Rizal?
0: Ya kalau yang paling berkesan ya untuk apa event jam selinas itu kan, karena apa cerita setelah itu yang kita dengar gitu.
1: Nah, cerita setelah itu maksudnya gimana tuh?
0: Kita ya kita luar biasa, Batam luar biasa karena dia support Pemko Batam dan BP Batam sangat besar hari itu. Makanya teman-teman dari seberang pun untuk pertama kalinya Malaysia Singapura untuk pertama kalinya ikut dalam jumlah yang besar itu di Batam gitu. Nah, jadi mereka sekarang kalau event jam selinas juga selalu bertanya di mana tahun ini, kebetulan di Bandung mungkin.
1: Oh, di Bandung
0: kan ramai juga. Jadi untuk pertama kalinya dengan sambutan yang dibuat Pemko dan BP Batam tuh mereka merasa luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Kemudian rute kita kan rute yang ya sekejap bagus, sekejap memedihkan gitu kan. Apalagi di Nongsa tuh. Kita menyebutnya Punuk Onta di tiga tanjakan, tiga turunan itu gitu. Ada yang mendorong, ada apa itu cerita-cerita apa. Cerita-cerita kesan setelah itu gitu. Kita luar biasa kita apa. Jadi mereka ngap beginilah jam selina, silaturahmi dan ride-nya seperti ini gitu. Apalagi waktu itu BP Batam waktu gala dinner mengundang artis yang dikenal banyak orang gitu kan.
1: Orang, iya.
0: Apalagi Pemko Batam waktu welcome dinner membuat orang-orang terkejut gitu. Luar biasa kan.
1: Luar biasa ya rupanya.
0: Dibuat Pemko Batam apa nyambut welcome dinner untuk ribuan pesepeda itu. Jadi kalau ada misalnya apa, kapan Batam tuan rumah lagi?
1: Nah, ada yang nggak malah ya?
0: Keliling dulu lah.
1: Keliling dulu lah.
0: Sebentar-sebentar Batam gitu.
1: Nah, nanti kapan Batam lagi seperti itu ya?
0: Ada masanya gitu.
1: Baik, pendengar Anda dapat bergabung bersama kami di 0778463351 atau di 0811778101. Bang, terkait dengan infrastruktur apa lagi yang kurang nih kalau menurut teman-teman pesepeda nih di Batam?
0: Mereka menikmati, tapi ya tetap pengen ada jalan yang lebar tuh selalu. Semoga di sini ada jalur sepedanya dan jalur untuk pejalan kakinya gitu kan, taman-taman trotoar. Kalau kita lihat kan sekarang dari Tiban mau ke apa mulai dibangun dari yang di apa Muka Kuning apa mulai semakin diperlebar gitu kan, angsur-angsur seperti itu yang jadi kawan-kawan pesepeda tuh tahu rute-rute mana aja yang akan mereka nikmati nanti gitu. Jadi ketika ada pembangunan sekarang macet, mereka nggak protes karena mereka tahu ini akan selesai pada masanya gitu, sesuai waktu kerjanya, dan itu akan jadi jalur-jalur baru untuk mereka nikmati gitu.
1: Kalau sudah selesai pun itu akan digunakan secara maksimal seperti itu ya. Jadi ya mungkin macet hari ini tapi kan masa depan kan lancar semua seperti
0: rata-rata
1: itu.
0: Kan setahun atau setahun lebih aja kan.
1: Iya.
0: Berangsur-angsur seperti itu gitu.
1: Apalagi dalam beberapa saat ini kan pemerintah juga sudah membuka beberapa jalan baru ya.
0: Iya.
1: Itu udah, yang udah di... pernah lihat belakang sini belum yang baru itu?
0: Udah, itu agak hype sikit sama teman-teman sepeda itu.
1: Iya, masa?
0: Iya, maksudnya lewat sana. Iya. Jalur apa Centralville itu kan?
1: Iya, Centralville itu. Nah, terus kan ada jalur baru juga itu kalau tidak salah dari Sungai Beduk itu mau tembus ke Nongsa itu ya. Nah, itu juga mau dibangun. Itu di luar jalur Dam Duriangkang enggak ya?
0: Iya, jadi itu teman-teman dari Skupang Tiban nanti kalau mau ke Punggur, goesnya udah bisa lewat situ.
1: Lewat situ.
0: Lebih pendek.
1: Iya, bisa lebih pendek harus ya.
0: Nah, itu tadi apa juga tuh?
1: Oke.
0: Ya kawan-kawan sudah semacam mencatat lah, oh ini kita ada rute baru nanti gitu kan. Untuk yang bukan anak hutan ya, main-main di hutan itu.
1: Iya. Oke. Baik, Bang Rizal kita break dulu sebentar. Pendengar tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Batam.
2: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
6: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
7: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
8: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
7: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
8: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
7: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
8: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
9: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan, namanya diambil dari bahasa Zulu, yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kara ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di 105,1 dan juga 107,2 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Batam. Kita masih bersama Bang Riza Saputra, Ketua Batam Folding Baik, masih bahas terkait dengan 17 tahun Batam Folding Baik, kayuh kebaikan raih bahagia seperti itu. One Bike Ministries ya, satu sepeda, banyak cerita seperti itu. Nah, ini kita berada di sekitar 5 menit terakhir nih, Bang Rizal, dari perjumpaan kita hari ini. Peserta sekarang sudah berapa nih untuk acara kita yang hari minggu?
5: Baru dikirim itu sudah 700-an.
4: 700 yang terdaftar ya?
5: Yang mereka daftar. Tapi beberapa teman memang hanya kami tidak perlu daftar lah, hadir aja. Ya silakan hadir. Aja.
4: Nah, iya.
5: Mendaftar ini kan kita dalam rangka mendata komunitas juga, maksudnya apa banyak yang masih aktif, yang apa gitu.
4: Sekarang kita mengetahui juga berapa banyak sih yang aktif menggunakan sepeda gitu ya Bang ya.
5: Tapi rata-rata ada yang bilang mereka datang aja hari Minggu. Dan kepada teman-teman yang mau daftar silakan, yang tidak daftar pun silakan hadir hari Minggu besok di Dataran Kuputri.
4: Iya.
5: Kita goes bersama Agim, sama Pak Wali, insyaallah sama Bu Wakil Wali Kota juga. Gitu.
4: Kami ingatkan kembali rutenya rute aman ya.
5: Rute aman. Hanya satu tanjakan pedih saja.
4: Satu tanjakan yang pedih saja. Iya. Ya, pokoknya dari Dataran Kuputri kita lewat Politeknik. Oke, simpang Franky lurus ke Dutamas ya, Dutamas lurus ke simpang K-Square sekarang namanya ke Primo. Lalu kita belok kanan itu lurus lewat Sukajadi, lewat Polresta Barelang, kita masuk ke bawah untuk belok dari bawah laluan Madani itu belok ke
5: Nanjak ya.
4: Ke Nanjaknya ke situ aja ya. Ke Edukit kalau enggak salah, ke dataran Engku Hamidah ya. Nah, itu sebenarnya tidak mematikan ya, aman lah.
5: Aman
4: lah. Iya. Kalau di situ Anda dorong nggak apa-apa karena dorongnya juga sama-sama biasanya, Bang.
5: Sama-sama dan tidak ada kamera di situ.
4: Tidak ada kamera di situ. Saya lihat kalau gue di situ, ini pasti acara abang-abang semua nih masalahnya. Kalau gue di situ, itu memang banyak yang ini, apa banyak yang dorong. Tapi tidak masalah, karena dorongnya juga dorong sama-sama seperti itu, tidak dorong sendiri. Dan tanjakannya juga ya, ya oke okay lah. Standar.
5: Ya setelah 8 km kan yeah. Menemukan tanjakan itu.
4: Iya, yeah, setelah 8 km. Emang agak pedih juga tapi oke okay lah. Kayak gitu. Nah, setelah itu di depan galanya lurus ya, Bang,
5: lurus
4: ya.
5: Lurus saja.
4: Itu kita lewat Arsikon itu ya, yeah. Lewat Vihara ya kalau enggak salah ya.
5: Vihara itu kan turunan.
4: Iya, turunan.
5: Itu mungkin agak hati-hati jaga karena semoga pasir-pasirnya data ada gitu kan.
4: Nah, ya,
5: pasir itu membuat apa kan? Mengganggu roda-roda kita gitu.
4: Lurus, udah itu ada bundaran Madani ya.
5: Madani.
4: Kita belok kanan ya.
5: Iya, belok kanan.
4: Lewat hotel yang baru itu ya kalau ya, tidak salah ya. Nah, udah
5: Grand Mercure.
4: Grand Mercure. Ya. Udah itu kita lurus lewat One Batam Mall. One Batam Mall langsung lurus lagi ke Engku Putri ya, lewat Rekenau.
5: Nah. Ya. Nanti di Engku Putri. Ya ada ala kadarnya minuman apa buah-buahan apa yeah. Untuk menggalikan energi juga ada juga beberapa tenan yang jualan di situ
4: jualan UMKM situ.
5: Juga gitu
4: kan. Iya. Tidak perlu takut tidak terhidrasi karena biasanya di jalan ada ngasih air ya Bang ya.
5: Ada di sekitar Engku Hamidah.
4: Engku Hamidah itu ya.
5: Yeah. Setelah tanjakan itu biasa teman-teman dengan kendaraan bawa yeah. Air untuk di situ semacam water station lah. Tapi untuk beberapa orang dilewati aja itu.
4: Ya beberapa dilewatin.
5: Lebih ke apa gitu. Jadi setelah sampai sekitar 15 menit atau 20 menit setelah tim depan Agim dan Pak Wali dan lain-lainnya sampai mungkin kita mulai prosesi sambutan-sambutan sekaligus yeah. Ditutup nanti dengan apa tausiah atau nasihat dari Agim untuk kita itu.
4: Oke. Ambulan juga aman.
5: Insyaallah dari Dinas Kesehatan Pemko Batam.
4: Ya betul. Saya ikut acara abang ini nggak pernah nggak aman, selalu aman. Insyaallah. Insyaallah. And then pendengar juga ini untuk kesehatan kita semua seperti itu.
5: Kesehatan dan
4: tidak kesehatan dan silaturahmi seperti itu. Baik, Bang Rizal ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan Bang Rizal. Sekalian mengingatkan juga untuk hari Minggu, silakan.
5: Iya. Bergeraklah gitu. Bergerak dengan cara apapun, misalnya bersepeda, berjalan gitu. Dan untuk menambah teman-teman baru, menambah silaturahmi baru ini cukup ramai
4: ya.
5: Orang-orang yang bersepeda, mungkin yang sudah lama tidak jumpa bisa jumpa sepanjang perjalanan dan di dataran Engku Putri nanti gitu. Ya teruslah mengayuh. Teruslah berkayu untuk ya menambah silaturahmi, menambah pertemanan, menambah kebahagiaan lewat event-event bersepeda seperti ini. Kami tunggu 21 Juni di dataran Engku Putri. Datanglah mulai pukul 6.15 atau 6.30. Setelah itu kita flag off, gue bersama-sama menikmati 12 km jalanan Batam yang memang sangat asik sekarang.
4: Iya,
5: terima kasih. Kami tunggu 21 Juni teman-teman semuanya, om dan tante, pesepeda dan siapapun. Setelah itu kita bersama bersilaturahmi di Engku Putri.
4: Siap. 12 km itu 12 km yang indah ya, Bang ya. Karena 12 km itu kita disuguhkan dengan jalan yang baik seperti itu. Tanjakannya juga ya neraka dikit lah, tapi oke lah. Enggak neraka lah ya, malah ya aman lah itu.
5: Tidak kedongsa.
4: Iya, tidak kedongsa. Tidak lewat punuk unta juga kan ya. Kita harapkan kita jumpa sama-sama nanti hari Minggu. Bang Rizal.
5: Apa? Pak Maripai hadir ya?
4: Insya Allah.
5: Hadir ya.
4: Ada, insya Allah. Baik, dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Satu sepeda, banyak cerita, dan juga kita ingatkan kepada teman-teman, ini bukan ajang olahraga saja, ini ajang silaturahmi. Mendekatkan kita dengan teman-teman, seperti itu. Sehingga ya kita bisa berbagi cerita yang biasanya ngumpul cuma di Nongsa doang, bisa jumpa orang Sukupang, yang biasa ngumpul di Batu Haji bisa jumpa orang Bengkong gitu kan, di satu tempat, di satu titik. Kita harapkan kita berbagi cerita bersama di situ. Baik pendengar dari Republik Indonesia di mana saja Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam Batam Nyapa edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Matri Faik Kasim dan juga di teknik Syahrul Ramadan Indra dan Bang Rizal Saputra. Mohon undur diri. Terima kasih sudah hadir, Bang Rizal.
5: Terima kasih, RRI.
4: Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam. Halo RRI.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, senang kembali masih ditemani Anyar Bintara, kita bersama di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan permasalahan yang Anda rasakan, Anda harus sampaikan, silahkan di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Tentunya informasi yang Anda sampaikan nanti kita akan hadirkan di beberapa program kita untuk klarifikasi di program Batam Menyapa. Nah, silakan di 0778463351 ataupun melalui WA kami di 0811778101. Selamat pagi, ada Ibu Teh Ita di Bengkong. Saya ingin menyampaikan, sampai sekarang air masih tetap mati di daerah Bengkong. Sering sekali ini air mati di Batam. Tolong diperhatikan pemerintah, jangan sampai masyarakat susah gara-gara tentunya setiap kali ada hal lain sebagai permasalahan tentunya terkait dengan air. Jadi mohon perhatiannya. Terima kasih untuk sampaikan laporannya. Dan untuk Anda juga silakan kami tunggu atensinya di line telepon di 0778463351, baik pemerintah ataupun swasta. Ya, Anda layak sampaikan, kami tunggu di atensinya untuk pagi hari ini tentunya di program Batam Menyapa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Không tao biết được tụi sắp tôi đi à tụi tụi hầu
1: Ôi
0: đi
1: ôi
0: tụi
1: ôi
0: đi tụi
1: tao
0: đi
1: tao
0: tụi hà rì không
1: gì
0: tao đi được cái
1: trò bói
0: rồi
1: gì
2: Vi, kau tak ikutan ngecek dia, Kak?
3: Tidak, ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi, kembali kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar di line telepon di 0778463351. Selain tadi ada yang menyoroti terkait tentang air yang masih mati di seputaran Bengkong dan juga sampah, untuk itu mungkin yang lain Anda bisa sampaikan di line telepon kami kembali di 463351 ataupun melalui di 0817781051. Nah pendengar, satu informasi kita hadirkan, Center of Reform on Economy Core Indonesia menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi pada 10 Juni berpotensi membuat inflasi Indonesia naik pada bulan Juni. Nah, disampaikan hal tersebut dari 0,3% sampai dengan 0,4%. Diprediksi tidak sama sama 1%. Nah, di mana disampaikan kenaikan inflasi yang terjadi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak akan terlalu besar jika dibandingkan penyesuaian harga BBM subsidi pada tahun 2022 yang menyentuh 1%. Itu dia pendengar terkait tentang kenaikan harga BBM kemarin yang berlaku mulai 1 Juni 2026.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjut satu informasi kembali untuk Anda, di mana pendengar Dewan Pembina Komunitas UMKM Naik Kelas Nasional menyebutkan perlunya perlindungan hukum terhadap dapur SPGG jadi pilar utama pendukung program makanan bergizi gratis MBG yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden, di mana disampaikan pendengar yang melibatkan ini lebih dari 400 ribu potensi petani lokal dan UMKM serta keberhasilannya sebagai entitas pendukung yang menjadi supplier atau masuk lokal, dan juga tentunya ikatan kerjasama dalam bentuk lainnya yang juga secara langsung tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah termasuk yang ada di Provinsi Kepri. Nah, dalam perkembangan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pembangunan dapur SPPG di wilayah yang dimaksud telah mengalami beberapa perubahan, di mana salah satu perubahan yang paling mendasar adalah perubahan skema penggantian biaya pembangunan yang semula dirancangkan berdasarkan hasil penelitian atas pembangunan fasilitas menjadi mekanisme pengambilan modal melalui skema insentif sewa SPPG sebagaimana berlaku pada wilayah aglomerasi dengan besaran yang tetap memperhatikan hasil apresiasi yang telah dilakukan. Ya, mudah-mudahan dengan konsep ini lakukan MBG yaitu MBG di Kepulauan Riau berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan daripada masyarakat itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu mendengar informasi lain kita hadirkan untuk Anda, di mana Kesulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru terus mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan yang menimpa 3 pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. Nah, korban berinisial YA, YY dan SH telah membuat laporan resmi kepada Kepolisian Malaysia dengan pendampingan langsung dari KJRI dan kuasa hukum yang ditunjuk. Nah, disampaikan Konsul Jenderal RRI untuk Johor Bahru Malaysia Sigit Widianto menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut. Nah, di mana KJRI Johor Bahru berkomitmen penuh untuk memastikan para PMI yang menjadi korban memperoleh akses keadilan, perlindungan hukum dan pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Nah, di mana menurut KJRI, ia diduga mengalami kekerasan fisik di kawasan Tampoi, sedangkan YY dan SH mengalami kejadian serupa di kawasan Taman Daya Johor Bahru. Sebagai tindak lanjut, pada 16 Juni 2026, ketiga korban didampingi dalam proses pembuatan laporan polisi wilayah hukum masing-masing tempat kejadian perkara. Ya, mudah-mudahan kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Nah, disampaikan KJRI Johor Bahru akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI serta KBRI Kuala Lumpur hingga proses hukum selesai. Kita tunggu, mudah-mudahan ini mendapatkan titik terang terhadap yaitu proses yang berjalan hingga saat ini.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iya, sudah, Mace. Jangan tarik, Mbak. Sudah langsung ke posyandu. Sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan untuk Halo RRI edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 dan kita akan kembali nanti pada hari Senin, tentunya setiap Senin dan juga Jumat. Habis ini akan ditemani rekan saya Ardo, jadi tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
7: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam. Dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar, saya Ardo dapat kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Indonesia Sehat, sebuah program yang menghadirkan informasi dan edukasi kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas. Dan pada edisi kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting tentunya bagi tumbuh kembang anak, yaitu pemberian MPASI yang tepat pada balita. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, masa balita ini merupakan periode emas pertumbuhan anak. Dan oleh karena itu pemberian makanan pendamping ASI atau yang sering disebut sebagai MPASI yang tepat menjadi salah satu kunci untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan untuk mendukung perkembangan otak juga serta juga untuk mencegah masalah gizi pada anak. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini pendengar, telah hadir bersama kita di studio Persatuan RRI Batam ada Ibu Dewi Cahaya Rahayu SKMMM selaku Katimker Kesga Gizi Uskesrem Kespro Katin Dinas Kesehatan Kota Batam. Selamat siang Ibu.
8: Selamat siang Mas.
7: Dan ada juga Ibu Eza atau Ibu Ramdhani Zakia AMG Nutritionis penyelia Puskesmas Tanjung Batu. Selamat siang juga Ibu.
9: Selamat siang, Puskesmas Tanjung Buntung Mas.
7: Oh Tanjung Buntung, iya Tanjung Buntung. Dan terima kasih sebelumnya Ibu sudah hadir ya bersama kami di studio Persatu RRI Batam. Dan Bu, bagaimana sih Bu tentang pemberian MPASI ini yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita, seperti apa Bu pemberiannya yang tepat?
8: Oke, baik. Jadi pemberian MPASI itu penting karena yang pertama, pada usia 6 bulan bayi itu kebutuhannya sudah sangat banyak. Jadi kalau hanya mengandalkan ASI tentunya tidak cukup. Makanya kita pada usia 6 bulan sampai usia 23 bulan harus diberikan MPASI untuk memenuhi semua kebutuhan bayi untuk tumbuh kembangnya agar bisa optimal. Oh, begitu Mas.
7: Seperti itu Bu ya. Dan mengapa sih Bu pemberian MPASI ini kalau jika tepat itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak Bu?
8: Iya, karena itu tadi, karena kebutuhan anak atau bayi itu sendiri itu sudah tidak bisa dicukupi dari ASI.
7: Dari ASI aja.
8: Iya, makanya harus ditambahkan MPASI.
7: MPASI itu ya.
8: Iya.
7: Dan untuk waktu yang tepat dianjurkan ya Bu untuk memulai pemberian MPASI kepada bayi itu kira-kira ada usianya atau seperti apa Bu?
8: Oh iya, kalau pemberian MPASI itu yang terbaik adalah pada saat anak atau bayi itu berulang bulan yang ke-6. Jadi dia tepat di usia 6 bulan, tidak boleh kurang dari itu dan juga tidak boleh lambat dari itu. Ya, kenapa? Supaya anak tersebut terpenuhi semua kebutuhan gizinya. Tadi kan disampaikan bahwa di usia 6 bulan itu kebutuhannya kan sudah banyak ya. Jadi kalau tidak langsung kita tambahin atau kita penuhi dari makanan selain ASI, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Gitu.
7: Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi memang harus, ibaratnya harus sejalan lah Bu ya, di satu usia 6 bulan ini ya.
8: Iya, betul.
7: Iya. Dan untuk Ibu Eza nih Bu.
9: Iya.
7: Apa prinsip dasar yang perlu diperhatikan orang tua dalam menyusun menu MPASI ini, Bu?
9: Jadi yang utama sekali dalam pemberian MPASI bagi orang tua, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama itu harus tepat waktu. Tepat waktu seperti sudah disampaikan Bu Dewi tadi, iya. Pemberian MPASI pertama kali itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu mulai ketika anak berusia ulang bulan yang ke-6. Jadi tidak sebelumnya. Jadi yang pertama tepat waktu, ketika anak berulang bulan ke-6 bulan, disitulah mulai pemberian MPASI pertama kali. Yang kedua, prinsip dasarnya pemberian MPASI adalah itu yang MPASI-nya yang adekuat. Adekuat di sini berarti cukup kebutuhan gizinya. Jadi dalam pemberian MPASI itu kita menganjurkan, kalau sekarang istilahnya tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna ya Mas ya, tapi gizi seimbang, makanan yang beragam. Jadi dalam pemberian MPASI itu tercukupi kebutuhan energi, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan vitamin dan mineral bayi balita kita. Yang ketiga, prinsip pemberian MPASI itu juga harus aman dan higienis. Jadi dalam pemberiannya itu aman bagi bayi kita. Misalkan pemberian protein, kita ketika kita memberikan ikan itu harus aman, tulang-tulang duri-durinya sudah disisihkan. Yeah. Pemberian buah kita lihatkan dengan teksturnya, pemberian dengan sesuai dengan umurnya. Jadi aman dan higienis, juga higienis dalam penyajian, dalam pengolahan. Yeah. Jadi dalam proses pengolahan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terus pemisahan pembersihan bahan makanan dan juga dalam proses pemasakan MPASI tersebut. Yang keempat, prinsip dasar pemberian MPASI itu juga yang responsif. Jadi tidak memaksakan anak dalam pemberian makanan. Jadi cara pemberian MPASI-nya itu ibu memberikan dengan sabar, dengan telaten, jadi anak tidak trauma dalam pemberian MPASI. Selanjutnya prinsip dasar pemberian MPASI juga Mas Ardo ya, tepat ininya, jenis dan teksturnya, jenis MPASI-nya sesuai dengan kelompok umur. Jadi kan MPASI ini diberikan sejak umur 6 bulan. Jadi itu harus tepat jenisnya. Kalau 6 sampai 8 bulan itu masih makanan halus lumat. Kalau 9 sampai 11 bulan itu sudah makanan yang cincang kasar. Kalau 11 bulan, 12 bulan ke atas itu sudah makanan biasa mengikuti makanan keluarga. Jadi prinsip dasar pemberiannya seperti itu. Mungkin Bu Dewi ada yang mau disempurnakan,
8: iya,
9: Bu Dewi?
8: Ya, sebenarnya kalau tadi terkait dengan jenisnya, iya, tadi belum disebutkan jenisnya, itu harus memenuhi semua kebutuhan gizi. Jadi dia harus terpenuhi karbohidratnya, terpenuhi proteinnya, terpenuhi vitamin dan mineralnya, gitu. Jadi paradigma lama yang mengatakan bahwa usia 6 bulan hanya boleh makan buah saring saja, itu juga sebenarnya tidak tepat. Jadi di usia 6 bulan bayi itu sudah bisa mendapatkan gizi yang lengkap sesuai dengan kebutuhannya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, gitu.
7: Oke. Bu, apa saja Bu tanda-tanda bayi ini bahwa sudah siap menerima MPASI ini, Bu?
8: Yang pertama kan dari usia. Kemudian memang ada beberapa tanda yang bisa kita lihat dari fisik bayi. Misalnya sudah dapat duduk dengan tanpa bantuan. Kalau 6 bulan tuh dengan bantuan ya.
7: Iya.
8: Kemudian tertarik gitu untuk makan. Mungkin Bapak Ibu ataupun pemirsa kan tahu bahwa bayi yang sudah mendekati usia 6 bulan dia biasanya kalau melihat kita makan itu tertarik gitu.
7: Iya.
8: Nah, dia misalnya suka ngecap-ngecap.
7: Rasa penasaran ya.
8: Iya, terus lihat kita kalau kita makan gitu kan. Iya. Nah, itu salah satu tanda yang bisa di kita lihat. Kemudian juga kalau kita makan dia ikut buka-buka mulut gitu. Kalau kita coba dekatkan makanan ke mulutnya itu terbuka, rasanya ingin makan gitu kan.
7: Iya.
8: Nah, itu kemudian juga kemampuan dalam menelan dan mendorong makanan untuk mengkonsumsi makanan itu juga sudah baik.
7: Oh.
8: Gitu.
7: Iya. Jadi seperti itu Bu ya, bahwa memang kita harus ya kayak yang Ibu Dewi tadi katakan bahwa kita harus perhatikan juga anak ini tanda-tandanya kayak yang tadi, apakah sudah mulai respon,
8: iya,
7: ada rasa penasaran, itu baru bisa Bu ya kita memberikan MPASI itu Bu ya.
8: Iya, secara normalnya anak usia 6 bulan itu sudah bisa itu
7: sudah
8: semua
7: bisa, Bu, ya.
8: Iya. Iya, seandainya ada yang tidak mungkin perlu kita kaji juga.
7: Oh.
8: Untuk perkembangannya begitu, barangkali ada hambatan di di ini tertentu.
7: Iya.
8: Gitu ya.
7: Iya.
8: Seperti itu.
7: Oh, tapi pada umumnya itu berusia 6 bulan, Bu ya.
8: Betul.
7: Dan kembali lagi nih ke Ibu Eza.
9: Iya, Mas.
7: Bu, apa sih kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat pemberian MPASI ini, Bu?
9: Oh ya. Jadi kesalahan yang kita temui di lapangan, karena saya bekerja di puskesmas ya, Mas,
7: iya,
9: ya. Pertama sekali memberikan MPASI itu tidak sesuai umur.
7: Oh.
9: Jadi kadang-kadang itu ada dorongan dari faktor luar atau faktor dari dalam ibunya sendiri. Kalau faktor dari dalam ibunya, terkadang ibunya merasa tidak percaya diri.
7: Iya.
9: Dengan pemberian ASI kepada bayinya sampai 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan sudah diberikan makanan pendamping ASI. Nanti ibunya beralasan, tidak Bu, masih bubur cair aja.
7: Iya.
9: Padahal itu juga sudah termasuk MPASI dan belum diperkenankan untuk bayi di bawah 6 bulan.
7: Oh.
9: Yang kedua juga kadang faktor eksternal dari ibunya, apakah kadang dari neneknya,
7: iya,
9: apa dari ayahnya, terkadang melihat kok kenaikan berat badan anaknya tidak sesuai, tidak
7: iya,
9: banyak kenaikan berat badan. Jadi kadang mulai 4 bulan kadang-kadang kita temukan sudah ada kadang-kadang, terkadang ya sudah diberikan pisang, dikerok, dan lain sebagainya. Itu kita edukasi bahwasannya harus 6 bulan baru kita berikan makanan pendamping ASI. Selain itu kita anjurkan ASI saja. Itu kesalahan yang pertama yang sering kita temui.
7: Yeah.
9: Pemberian MPASI tidak tepat waktu di bawah 6 bulan. Yang kedua, terkadang-kadang ibu-ibu ya merasa sedikit repot atau mau yang ringkas saja, mau yang cepat. Saat pemberian pertama kali MPASI pada bayinya diberikan makanan instan. Jadi sebenarnya tidak kita anjurkan ya Bu Dewi ya pemberian makanan instan.
7: Iya.
9: Karena zat gizinya tidak terpenuhi, tidak tercukupi, tidak lengkap, tidak seperti kita berikan bahan makanan yang alami.
7: Iya.
9: Yang kita masak bubur dari nasinya, dari beras, ada misalkan dengan nasi tim ayam wortel misalkan.
7: Iya.
9: Dengan diganti dengan makanan instan yang mereka klaim dengan rasa serupa. Itu hanya ekstraknya saja. Kita beri edukasi kepada ibu balita, ibu bayi, bahwasanya pemberian makanan instan sangat tidak dianjurkan. Kalaupun terpaksa diberikan, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama, seperti
7: ya, Bu, ya.
9: Itu yang ketiga, malah ada juga ditemukan kebalikan dari yang pertama. Orang tuanya takut memberikan MPASI. Mungkin kadang-kadang ini bayinya yang lama-lama ditunggu setelah sekian tahun. Jadi terkadang orang tuanya, kadang ibu dan ayahnya merasa takut ketika anaknya usia 6 bulan merasa anaknya belum mampu untuk mencerna MPASI yang akan,
7: yeah,
9: diberikan. Jadi masih sampai usia 8 bulan masih dikasih ASI ditambah dengan tambahan susu formula seperti itu. Nanti kita berikan edukasi bahwasanya 6 bulan itu sudah bisa diberikan MPASI sesuai dengan umurnya.
7: Oh.
9: Jadi itu yang sering kita temukan di lapangan, di masyarakat, pemberian MPASI tidak tepat waktu di bawah 6 bulan. Selanjutnya juga pemberian makanan instan, MPASI instan. Yang ketiga, malah terlalu takut memberikan MPASI ketika 6 bulan.
7: Iya.
9: Jadi ditunda Malah nanti kita temukan sampai udah 9 bulan belum diberikan MPASI sama sekali. Oh. Ada yang seperti itu. Kenapa ibu tidak dikasih? Bapaknya takut, Bu, nanti tidak bisa dicerna atau apa. Berat badannya sudah bagus kok, Bu, dengan susu saja. Itu kita berikan edukasi bahwasanya itu juga tidak tepat seperti itu, Mas.
7: Ya. Dan ini kembali ke Ibu Dewi lagi, Bu, ya. Kalau tadi kan Ibu Yeza sudah menjelaskan bahwa masih ada orang tua yang memberikannya terlalu dini, bahkan juga terlalu telat, Bu, ya, untuk betul mengenalkan MPASI ini. Apa sih, Bu, dampaknya bagi kesehatan anak, Bu?
8: Dampaknya kalau memberikan MPASI terlalu dini, itu kan pencernaan kita, ya, pencernaan kita itu kan sebenarnya dia berkembang sesuai usia.
7: Iya.
8: Jadi di usia 6 bulan itu, sebelum 6 bulan sebenarnya sistem pencernaan itu masih belum bisa mencerna makanan-makanan seperti MPASI. Nah, dia hanya bisa mencerna makanan-makanan cair seperti ASI. Iya. Nah, makanya kita menganjurkan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita memberikan MPASI terlalu dini, resiko juga karena organ tadi belum siap, sehingga ada resiko alergi, kemudian resiko kontaminasi bakteri dan sebagainya, begitu. Kemudian kalau misalnya dia memberikan MPASI terlambat, nah resikonya adalah anak akan mengalami kekurangan zat gizi. Nah, sehingga nanti akan terganggu pertumbuhannya. Contohnya misalnya berat badannya tidak naik. Harusnya kan kalau bayi dan balita itu bertambah usia, ya bertambah berat badan dan tinggi badan. Nah, seperti itu, Mas. Itu resiko-resikonya.
7: Oh, berarti seperti itu, Bu, ya. Mungkin masih banyak juga, Bu, ya, yang belum tahu, ya, Bu, bahwa pemberian dini sama terlambat pemberian juga memiliki dampak, ya, Bu.
8: Betul. Jadi sekarang di era begitu terbukanya informasi, ya kan, itu kan tidak semua informasi yang sampai ke ibu itu benar, begitu. Jadi mungkin yang tersampai ke ibu itu bukan yang seharusnya, sehingga ibu memberikan MPASI kepada bayi dan balitanya juga salah, gitu.
7: Oh, jadi memang banyak mungkin, Bu, ya, yang jadi informasi-informasi dari sosial media ditemukan bahwa kadang mungkin ada yang bilang gak bagus pemberian terlalu dini, bagusnya segini-segini.
8: Iya, kemudian juga mengistimewakan salah satu jenis bahan makanan juga, nah itu bisa mempengaruhi, ya. Contohnya bagus anak itu dikasih susu, gitu kan, susu formula itu kan sudah lengkap semua isinya di situ. Nah, itu tadi yang sampaikan oleh Bu Eja tadi, bahwa di usia 6 bulan ke atas sebenarnya manusia itu harus terpenuhi semua kebutuhan zat gizinya dan juga harus tepat konsistensinya. Tepat konsistensinya bentuknya itu bahwa di usia misalnya, ya, 12 bulan, dia seharusnya sudah mengkonsumsi makanan biasa seperti kita. Mungkin nasinya aja yang agak lembek, tapi sebenarnya dia sudah bisa mengkonsumsi ikan, misalnya di goreng atau di apa gitu, ya. Nah, seperti makanan keluarga. Tapi mungkin beberapa anak di usia itu masih makan bubur, pernah gak?
7: Iya, banyak
8: menemui hal seperti itu. Nah, itu karena kurang tepatnya pemberian MPASI tadi, gitu. Jadi manusia itu punya refleks.
7: Iya.
8: Refleks itu sesuai usia juga.
7: Iya.
8: Nah, kalau misalnya di usia tersebut seharusnya dia bisa mengunyah, kita kasih makanan yang cair, yang cuma tinggal telan, sehingga refleksnya itu terstimulasi dengan baik.
7: Iya.
8: Sehingga anak malas mengunyah, itu juga bisa.
7: Iya sih, benar sih, Bu. Jadinya dia juga telat untuk apa, refleksnya itu jadi telat, Bu, ya, datangnya juga.
8: Yeah.
7: Dan ini kita kembali ke Ibu Eza lagi, Bu, ya.
9: Iya, Mas.
7: Dan kalau tadi kita berbicara, mungkin banyak, Bu, yang memberikan MPASI ini telat, ya, mengenalkannya kepada anak atau mungkin terlalu dini tadi karena mungkin sulit untuk menemukan bahan yang mudah dan terjangkau juga. Dan seperti apa sih, Bu, tips untuk membuat MPASI ini yang sehat dengan bahan yang mudah ditemukan dan tentunya juga terjangkau harganya?
9: Oke, Jadi Mas Ardo, karena kita ini di Kota Batam, jadi kalau disampaikan kita kesulitan mencari bahan itu sepertinya kurang tepat. Jadi sebenarnya yang pertama sekali itu niat dari ibu bayinya. Jadi dengan niat yang kuat, tekad untuk memberikan, membuat MPASI pada bayinya. Jadi sebenarnya pembuatan MPASI yang sehat dan bergizi itu cukup mudah. Jadi prinsipnya dalam pembuatan MPASI itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, vitamin, dan mineral. Kita ambil satu contoh, MPASI untuk usia yang baru ya, usia 6 bulan. Kita bikin nasi tim saring, nasi tim ayam wortel. Jadi ayam itu tidak mesti harus banyak, tapi kita ambil filletnya, dadanya itu satu ukuran, satu potong sekitar 30 gram. Itu dengan beras, kita buburkan dulu berasnya, lalu dimasukkan cincang-cincang daging ayamnya. Kita serut wortel setengah batang, kita gabungkan, dimasak sampai dengan menjadi hancur. Jadi kalau misalkan masih 6 bulan, itu selanjutnya bisa disaring dengan saringan kaot atau di blender. Jadi nggak punya blender bu saya di rumah, nggak mesti. Zaman dulu kita kecil-kecil kan mas, ada saringan kawat atau ada saringan kain, itu disaring dengan sendok. Jadi jadilah dia nasi tim ayam wortel. Itu sudah mengandung karbohidrat, mengandung protein, ada vitamin dan mineral berasal dari wortelnya. Terus prinsip pembuatan MPASI, tidak diperkenakan penambahan penyedap rasa ya Bu Dewi ya. Terus juga pemberian garam
8: Berlebihan.
9: Kenapa? Jangan nanti ibu-ibu bikin MPASI-nya sesuai dengan selera ibunya. Kurang garamnya, kurang, tambah lagi. Kurang ada rasanya, tambah penyedap rasa. Tidak, karena bayi itu indera pengecapnya di bawah kita. Jadi dari rasa protein ayam wortel itu sudah mengeluarkan rasa, rasa gurih dan rasa manisnya. Jadi itu cukup pemberiannya. Pembuatan MPASI-nya sederhana seperti itu. Nanti beragam. Hari ini misalkan nasi tim ayam wortel, bu harga ayam lagi mahal bu, tidak perlu harus pakai ayam. Bisa kita ganti, diganti nasi tim kalau tidak ada alergi bayinya, nasi tim telur wortel. Kita bisa ganti proteinnya dengan kemampuan ibunya. Hari ini bisanya bikin pakai telur, besoknya pakai ikan, seperti itu Mas Ardo ya.
8: Disesuaikan dengan menu keluarga saja. Contohnya misalnya ibunya hari ini belanja ikan sama

0: 1 tahun itu
1: udah bisa,
0: sudah bisa. Tapi ya tetap prinsipnya ya makanan sehat gitu, tidak terlalu berlebih garam, gula dan tidak penyedap rasa, mungkin seperti itu.
1: Oh, mas. Itu Bu ya.
0: Ya kayak misalnya coklat ya baru bisa di misalnya bisa diadaptasi oleh tubuh itu di usia di atas 1 tahun misalnya. Oh. Barangkali kan mau membuat snack atau apa.
1: Iya, gitu. Benar Bu. Dan bagaimana nih Bu, biasanya jika menemukan anak yang sulit makan atau biasanya gerakan tutup mulut seperti ini kan. Itu bagaimana sih Bu yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua?
2: Jadi gitu ya mas ya, kebanyakan orang tua beralasan kenapa ibu anaknya tadi, kami kan setiap bulan Maret, Maret, Juni, September, Desember ada kegiatan itu ya, pemantauan. Di puskesmas pemantauan MPASI, pemantauan praktek MPASI. Jadi kita di posyandu itu setiap balita usia 6 sampai 23 bulan bersama kader posyandu kita wawancara ibu bayi balitanya, pemberian makanan anaknya, ada kuesioner 8 pertanyaan, apakah masih diberikan ASI, apakah satu hari yang lalu anaknya mendapatkan MPASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral kacang-kacangan. Jadi nanti kebanyakan kita wawancaranya bertanya ibu, satu hari kemarin, misalkan sekarang hari Jumat, hari Kamis kemarin, adiknya makan apa? Oh. Nanti kita dari cerita ibu, kita tahu apakah sudah mengandung karbohidrat, apakah sudah mengandung protein, vitamin, dan mineral. Sudah beragam dan sudah seimbang belum makanan MPASI balita tersebut. Kebanyakan ibu-ibu nanti pas bercerita, ya bu anak saya GTM, gerakan tutup mulut bu, gak mau makan. Kita gali lagi, bagaimana pemberian pertama kali MPASI-nya, apakah sudah tepat waktu, apakah sudah tepat jenis dan tepat frekuensinya, itu yang pertama. Jadi kita cari dulu masalahnya. Yang kedua, kita tanya pola pemberiannya. Terkadang-kadang mungkin ada pada saat pertama kali pemberian MPASI itu anak balita itu merasa tidak nyaman. Apakah merasa terpaksa ataukah kadang merasa ditakuti,
0: trauma
2: jadi trauma terhadap sesuatu cara pemberian makan. Yang kedua, ketiga juga bisa trauma terhadap makanan itu sendiri. Mungkin saat itu ibunya mengenalkan makanan baru, protein baru atau jenis bahan makanan baru, anaknya belum siap, terus merasa ada di dalam ingatannya itu ini makanan tidak enak misalkan. Selanjutnya anak merasa oh baunya seperti itu misalnya ketika pemberian satu jenis makanan. Jadi anaknya gerakan tutup mulut. Jadi kita sarankan kepada ibu lebih pendekatan kepada bayi balitanya, balitanya ya, khususnya kalau yang GTM itu kan biasanya ya sudah balita ya Bu Dewi ya. Jadi pendekatan bagaimana cara pemberian MPASI itu memberikannya itu dengan menyenangkan, dengan dipujuklah bayinya. Kadang-kadang ada juga ya sudah kalau tidak mau makan ditinggal, nggak mau makan ganti susu atau ganti makanan yang lain seperti itu. Jadi caranya kita lihat, kita gali. Balita kita itu sukanya cenderung makanan MPASI-nya apakah yang manis atau yang asin. Jadi kan kadang-kadang ada yang rasa gurih, ada yang rasa manis seperti itu. Misalkan cemilan yang manis seperti bolu-bolu, seperti pastry-pastry, atau MPASI-nya sukanya yang gurih. Jadi kita berikan, sarankan ibu berikan dulu bahan makanan yang disukai oleh anak, terus perlahan-lahan kita lihat, oh ternyata anaknya GTM karena bahan makanan yang tidak disukai. Jadi kita ada selingi dengan bahan makanan yang disukai oleh anak, oleh balita. Jadi jangan, anak saya bu tidak suka makan ikan. Jadi saya setiap hari kasih daging ayam terus. Jadi ikan ibu tidak pernah berikan, tidak bu. Jadi sebenarnya itu kalau selama tidak ada alergi, perlahan-lahan tetap diperkenalkan bahan makanan yang tidak disukai oleh balita tersebut. Kenapa? Agar keanekaragam bahan makanan itu dikenali oleh balita kita. Selanjutnya, anak GTM kita berikan suasana yang menyenangkan dalam pemberian MPASI. Misalkan, oh anak saya bu, tapi lama bu, kalau misalnya dia sambil nulis-nulis nanti suap satu mau, tapi saya kan buru-buru bu, harus mau nyuci, mau ini, misalnya keluhan ibu. Jadi kita minta waktunya, coba pertama-pertama diikuti, nanti durasinya agak dipercepat, jadi tidak dalam paksaan pemberian MPASI kepada balitanya. Terkadang seperti itu, jadi balitanya kalau aku tutup mulut nanti nggak dikasih makan lagi, pasti dikasih

0: itu ya sudah, kebanyakan kadang-kadang balita itu. Jadi kalau ibunya tidak sabaran ya Mas ya, udah di 10 menit 20 menit gak makan-makan, sudahlah gak mau, ganti dengan susu misalkan.
1: Intinya harus sabar,
2: harus sabar ibu ya.
0: Iya, seperti itu Mas.
2: Karena juga seperti apa Bu, dulu saya ingat orang tua saya tuh ngasih makan ke adik tuh dengan pura-pura pesawat Bu.
0: Iya
2: kan, pesawat baru suapin kayak gitu. Berarti memang pemberian zaman dulu tuh udah berlaku juga Bu.
0: Sudah.
2: Ya, pemberian menyenangkan ya.
0: Iya.
2: Dan Bu, tadi kan memang makanan instan itu tidak boleh, tapi misalnya untuk apa, dadakan atau memang terpaksa,
0: darurat
2: itu apa boleh Bu diberikan, dan apa saja Bu yang perlu diperhatikan Bu saat pemberian makanan instan ini?
1: Ya, jadi sebenarnya makanan instan ini sebenarnya bukannya haram lah ibaratnya ya. Jadi pada kondisi tertentu mungkin bisa diberikan, tetapi kalau di kami itu makanan instan tuh hanya dianggap makanan pokok. Nah, jadi tetap harus ditambahkan sumber protein sama sayur-sayurannya. Vitamin dan mineralnya. Kalau hanya bubur instan itu saja, seperti sampaikan Bu Eja tadi, bahwa sebenarnya yang ada di dalam situ kita nggak tahu tuh apakah itu real food gitu, apakah hanya perasa. Contohnya kan penyedap jamur gitu kan. Sebenarnya kan bukan dari jamur, cuma dari rasa jamur aja gitu. Nah, apakah hanya rasa-rasa atau memang ada komposisi protein tersebut di dalamnya gitu kan. Tapi kalau di komposisinya, di klaimnya sih terbuat dari ayam gitu kan, terbuat dari daging gitu kan. Tetapi kalau di kesehatan itu kami anggap hanya satu porsi makanan pokok. Ya, jadi kalau misalnya hanya dikasih bubur instan, berarti dia hanya makan makanan pokok saja. Nah, gitu.
2: Jadi itu hanya dianggap sebagai makanan pokok. Betul. Ya Bu ya, bukan berarti makanan yang apa, yang bisa terus-terusan dikasih seperti itu Bu.
1: Iya, makanya kalau terus-terusan dipakai yang instan itu beresiko anaknya itu kekurangan gizi
2: Bu ya.
1: Sehingga nanti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.
2: Oh, baik. Dan kembali lagi nih ke Ibu Eza nih.
0: Iya, Mas.
2: Bu, bagaimana sih Bu cara memperkenalkan jenis makanan agar anak ini gak pemilih makanan? Karena banyak pun Bu, saya juga waktu kecil tuh pernah temuin tetangga saya bahwa sampai berusia 3 tahun, 4 tahun itu makannya masih roti, dia gak bisa nasi Bu. Itu seperti apa sih Bu?
0: Oh iya, jadi bagaimana memperkenalkan bahan makanan kepada balita kita, mulai dari bayi ya. Jadi ketika sudah berusia ulang bulan yang ke-6, jadi ibu kita sarankan memperkenalkan dulu bahan makanan itu kurang lebih 2 atau 3 kali pengulangan. Jadi misalkan hari ini kita bikin misalkan satu jenis dulu, satu jenis nasi tim, misalkan satu jenis bahan. Misalkan hari ini bikinnya nasi tim ayam wortel. Jadi satu jenis protein, satu jenis sayuran. Jadi bayi itu sudah bisa mengecap, oh ini rasanya begini. Jadi dibikin 2 hari misalnya nasi ayam wortel, nanti di hari ketiga atau keempat baru dipindahkan lagi dengan bahan makanan lainnya. Jadi selanjutnya juga diberikan di selang-selingi. Jadi setelah pemberian MPASI pertama kali dua hari itu dengan bahan yang sama, dilanjutkan lagi dengan bahan lainnya. Selanjutnya dilihat reaksi anak ke apa, daya terima dari penerimaannya, responnya apakah ada alergi atau tidak. Kalau ada alergi itu dihentikan, konsultasikan dengan dokter. Kalau tidak ada, dilanjutkan. Selanjutnya kita berikan makanannya yang beragam. Jadi mengapa ada balita itu yang misalkan seperti kata Mas Ardo tadi sudah makannya roti saja. Mungkin tidak diperkenalkan sejak awal. Sejak pertama kali perkenalan MPASI, disitulah fungsinya ibu memperkenalkan segala macam jenis bahan makanan kepada bayinya. Hari ini nasi tim ayam wortel, besok 2 hari lagi itu misalkan nasi tim ikan bayam, lanjut dengan menu-menu lainnya. Begitu juga dengan sumber vitamin dan mineral, buah-buahan juga diperkenalkan sejak dini kepada bayi ketika pertama kali MPASI. Jadi kadang-kadang banyak juga ibu-ibu bayi yang takut. Ibu sudah bisa dikasih makan buah ya Bu, nanti sakit perut anak saya, bayi saya. Tidak, bisa diberikan buah-buahan, teksturnya disesuaikan. Kalau misalkan masih bayi, kita cari buah-buahannya seperti alpukat, seperti buah naga, seperti pepaya yang teksturnya halus, lembut, sudah bisa diberikan. Dan nanti seiring dengan pertambahan umur bayi, diperkenalkan buah-buahan atau sayur-sayuran yang teksturnya lebih, seratnya lebih tinggi. Jadi mulai dari MPASI umur 6 bulan, aneka ragam bahan makanan itu sudah diperkenalkan kepada bayi dan balita. Ketika ada penolakan, jangan langsung dihentikan, tetap dilanjutkan perlahan-lahan. Iya. Kadang-kadang ada ibu balita, Bu, anak saya nggak bisa makan tahu tempe. Kenapa Bu? Saya kasih sekali dia nggak mau makan. Terus saya nggak lanjutkan lagi. Kita tahu, misalkan tahu tempe itu salah satu sumber protein yang bagus dan terjangkau. Jadi nanti akan kerepotan sekali apabila nanti balita kita ketika sudah tumbuh dewasa besar hanya bisa makan salah satu jenis bahan makanan saja. Misalkan dari bayi MPASI-nya ibunya hanya kasih nasi salmon, kasih ayam, kasih yang makanan-makanan yang mahal, yang mahal bergizi menurut ibunya. Ketika sudah dewasa anaknya misalkan sudah bersekolah, sudah kuliah, harus beradaptasi dengan lingkungan yang misalnya nanti ada KKN di desa, hanya ada tahu, tempe, telur. Nanti gak bisa makan anaknya, kan kasihan. Jadi dari sejadi ini bayi diperkenalkan berbagai macam bahan makanan yang beraneka ragam. Kita di kota Batam itu bisa dijumpai insya Allah asal ada niat ibunya. Kadang-kadang ibu balita, ya Bu kalau MPASI bergizi mahal Bu, uang belanja gak cukup. Misalkan, tidak Ibu, tidak mesti yang mahal. Tahu, telur, tempe itu terjangkau, pepaya harganya terjangkau, bayam terjangkau, bisa diberikan kepada bayi balita kita dan itu beraneka ragam dan bergizi. Seperti itu
1: ya. Jadi kalau bayi itu pada saat kita memperkenalkan makanan sekali mungkin tidak diterima, tapi itu tadi sebutkan Bu Ija, bukan berarti dia tidak suka. Jadi barangkali dia ada yang mengganggu karena kan pertama kali ya, pertama kali dikenal, mungkin teksturnya ini kok agak gimana, atau rasanya kok agak aneh-aneh gitu, beda dengan rasa ASI dan sebagainya. Jadi teruskan pemberian, mungkin ya itu tadi diselang-seling atau seperti apa. Jadi jangan putus asa, seandainya sekali tidak mau langsung dibilang tidak suka gitu. Jadi tetap harus dibiasakan dan diadaptasikan untuk bayi-bayi kita ini.
2: Karena banyak orang tua juga Bu kayak merasa bangga anaknya gak suka tahu tempe.
1: Iya benar.
2: Jadi anaknya kelas atas seperti itu sih.
1: Gak suka nasi, bangga juga.
2: Bangga juga, iya. Itu kadang yang salah juga tuh pendengar. Karena memang yang seperti di apa diberikan informasi sama Ibu Eja tadi, memang sama Ibu Dewi itu penting juga. Misalnya KKN nanti kuliah, terus nanti memang ada makanannya hanya tahu tempe, atau mungkin juga kita nggak tahu ekonomi kita kedepannya kan.
0: Benar Mas.
2: Betul. Iya, siapa tahu nanti ekonomi kedepannya tadinya bisa beli salmon, kan harus kembali lagi bagaimana protein biar terpenuhi kan.
1: Betul.
2: Dan menurut Ibu Dewi bagaimana sih Bu kondisi balita di Kota Batam ini, dan tantangan apa saja Bu yang masih sering dihadapi Bu?
1: Kalau di Kota Batam kami kan seperti yang sampaikan Bu Eja, per 3 bulan kita ada seperti survei lah ya. Jadi pemantauan pemberian MPASI pada balita usia 6 sampai 23 bulan. Sebenarnya di Kota Batam itu bagus pemberiannya. Jadi mereka itu sudah teredukasi dengan baik, sudah mengkonsumsi makanan yang beragam, kemudian juga sudah sebagian besar itu mengkonsumsi daging, ikan sama telur sebagai sumber protein hewani. Gitu, tapi masih ada juga sih orang tua yang belum memahami bahwa anak sekecil itu pun butuh gizi yang lengkap gitu. Makanya di Posyandu itu setiap 3 bulan itu dipantau, dan rata-rata yang datang ke Posyandu ibunya itu sudah pintar-pintar ya. Sudah pintar-pintar. Namun tetap kita tetap harus edukasi karena kan nanti ada ibu baru, kemudian juga permasalahan-permasalahan lain dan sebagainya. Gitu. Nah, terkait dengan tantangan, karena kita kota besar ya, tantangannya yaitu tadi makanan-makanan kekinian, kemudian persepsi orang tua bahwa makanan mahal itu pasti sehat.
2: Pasti sehat, betul.
1: Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan kita. Kemudian kalau dari sisi program itu adalah Posyandu ini masih dianggap sebelah mata.
2: Iya.
1: Jadi padahal di Posyandu banyak yang bisa kita dapat ya.
2: Bener.
1: Untuk dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balitanya gitu. Iya. Jadi kita masih mau menjangkau ke seluruh bayi balita ini masih agak sedikit kesulitan begitu.
2: Kesulitan, ya.
1: Hanya yang datang ke Posyandu dan ke Puskesmas yang rutin mendapatkan edukasi dan pelayanan dari kami. Yang lain apakah tidak? Sebenarnya mungkin sudah, tetapi kan kita tidak bisa pantau ya sejauh mana mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan seperti yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2: Iya.
1: Mungkin gitu.
2: Seperti itu ya. Kalau menurut Ibu Eza sendiri tantangannya seperti apa, Bu?
0: Jadi tantangannya dalam pemberian MPASI ini yang pertama sekali itu kita harus niatnya ibu balitanya. Jadi sebenarnya niat ibunya memberikan MPASI sesuai yang sudah kita berikan edukasi.
2: Iya.
0: Jadi kita perbaiki niat ibu-ibu. Kalau misal kita ke Posyandu, kita wawancara, sudah mulai MPASI 6 bulan. Kalau misalkan ada yang belum sesuai, kita berikan edukasi. Yang kedua, kadang-kadang ibunya sudah niat banget memberikan MPASI sesuai yang kita sampaikan, yang beragam dan bergizi seimbang. Tantangannya itu terkadang ada balita kita, bayi balita itu yang tidak diasuh oleh ibunya. Misal ibu bekerja,
2: iya,
0: terus diasuh oleh pengasuh atau nenek, seperti itu. Terkadang ketika oleh pengasuh, tantangannya itu kadang-kadang pengasuh mau yang cepatnya saja.
2: Iya.
0: Jadi misalkan ketika kita sudah edukasi, ibu, kalau ini anak kita usia baru 9 bulan ibu, MPASI yang kita berikan ini, jangan dikasih dulu jajan-jajanan yang seperti ini,
2: iya,
0: atau tambahan makanan, misalnya kalau anaknya usia 2 tahun, 3 tahun, jangan dikasih dulu ibu ciki-ciki atau kerupuk atau dan lain sebagainya. Nanti anaknya cepat merasa kenyang, tapi karbohidrat dan proteinnya kurang tercukupi. Nanti
2: iya,
0: ketika timenya makan siang, makan nasi, anaknya gak mau makan lagi. Nanti ibunya bilang, ya bu sudah saya pesankan, tapi kadang-kadang pengasuhnya memberikan daripada anak rewel dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita di kota besar dengan banyaknya ibu, bayi, dan balita yang bekerja, pola asuhnya itu kadang-kadang kurang tepat, sudah kita edukasi juga. Selanjutnya mungkin kalau mindset ibunya yang merasa untuk membuat MPASI yang bergizi seimbang itu membutuhkan biaya yang mahal.
2: Iya.
0: Padahal tidak.
1: Dan susah.
2: Iya, dan sulit.
0: Kadang-kadang kita edukasi ibu, ibu punya HP Android, punya bu, ibu ada pulsanya, ada ibu. Kayaknya daripada ibu scroll TikTok, di situ banyak resep-resep MPASI. Kadang kita juga share di grup-grup Posyandu resep MPASI untuk balita kita. Tidak mesti harus yang mahal.
2: Benar.
0: Seperti itu. Dan kadang-kadang tantangannya yaitu ibu-ibu balita juga banyak yang mau saset ringkes cepat.
2: Iya.
0: Kadang-kadang sudah tergoda dengan iklan-iklan.
2: Benar.
0: Tapi kan bu, katanya ini lengkap juga bu gizinya, makanan.
2: Iya.
0: Katanya kan seperti itu. Nanti kita berikan edukasi kembali, pemahaman kepada ibu, pemberian MPASI yang baik dan benar, tidak harus yang mahal, tidak repot, tidak mengeluarkan waktu yang banyak. Jadi kembali lagi ke ketersediaan kemauan ibunya. Kadang-kadang ada ibunya yang mampu tapi tidak mau. Ada yang mau tapi dia merasa tidak mampu. Padahal kita bilang, ibu bikin MPASI tidak harus mahal, bahan makanan yang tersedia sesuai dengan yang ibu masak di keluarga. Seperti itu.
2: Jadi bisa itu ya. Dan terakhir nih bu, boleh dari Ibu Dewi atau Ibu Esa, pesan apa bu yang mau disampaikan bu untuk orang tua pendengar Pro 1 RRI Batam ini bu?
1: Kalau pesan sih terkait dengan MPASI, yang pertama itu bayi 0-6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Ya, jadi kita ada namanya panduan emas terkait PMBA.
2: Oh.
1: Yang pertama itu diberikan ASI saja di usia 0-6 bulan. Ya kan. Kemudian yang kedua, segera berikan MPASI begitu bayi berulang bulan yang ke-6.
2: Iya.
1: Jadi harus tepat waktunya, ya. Kemudian yang ketiga, berikan MPASI yang beragam. Jadi jangan berdasarkan kesukaan maupun selera ibu, tapi perkenalkan semua jenis makanan. Gitu. Kemudian yang keempat itu tetap lanjutkan pemberian ASI, namanya aja MPASI ya. MPASI itu mendampingi ASI. Jadi ASI tetap diberikan, tetapi kita untuk pemenuhan gizinya ditambahkan dengan MPASI tadi supaya kebutuhan terpenuhi dan pertumbuhan dan perkembangan itu bisa optimal. Mungkin itu.
2: Baik. Terima kasih Bu, tidak terasa Bu kebersamaan kita pada program Indonesia Sehat di pagi ini, di siang ini ya, telah di penghujung program. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan kami dari awal sampai akhir di dengan tema pemberian MPASI yang tepat kepada balita. Dan terima kasih juga yang kami sampaikan kepada Ibu Dewi Cahaya Rayu dan bersama Ibu Ramadhani Zakia atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi orang tua serta juga masyarakat. Dan semoga juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini dapat menambah wawasan kita bahwa pemberian MPASI yang tepat bukan hanya soal makanan, tetapi juga investasi juga penting untuk kesehatan dan masa depan anak kita tentunya. Dan saya Ardo Siriputar, pendengar, mewakili seluruh tim yang bertugas pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetap dengarkan Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau duduk sini, duduk sini, duduk duduk duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di gitu sini. Kan, sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: mendengar Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Kuliner Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau tentang bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Apa kumpul-kumpul cerita bola hujan. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan keenam, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were...
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
3: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara kemampuan pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: mendengar kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkesia pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RR.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan dipungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

Benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dan kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Badan Gizi Nasional menerbitkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program makanan bergizi gratis atau yang sering dikenal sebagai MBG. Dan melalui aturan tersebut, pendengar, layanan MBG juga tidak diberikan selama periode hari libur. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Polemik proyek pembangunan batu miring di Pulau Kasu yang belakangan menjadi sorotan publik mendapat respon dari masyarakat setempat. Warga menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan kebutuhan yang telah lama diperjuangkan karena dinilai sangat penting untuk mendukung akses transportasi sekaligus juga untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Penurunan harga minyak dunia belum membawa dampak langsung terhadap biaya logistik di Batam. Pelaku usaha juga angkutan barang menyebut tarif distribusi masih bertahan karena harga bahan bakar

0: Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur.
2: Nah, bicara terkait kasus terbanyak ini di atas ya, ini kan kita lihat ternyata banyak sekali yang diperkenalkan.
0: Mengawali warta berita siang ini, berdengar kami sampaikan sari berita. Polda Kepri himbau masyarakat cegah praktik rayap besi. Anak muda di Kepri dominasi penyakit diabetes dan hipertensi. Warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Ardo Sirbutar.

0: Polda Kepri ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
1: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohei mengatakan, pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
2: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
1: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari informasi berikutnya, pendengar, Akademisi Unrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total. Mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
1: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin mas

0: Efektifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Rika Batam, Ramdhani mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
1: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
0: Ramdhani menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. BPJS Kesehatan mencatatkan warga di Kepri paling banyak menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang kini juga menyasar usia produktif. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Marina.
0: Data BPJS Kesehatan menunjukkan hipertensi dan diabetes mellitus menjadi dua kasus yang paling banyak ditangani dalam layanan rawat jalan sepanjang 2025. Penyakit kronis ini semakin banyak ditemukan pada warga usia produktif di Kepulauan Riau. Asisten Deputi Bidang Umum SDM dan Komunikasi Kedeputian Wilayah 2 BPJS Kesehatan Republik Indonesia, Jenal M. Sambas mengatakan, tren tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus pada peserta program pengelolaan penyakit kronis atau prolangis pada kelompok usia di bawah 45 tahun mencapai hingga 30% per tahunnya.
3: Nah, bicara terkait kasus terbanyak, ini di atas ya, ini kan kita lihat ternyata banyak sekali yang hipertensi ternyata. Sebelum kasus terbanyak di 2025, baik di poli maupun rawat inap itu, ya ini, yang di poli itu yang hipertensi, DM, ya, DM yang dalamnya manis gitu ya. Ini menggambarkan pemanfaatan dari peserta yang sejauh di rumah sakit, baik itu di poli maupun di rawat inap itu, ini adalah lebih banyak kepada penyakit-penyakit yang sifatnya kronis.
0: Jenal melanjutkan, hipertensi menjadi urutan pertama kasus rawat jalan terbanyak pada 2025, disusul kemudian diabetes mellitus. Selain itu, sejumlah penyakit tidak menular lainnya seperti jantung iskemik, gangguan metabolik, artrosis, hingga penyakit pembuluh darah otak juga masuk dalam daftar 10 besar kasus yang paling banyak ditangani. BPJS Kesehatan berharap upaya promotif dan preventif melalui screening kesehatan serta pengelolaan faktor risiko dapat diperkuat untuk menekan laju peningkatan penyakit kronis, terutama pada kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
2: Mendengar ini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di Singapura naik menjadi ke level yang tertinggi dalam hampir 3 tahun pada kuartal pertama 2026. Kondisi ini tentunya terjadi seiring dengan perusahaan-perusahaan yang terus melakukan berorganisasi bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura atau MOM yang dirilis pada Senin 15 Juni 2026. Jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3.830 orang pada periode Januari hingga Maret 2026. Meningkat dari 3.690 orang pada kuartal sebelumnya. Angka tersebut tentunya menjadi yang tertinggi sejak kuartal ketiga pada tahun 2023. Ketika sebanyak 4.110 pekerja kehilangan pekerjaan. Dikutip dari Bloomberg pada Senin, Mom menjelaskan bahwa reorganisasi perusahaan masih menjadi penyebab utama PHK, bukan langkah pemangkasan biaya. Adapun peningkatan PHK menjadi di sejumlah sektor seperti manufaktur, jasa keuangan, dan asuransi, serta juga layanan profesional. Dilansir dari CNA, mau mencatat peningkatan PHK di kalangan pekerja berpendidikan tinggi meningkat tajam, dan di antara pemegang gelar sarjana, tingkat PHK naik dari 2,6 menjadi 3,1 per 1.000 pekerja. Angka tersebut tentunya menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok pendidikan lainnya. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
0: Laga-laga keras terjadi hingga awal matchday kedua Piala Dunia 2026. Jumlah kartu merah yang dikeluarkan wasit sudah melampaui dua edisi Piala Dunia sebelumnya. Wasit benar-benar aktif selama seminggu terakhir sejak Piala Dunia 2026 dimulai. Dari 27 pertandingan yang telah dimainkan, 6 kartu merah sudah keluar dari kantung sang juru adil. Dilansir dari Detik Sport, 3 kartu merah sudah keluar di laga pertama Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan, 2 kartu merah untuk tim Bafana, dan sisanya buat tim tuan rumah. Bek Bosnia dan Herzegovina Tarik Muharemovic jadi pemain keempat yang menerima kartu merah di Piala Dunia 2026. Rekan setim Jay Idzes di Sassuolo ini diusir wasit saat timnya tumbang 1-4 dari Swiss Jumat dini hari. Laga Kanada versus Qatar pada pagi hari tadi kembali membuat wasit sibuk di lapangan. 2 kartu merah diberikan kepada Homan Ahmed dan Asim Madibo atas pelanggaran kerasnya. Tekel keras Madibo dari belakang terhadap Ismael Koni bahkan sampai membuat kaki sang lawan patah. Penggawa timnas Kanada itu sampai harus ditandu keluar lapangan. 6 kartu merah di Piala Dunia tahun ini keluar langsung tanpa kartu kuning kedua. Catatan kartu merah ini sudah mengalahkan Piala Dunia 2022 dan 2018. Rekor kartu merah terbanyak di Piala Dunia masih dipegang edisi 2006. Ada 28 pemain yang diusir wasit sepanjang turnamen, termasuk Zidane saat partai final antara Italia dan Prancis. Rider Indonesia Kiandra Ramadipa mengungkapkan pengalaman seram crash di sirkuit Mugello. Dia pun bersyukur selamat dari kecelakaan itu. Ramadipa gagal finish saat race 2 Red Bull Rookies Cup 2026 di sirkuit Mugello. Dia mengalami insiden karena pebalap lain, hingga akhirnya excited saat trek sedang padat balap. Dilansir dari Detik Sport, Ramadipa mengisahkan bagaimana rasanya jatuh dengan kondisi banyak pebalap ada di belakangnya. Di klasemen Red Bulls Rookie 2026, Ramadipa menempati posisi keempat dengan raihan 56 poin. Dia sekali menjadi pemenang pada race 2 di sirkuit Jerez. Selain Red Bull Rookies Cup, Ramadipa juga berpartisipasi di ajang Moto3 Junior World Championship tahun ini. Ia memperkuat Honda Tim Asia, menempati posisi kedua dengan raihan 51 poin. Ramadipa sekali menang saat balapan di sirkuit Estoril Portugal pada akhir pekan lalu. Demikian info olahraga, saya Sarah Melida. Salam.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polda Kepri himbau masyarakat cegah praktik rayap besi. Anak muda di Kepri dominasi penyakit diabetes dan hipertensi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam siang ini. Dan dapatkan juga informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirwuter mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Batam siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga selalu sehat dan penuh kebahagiaan tentunya. Dan pendengar, selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sidebuter yang siap menemani Anda tentunya dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan mendengar seperti biasa sebelum kita untuk buka ya penelpon pertama kita pada siang hari ini dalam program Digoda sesi pertama, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk pendengar. Baik pendengar, pesan pertama ada dari Bang Roni dari STB yang hadir mau request lagu katanya Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Oke baik Bang, nanti kami putarkan ya kalau ada kesempatan waktu. Dan salamnya buat Karaha, Betty Lavea, Putra Rangsang, Nepegi, Putri, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cigunorma, baru ada Kak Sarina, Emira, Patohat, Durais, ada Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, dan ada Mama Lina, Mama Leni, ada Mama Dewi, Mama Zi, Nenek Kembar, Nenek Karin, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Abednego yang mau titip salam buat Pak Tohat, Pak Pauzi, Pak Ngah, Pak Haji Gemoy, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karin, Ania, Jamila, Juliana, Ma Jihan, baru ada Madie, Gafar, Malina, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Norma di Tanjung Balai Karimun yang mengirim salam buat Nek Kembar, ada Long Asri, Mama Iman, Kakak Puspa, Kakak Raha, Kakak Jamila, Siti Jamila, Pak Pauji, Pak Tohat, Mama Lina, Kak Ani, Kakak Ana, Pak Mur, Kakak Jamila, baru ada Bang Durais, ada Bang Iman, ada Mas Lidar, ada Kakak Mas, ada Mama Jihan, ada Umi Desi, ada Bang Ismail, Nenek Azwa, baru ada Bang Udin, Bang Yazid, Pak Kumis, ada Bang Roy Saputra, Wahyudi, ada Mas Prabu, lalu ada Andi, Bang thank you, terus salam satu buat semuanya aja lah katanya. Terima kasih tentunya untuk Kak Norma ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Monik yang mantau aja nih monitor nih. Terima kasih Kak Monik untuk hadirnya selalu ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ayah Dava. Assalamualaikum Ardo. Waalaikumsalam Ayah Dava. Dan hadir katanya mau dari Pelangira yang mau salam katanya buat yang kenal aja katanya, dan buat Ardo salam kenal buat Monik, Nek Kembar, terus buat Nek Peggy, dan minta di 100 kali. aduh ada aja memang nih dari Ayah Dava ya. Dan mendengar, kita siap untuk terima penelpon pertama kita dalam program Digoda pada kali ini. Ada siapa mendengar? Halo. Digoda.
1: Digoda yang dangdut, mantap betul, sama Gigi Aldo putar-putar.
0: Bersama Gigi Aldo putar-putar. Bagaimana kabarnya, Kak Siti Jamila?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dong.
0: Sehat walafiat ya.
1: Tapi panas dong.
0: Iya nih, di sini juga panas banget nih. Waduh.
1: Jam makan belumnya dong?
0: Belum makan tentunya Kak Siti. Kalau udah masuk di Goda pasti belum makan nih Kak Siti.
1: Waduh. Oh, iya. Lapar tuh, kasihan.
0: Enggak Kak Siti. Tapi kita tadi udah sarapan kan. Ganjel kan begitu kan Kak Siti.
1: Iya syukur lah.
0: Kak Siti mau lagu apa hari ini Kak Siti?
1: Mau lagu apa ya yang enak ya?
0: Apa ya? Dengan panas-panas gini haredang kah?
1: Jalah, enggak. Nanti tambah haredang.
0: Nanti tambah haredang ya, malah jadi lagu pemanggil panas ya.
1: Iya, kan itu kan haredang itu kan bergoyang buatnya kan,
0: iya.
1: Jadi panas.
0: Terus apa nih Kak Siti?
1: Lagu aja, doh. Abang sayang aja.
0: Abang sayang ya?
1: Terus
0: oke deh, salam-salamnya untuk siapa Kak Siti?
1: Salam-salamnya pertama buat Aldo yang lagi bertugas, semoga selalu sehat, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lalu dilindungi sama Allah.
0: Amin.
1: Buat Pak Tohat, buat Nek Begin, Nek Karin, Nek Kembar juga, Mak Dia, Pak Diliana, 1-2-3 Jamilah juga, Oma Jamilah. Buat Uni Desi, Nurbirke, seluruh kasuran.
0: Betul.
1: Buat Silopia. Buat Bang Eman juga, Bang Alif juga. Buat Bang Udin Buton. Buat Pak Usulimin. Buat Tok Nika Kawin. Buat Prabu Bangkit juga, buat Pak Mon.
0: Betul, siapa lagi tuh?
1: Buat Monik juga, Kapinsam. Buat Cikgu Nurma.

0: Buat siapa lagi? Buat
1: siapa lagi?
0: Shakira. Buat Mama Rempong. Buat Mama Boy. Buat Kak Ania. Buat Ani Roma.
1: Ani Roma. Sungguh terlalu.
0: Untuk semua kader yang lagi bertanya, yang lagi dengarin. Pesannya buat Daudo, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Selamat dunia akhirat.
1: Amin. Terima kasih Kak Siti Jamila. Terima kasih
0: atas waktunya. Selamat sore.
1: Selamat siang dong.
0: Assalamualaikum. Siang ya. Pengen mau tidur aja dong. Jadi
1: Kirain ini Kak Siti lagi di Singapura ini. Kirain lagi di Singapura. Aduh.
0: Oke, terima kasih dong.
1: Terima kasih selamat banyak Kak Serina. Selamat siang Kak Serina.
0: Horas.
1: Baik, pendengar barusan kita terima penelpon dari Kak Siti Jamila ya. Dan terima kasih sebelumnya untuk Kak Siti ya, walaupun tadi sudah sore katanya pendengar. Sehat selalu juga tentunya untuk Kak Siti di sana. Dan pendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar? Halo.
2: Horas,
1: halo.
2: Apa kabar?
1: Baik, Bang Haji, kata-kata hari ini apa Bang Haji?
2: Kata-kata hari sungguh nyaman, sungguh meredangkan.
1: Meredangkan ya.
2: Hati-hati tak dingin.
1: Ini foto yang Bang Haji kirim lagi di Pro 1 ya kemarin ya?
2: Hah?
1: Foto yang Bang Haji kirim lagi di Pro 1 kemarin?
2: Iya, itu Bang Haji tuh.
1: Waduh, masih gagah ya. Masih gagah ya Bang Haji ini.
2: Ganteng ya?
1: Ganteng dong Bang Haji.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, mana ada pendengar Pro 1 yang jelek. Ganteng semua dong.
2: Boleh lah ya?
1: Boleh dong.
2: Boleh nama satu lagi
1: lah. Boleh lah, tiga juga gak apa-apa.
2: Nama si tambah lagi. Jangan salah sangka.
1: Jangan salah sangka.
2: Lagu dong.
1: Lagu kita apa hari ini Bang Haji?
2: Lagu Boleh Saja dari Roma Rama.
1: Boleh Saja ya, dari Roma Rama. Oke Bang Haji, salam-salam untuk siapa Bang Haji?
2: Salam untuk Ado, untuk si Jamga tadi, untuk Galah juga. Damri, untuk Bunda Pangan juga, Mak Dinda, Mak Dio juga apa kabar, Kak Pat juga apa kabar, Mak Emek Karim, Emek Gembar, ini apa lagi, Siti Jamila sudah itu untuk Mama Lini, Mama Lina, iman mudah sehat selalu lah ya.
1: Amin.
2: Untuk kru yang sedang terhad, untuk Monik juga, sekeluarga mudah sehat selalu. Untuk ini Kak Mas, untuk Cikgu Norma. Pendengar gak lupa pendengar juga.
1: Iya, siapa lagi Bang Haji?
2: Pendengar untuk Bang Bidin dan keluarga. Untuk Imam Mahdi, Cidraman, Flower. Siapa lagi untuk Inwar.
1: Siapa lagi?
2: Ini banyak nih, salam yang masuk lagi. Tadi akan sampai lagi yang masuk. Satu untuk semua lah ya.
1: Satu untuk semua ya Bang Haji.
2: Batu juga, Batu ngerti kita lupa. Untuk kita lantang juga, Batu Metu. Untuk awal sampai ada lagu ya?
1: Ada dong Bang Haji.
2: Terima kasih lagunya diputar ya.
1: Siap dong Bang Haji.
2: Boleh saja, yo.
1: Oke, Horas Bang Haji. Terima kasih Bang Haji sudah di. Baik, pendengar kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar di belakang Bang Haji? Halo.
3: Halo, bersama DJ Arda.
1: Halo Kak Monik, bagaimana kabar Kak Monik?
3: Alhamdulillah baik banget Didi Arda.
1: Baik ya kabar Kak Monik ya.
3: Seperti pagi dan siang.
1: Seperti pagi dan siang hingga hingga tidur nanti ya.
3: Iya, terus malam ketemu lagi sama Arda. Aduh kacau. Arda, Monik mau minta lagu lah Jejaka India.
1: Jejaka India ya Kak Monik.
3: Iya betul lah kesukaannya Kak Tentom. Kamu ke India, Sam itu nama kita.
1: Oke, siap Kak Monik. Salam-salam untuk siapa Kak Monik?
3: Salamnya pertama buat Nadia Ardo yang bertugas siang ini menjelang sore. Semoga selalu sehat di murah rezekinya.
1: Amin.
3: Salam sebesarnya buatnya Kak Tentom Pemuda India, Mak Siti. Tadi ada barusan Siti Jamila, ada Mak Jamila juga ya.
1: Betul.
3: Ada Ayah Dasa, Mak Jian, Pak Haji Gemai, bersama istrinya, Pak... Terus ada Pak Nga bersama bundaku, sehat selalu, Kak Mas Didar, Nenek Peggy, Nenek Kari.

0: Ya, rahma, ikan di Jambi, udang udang kokok ayam.
1: Betul.
0: Kokok ayam jangan lupa. Ada udang bala, uni desi. Bersama Ardo yang ganteng, karangnya buat Pak Alam, Mak Itam, ada Pak Itam Rais ya.
1: Betul.
0: Pak Itam mana? Pak Itam Anwar gitu
1: Anwar,
0: kan?
1: Iya.
0: Ada Kak Raha, Kak Ani, Nur Bilqis, Pak Mastura tuh jangan dilupakan, Pak Mastura sehat selalu Kak.
1: Betul, sehat selalu Kak Mastura.
0: Ada Mama Leni, Mama Lina, Mama Dewi, Nenek Yasmin. Kalau gitu besok aja lagi.
1: Besok aja lanjut okay, ya.
0: Kalau gitu buat Nya Ardo, semoga sehat selalu dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih.
1: Amin, amin. Bye-bye. Terima kasih Kak Monik. Sehat selalu juga tentunya untuk Kak Monik ya di sana ya. Dan untuk semua pendengar juga tentunya sehat selalu juga. Baik yang sedang sakit juga supaya lekas disembuhkan pendengar dan dapat bergabung kembali di program-program menarik di Pro 1 RR Batam tentunya. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di 463351. Halo. Digoda.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, digoda, tergoda-goda.
2: Tergoda-goda sama Aldo.
1: Bersama siapa di mana?
2: Sama ini, sama Long Asri di TPK.
1: Aduh, Kak Long Asri, bagaimana kabarnya Kak Long Asri?
2: Alhamdulillah sehat. Aduh, sehat,
1: sehat selalu ya. Sehat selalu tentunya juga.
2: Amin.
1: Kak Long Asri, Kak Long Asri mau lagu apa nih di siang hari ini?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa tuh?
2: Entah, payung hitam aja lah.
1: Payung hitam ya. Gimana hitam tuh? Ada. Gimana tuh nadanya kalau Kak Asri?
2: Itu lagu Es Dahlia lah.
1: Mm-mm. Nadanya gimana kalau Kak Asri?
2: Tak pandai. Tak pandai ya gue nyanyi. Kalau pandai ya udah nyanyi dah.
1: Aduh, aduh.
2: Nanti direkam orang nanti.
1: Nanti direkam orang ya. Aduh, oke. Salam-salamnya untuk siapa kalau Kak Asri?
2: Salamnya buatnya Ardo, sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
1: Terus?
2: Buat drop nano-nano, sehat selalu, kompak selalu.
1: Kompak selalu.
2: Buatnya Normah juga, sehat selalu. Abangnya Mama Iman, abangnya Pak Fauzi.
1: Betul.
2: Abangnya Siti Jamilah tadi juga, Mbak Jamilah di Penyalai, Mbak Mama Lina, Mama Leni. Baiknya Bang Tohat juga, udah selalu bang.
1: Untuk siapa lagi?
2: Baiknya Nenek Karin juga, Nenek Peggy. Baiknya Ernia.
1: Betul.
2: Baiknya Mama Azi.
1: Siapa lagi?
2: Satu untuk semua aja dong. Yang belum masuk, yang belum masuk lu.
1: Aduh, aduh, aduh. Oke deh Kalung Asri. Selamat siang Kalung Asri, sehat selalu juga ya tentunya ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp dan di telepon juga ya pendengar ya. Untuk sesi pertama kita pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar nih. Lagu pertama ada dari Kak Siti Jamila, yaitu yang berjudul Abang Sayang ya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena kita akan lanjutkan programnya setelah program Cek Fakta nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Ardo Sirbuta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan DPR RI yaitu Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Namun fakta pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Dan demikian mendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kenapa engkau tak cakap? Aku cekik kau.
2: Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap.
1: Orang suruh action, lain kali cakap.
2: Oh, macam kah?
1: Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Take two.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: have your attention. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tentu masih dalam program Digoda pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan untuk penelpon berikut kita pendengar, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar. Pesan selanjutnya pendengar ada dari Ne Aswah yang mau salam-salam katanya buat Piat, baru ada Makon, ada Mak Dewi, Mama Nadia, ada Mamoni kali ini ya maksudnya ya. Baru ada Cegu Norma, ada Prabu, ada Uslimin, ada Pak Ngah, ada Sarina, Galah, ada Bang Roni, Nesa Kira, Kembar. Terus ada Mama Iman, Pak Tohat, Bang Roy Saputra, Mama Leni, Mama Lina, Nekarin. Buat semuanya aja yang baca dan katanya mau minta lagu Gerimis Melanda Hati. Nanti kami putarkan ya, Ne Aswah ya. Kalau ada kesempatan waktu. Dan ada selanjutnya berdengar ada dari Pak Ngah. Dan selamat siang katanya monitor aja Pak Ngah nih. Hadir Pak Ngah, selamat siang juga Pak Ngah. Pak Ngah ngirim foto sama istrinya nih pendengar nih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nenek Sakira yang mau salam-salam buat Iman, Abednego, lalu ada Prabu Bangkit, Cim Mustafa, Andi, Roy Saputra, Roni, Amira, baru ada Pak Kumis, Pak Uslimin, Nirmala, Kak Pat, Jamila, Siti Jamila, Uni Desi, Mama Dewi, Mama Kun, terus Nenek Karina, baru ada Nenek Peggy lagi, Nenek Aswa, dan Melati, salam satu untuk semuanya. Terima kasih Ardo, salam sehat dan ceria selalu. Salam sehat juga tentu untuk Nenek Sakira dan sehat selalu ya. Dan selanjutnya pendengar, ini ada dari Ci Asna yang mau request lagu Kata Keramat. Dan salamnya buat Monik, Mas Lidar, Kakak Pah, Lukas Ulan, baru ada Mas Prabu, Kapten Syam, Bang Udin, terus salam satu untuk semua pendengar aja katanya Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Dan kalau ditulis semua katanya tidak sempat. Terima kasih juga tentunya ya untuk Ci Asna. Lalu selanjutnya pendengar ada dari Pak Kumis di Pancurlingga. Salam-salamnya buat yang pertama buat Ardo yang bertugas, semoga sehat selalu. Dan ada Cigu Nurma, ada Niasmin, Pak Mustafa, Nekembar, baru ada Nesa Kira, ada Bang Udin, terus ada Sarina QQ. Dan satu buat semuanya Jardo katanya terima kasih. Terima kasih juga tentunya untuk Pak Kumis. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan dari WhatsApp ya. Dan selanjutnya pendengar kita terima untuk penelpon kita pertama di sesi kedua kali ini. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
1: Halo, Goda, Dukang Dandu, mantap
0: betul. Mantap betul, Kak Ani. Bagaimana kabar Kak Ani?
1: Alhamdulillah ya, baru Yasin.
0: Baru apa Kak Ani?
1: Baru Yasin.
0: Waduh, Kak Ani, mau lagu apa Kak Ani hari ini?
1: Ya, minum lagu apa? Lagu Roma aja.
0: Roma apa sih judulnya?
1: Lagu ini aja, lagu Rita ya. Anu ini lagu apa? Kau sebulan ini, lagu apa namanya? Cinta Berat.
0: Cinta Berat?
1: Ada gak?
0: Cinta Berat ya, tunggu ya.
1: Berat sangat.
0: Cinta Berat.
1: Cian ayam.
0: Aduh, oh, adanya Cinta Berawan dari Rita Sugiarto, Cinta Berawan.
1: Ah, itu lah.
0: Ini ya kayaknya ya, Cinta Berawan ya. Oke deh, salam-salam untuk siapa?
1: Salam untuk Ebe ya, selalu depan Pak Dodo ya.
0: Amin.
1: Nah, untuk suami kami yang tersayang, untuk anak, cucu, nanti semua. Yang selalu itu kan si Norma, anak apa Kak Norma?
0: Kak Norma udah, belum.
1: Belum, untuk Norma ya, dia banyak ada pokok-pokok dong. Pokok apa? Pokok kelapa. Nah, untuk yang tanah hutan ya. Mm-hmm. Yang di darah, yang diburu. Satu untuk semua aja deh.
0: Satu untuk semua ya Kak Ani ya.
1: Tak banyak-banyak untuk itu. Sehat selalu dah.
0: Dah Kak Ani Horas. Terima kasih banyak dan sehat selalu tentunya ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya pendengar. Di belakang Kak Ani ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore. Dengan siapa di mana?
2: Pendatang baru.
0: Pendatang baru?
2: Mm-mm.
0: Dengan pendatang baru. Ini dengan...
2: Bang Harun.
0: Bang Harun?
2: Iya. Kenapa kita tahu?
0: Bang Harun yang ngirim foto tadi.
2: dari mana?
0: Bagaimana kabar Bang Harun?
2: Bang Harun.
0: Bang Harun yang ngirim foto tadi ya?
2: Ada ngirim foto tadi?
0: Ada tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Bang Harun juga yang ngirim.
2: Aduh, udah tahu ya.
0: Bagaimana kabar Pak Nga?
2: Saya barusan, aduh.
0: Apa, Pak Nga?
2: Barusan, siapa tadi turun tuh?
0: Yang baru turun itu ke Ani.
2: Ani mana orangnya?
0: Ani Roma, Tanjung Balai Karimun.
2: Tanjung Balai Karimun?
0: Mm-mm.
2: Tadi ya Tanjung Balai Karimun nama Ani, kalau Tanjung Balai Karimun tahu kenal semua sama Pak Nga.
0: Kenal semua ya sama Pak Nga ya?
2: Nah, dia nyalam Pak Nga, ini tadi nyalam, tak kenal dia. Tak kenal itu.
0: Tak kenal ya?
2: Nah, tak kenal Pak Nga. Baca Pak Nga, tak terkenal orang, jadi orang tak kenal.
0: Mungkin dia buru-buru kali Pak Nga lagi masak.
2: Bukan, dia tak pernah nonton itu mungkin gitu. Dia tak pernah nonton apa Pak Nga ke studio mungkin ya, jadi tak kenal kan.
0: Iya, mungkin.
2: Kalau orang pernah nonton, orang tahu Pak Nga pernah ke studio beberapa kali kan.
0: Iya, betul
2: Pak Nga. Berbelas kali, kemarin mana tuh tak ada tuh?
0: Apa, kemarin itu lagi ini, cuti
2: kan, Pak Nga. Ajak pergi undangan, apa tuh lari kemarin?
0: Lagi cuti Pak Nga.
2: Oh, lagi cuti?
0: Lagi cuti kan Pak Nga.
2: Arnya ke Ardo lari gitu deh.
0: Ardo ke Jakarta soalnya.
2: Nah itu kata deh, Ardo jaga kedua Ardo lari Pak Nga, dia takut Pak Nga datang gitu deh. dia takut Pak Nga, dia takut dengan Pak Nga bahagi gitu deh.
0: Pak Nga datang malah bahagia kan, bawa durian.
2: Belum ada gitu Ardo.
0: Belum ada ya.
2: Belum, ini apa lagi nak ke sana tu?
0: Iya.
2: Nah, dia nak Batam tu.
0: Iya, nah, makanya
2: pesan,
0: ini.
2: Pesan durian sama dia tu.
0: Iya, lagi nunggu durian dari Bang Haji.
2: Nah, tunggu Bang Haji tu, dia nak ke Batam tu.
0: Aduh, hari ini lagunya apa, Pak Nga?
2: Lagu itu masih dapat
0: dong? Dapat dong, lagu apa, Pak Nga?
2: Lagu Aku Orang Tak Punya, ya dong?
0: Aku Orang Tak Punya?
2: Ah, Aku Orang Tak Punya.
0: Oke deh.
2: Ada kan?
0: Ada dong Pak Nga. Lagunya untuk apa? Lagunya kan salam-salam untuk siapa Pak Nga?
2: Bang Haji udah masuk.
0: Bang Haji udah masuk tadi sesi pertama.
2: Betul, kadang-kadang masuk udah busa tak ada kan loh. ini dikasih Bang Haji yang sama Tok Cik dengan sini.
0: Oh.
2: Ah, Tok Cik kan tinggal di Pulau Bang Haji ngasih di Pulau.
0: Lumayan lah ya.
2: Ada dia lumayan dapat nelpon berbual dengan Ardo kan?
0: Iya, betul itu. nanti kalau udah habis minta lagi ya kan?
2: Habis minta lagi nanti kalau habis nak minta monik, tapi monik tak nak ngasih pula dia.
0: Oh iya.
2: Tak nak ngasih dia. Kemarin dia bilang Pak Nga, aku tak mengasih ya Pak Nga kata dia.
0: Kenapa tuh?
2: Tak tahu lah monik apa kata dia. Dia tak suka dengan Pak Nga.
0: Oke, dia salam-salam untuk siapa Pak Nga?
2: Monik dah masuk tadi, monik.
0: Udah juga tadi. Pak Nga di sini pertama, iya.
2: Ah, buat ini apa nih, ayam kokok je, doang.
0: Iya.
2: Buat ayam kokok, buat Bang Haji kan. Buat Tocik. Buat semua-semua tu.
0: Buat semua-semua ya Pak Nga ya.
2: Tadi yang buat Ani, salam kenal lah. Ani Roma ya.
0: Iya.
2: Salam kenal, dia belum kenal Pak Nga lagi.
0: Iya, makanya.
2: Apa nanti bang, kalau Bang Nga jumpa, nak Bang Nga lempang ke Luyan. Buat Ani sama tugas tu.
0: Iya. Terima kasih Pak Nga.
2: Okay,
0: ya, Pak Nga.
2: Selamat siang.
0: Orang Pak Nga. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di belakang Pak Nga. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, digoda.
3: Yo, digoda dengan teman-teman. Tak betul. Bersama Ardo yang tampan.
0: Bersama Bang siapa nih?
3: Tak kenal ya.
0: Iya, jangan
3: kayak tidak, sering lah tuh.
0: Serius, sama Ardo tuh
3: kan jarang ya? Iya, sering juga.
0: Coba, satu kalimat, halo gitu, Ardo bisa tebak.
3: Halo, Ardo, tampan.
0: Udah gala ini.
3: Ada orang bantu tuh.
0: Enggak ada dong.
3: Ardo mungkin bantu gitu.
0: Enggak ada.
3: kalau gitu pandai sih ada. Kalau memantu masih tak pandai.
0: Ketebak ya.
3: Ada lampu tuh.
0: Ada lampu. Benar.
3: Iya benar. Apa kabar lo?
0: Baik dong. Bagaimana kabar ibu?
3: Baik dong. Sama dia sama Aldo.
0: Tapi kalau
3: nggak ada tampak, dia nggak pernah tertampak lagi.
0: Oh, samanya kita semua.
3: Apa? Iya, sama lah. Bercanda aja lah tuh.
0: Iya. Lagu kita hari ini apa, Bang? Udah ngerti?
3: Lagu Pengadilan Cinta lah tuh, dari Imam Syarifin.
0: Pengadilan Cinta ya? Bagaimana nadanya tuh, Bang Galah? Nadanya bagaimana?
3: Nadanya? Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu?
0: Asik! Oke, Bang Udang Galah. Siapa Bang Udang?
3: Yang pertama, Bu Ardo. Kata lebih memiliki. Cepat diri. Gimana kami? Sambil menjawab sama Pak Haji ya. Ada Pak Haji juga. Bang Galah di tempat Pak Haji ini,
0: lagi di tempat Pak
3: Haji. Pak Haji, saya beli ada Pak Hari dah, Pak Galah dah. Abang Haji Kak Haji juga selalu menyemuliki ada iman. Iman kan sakit, semoga cepat sembuh lah ya doanya ya.
0: Iya.
3: Datuk juga kawin, Malini Malina, dan Nor Bilkis, Boy sama Roy. Malini Malina ada segala yang lain, Natro juga, ada Sulimin, Majihan.
0: Betul.
3: Jamilah ketiga situ, cuma beda huruf dia ada ya.
0: Iya, betul.
3: Pak Tauhat, ada Roni sama Imira, sama Penego juga, ada Ika sama Setiawan ya.
0: Iya.
3: Siapa takut pas sembuh juga tu ya?
0: Betul.
3: Ada Mas Tura, ada Mas Lidar, ada Negembar, Madie, ada Longri, ada Mazi juga, ada Mbak Dinda, ada Ali, ada Pangga tadi ya, masuk sembangnya ya.
0: Betul.
3: Salam semua lah.
0: Salam satu untuk semua ya.
3: Semua terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Galah. Sehat selalu juga ya, tentunya pendengar untuk Bang Galah ya. Dan pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Di belakang Bang Galah ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Igu dah.
4: Mantul mantap betul.
0: Dengan siapa di mana nih? Dengan siapa bergema suaranya?
4: Orang Tanjung Pinang, aduh.
0: Orang Tanjung Pinang, tapi dari suaranya nih tak asing nih.
4: Yoi. Apa kabarnya, aduh?
0: Ini ke Sekarwangi, betul tidak?
4: Yoi.
0: Baik kabar ke Sekarwangi, bagaimana kabar ke Sekarwangi?
4: Alhamdulillah manja banget.
0: Waduh, manja-manja ya, mendung-mendung manja nih di sana.
4: Ya.
0: Mendung manja atau panas manja di sana?
4: Mendung manja.
0: Waduh, mantep memang cuacanya ya.
4: Woi.
0: Kak Sekarwangi mau lagu apa hari ini?
4: Lagunya Apakah Itu Cinta?
0: Apakah Itu Cinta ya?
4: Ada kan?
0: Ada dong. Salam-salam untuk siapa nih?
4: Selamat sore, Kak Betugas, penang hati selalu.
0: Amin.
4: Banyak Kak Mas Tula, Kak Mas Lida, buatnya Desi, buatnya Monik, buatnya Kak Jamila, buatnya Kak Juliana, buatnya Pak Tohat, buatnya Bang Adi, buatnya Bang Abid Nego, buatnya Kak Malina, buatnya Kak Isa, buat semua aja lah, Aldo.
0: Buat semuanya aja ya, Kak Sekarwangi ya.
4: Semua ya, Aldo ya.
0: Fotokopi ya, fotokopi hati-hati. Yoi. Kena ini, kena copyright ya.
4: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap Kak Sekarwangi. Terima kasih ya, sehat selalu Kak Sekarwangi.
4: Horas.
0: Baik pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di belakang Kak Sekarwangi. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo,
5: Marudo, how are you? Captain Sam ya.
0: Halo, Cap, I'm fine, Cap, how are you, Cap?
5: Okay, Captain Sam Kumar, okay. Ini ada, Cap nak tanya, kalau lagu 100% ada tak lagu Cintaku 100% tu? Oh, ada tak lagu tu?
0: Coba ya, Cintaku 100% ya.
5: Lagi satu penyanyi dangdut tu, siapa nama dia lupa, siapa ada tak?
0: Coba ya, harus cari ya.
5: Kalau ada, kalau tak ada.
0: Ada.
5: Itu, masa Cap. Mas Idayu, Cap selalu cakap 100% kan, dia ada mention 100 ya, cintaku 100% tuh.
0: Betul, Captain. Jadi ini aja, Cap, lagu, Cap?
5: Lagu ni, ya.
0: Okay,
5: Cap nak senggol untuk Monik. Besok ada rezeki untuk kamu, insya Allah, ya, Cap kasih saya. Dan lagi satu cap nak ini. Aduh, satu hari kalau dapat jumpa cap boleh lah. Cap boleh belanja kamu tu.
6: Boleh, boleh. Siap cap.
5: Cap bukan apa. Tapi kamu tak ada nombor rekening, kau dah cap kirim lah. Tak banyak lah. Dalam 3-4 juta. Dalam 3-4 juta cap kasih kamu. Duit Singapura dolar besar kan?
6: Iya, tak usah cap. Tak apa cap.
5: Ini orang Melayu cakap. Jadi kalau bahasa Indonesia cakap bukan korupsi dong. Ini keikhlasan dong. Dalam memberi itu.
6: Hadir di Pro 1 aja udah syukur Cap, hadir di Pro 1
5: calling. Tapi kalau nampak wajah Cap jangan kaget lah, aku bukan orang Batak tapi aku orang India ya. Tapi suara aja, suara Melayu nih.
6: Yang bisa ditekak dari orang India Cap pasti hidungnya mancung Cap.
5: Betul, hidung mancung dan keningnya lebat lah, alis lebat. Apa yang Iba Bonita cakap tu betul tu. Dia membayangkan cowok jaka India dia tu.
6: Betul, Captain.
5: Dan untuk kamu dan untuk Moni, sangat special. Dan special untuk Mak Lina Cap. Dah mula sayang dia macam keluarga Mak Lina, Cap tetap sayang kamu ya. Dan lagi satu untuk Mak Kun. Dan lagi satu untuk ya ada Hasna macam ya. Cap suka selalu senggol Cap. Kadang-kadang bila kita senggol orang tu, seikhlasnya, Dato satu keikhlasan yang bagus kalau kita senggol. Tapi Cap cakap dengan Dato satu, boleh tak ada berita bagus?
6: Boleh, apa tu Cap?
5: Kebaikan hati kamu, kalau kenapa orang tak pelik dengan kamu, tak lukik, kalau orang tu dah sayang kamu, dah suka kamu sebagai kawan atau teman, atau sebagai pacar kamu, kalau dia perempuan Kalau dia ada, kalau satu je, manusia kalau kita pandai jaga hati dia, baik hati dia,
6: betul,
5: dia tidak akan pelik, dia tidak akan pelik dari segi ongkos wang atau apa segalanya.
6: Betul,
5: itu
6: betul.
5: Satu manusia. Tapi yang penting berbaik hati dan budi bahasa lah. Jangan suka menyindir, cakap tu halus tapi menajam buat apa.
6: Betul.
5: Dan untuk itulah waktu dah suntuk dah menjaga ini. Okay, and one thing, always pray that selalu kat doa that God bless you
6: Okay, Captain, terima kasih Cap.
5: Okay, good luck to you.
6: Bye. Okay, thank you Cap. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sesi kedua dalam program Digoda pada hari ini. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request. Tapi baca dulu ya, ini ada WhatsApp nih yang sudah masuk pendengar yang mengirimkan pesan-pesan nih. Pesan pertama ada dari Kalukas Wulan dari Kobel, Sawang yang hadir. Salamnya buat Mama Mia, Bunda Zaima, Ci Asna, Roy Saputra, Kakak Jamila, Kakak Monik, Edi Sutekno. Baru salam satu buat semuanya aja. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali untuk Kakak Lukas Wuran. Dan selanjutnya mendengar ada dari siapa nih? Dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Dan terima kasih buat Bang Ardo. Terima kasih juga tentunya untuk Mama Sil yang sudah hadir ya melalui WhatsApp ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Nur Bilkis. Assalamualaikum, digoda. Waalaikumsalam. Dan

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, tidak terasa kita telah di penghujung acara dalam program Batam siang ini. Dan nanti mendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama rekan saya, yaitu Hana Panjaitan, dalam program Batam sore ini tentunya. Dan tetap bersama kami mendengar, saya Ardo Siriputar pamit dari ruang dengar Anda, dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut, hanya di Pro 1, RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 19 Juni 2026. Pendengar, mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur anak sekolah, KSOP khusus Batam memperketat pengawasan terhadap kapal penumpang melalui kegiatan rem check. Pemeriksaan menyeluruh ini dilakukan untuk memastikan seluruh kapal beroperasi dengan kondisi baik, baik aman dan juga siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagaimana mendengar kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP khusus Batam telah berlangsung sejak 21 Mei 2026 dan akan terus dilakukan sesuai kebutuhan pengawasan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Marine Inspector terhadap kapal-kapal penumpang yang melayani rute pelayaran di wilayah Batam dan sekitarnya. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. 4 nelayan warga negara Indonesia asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akhirnya dibebaskan dari penahanan otoritas Malaysia dan kini berada di bawah penanganan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru. Keempat nelayan tersebut saat ini menunggu proses pemulangan ke tanah air setelah melalui rangkaian proses hukum di negeri jiran. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Satlantas Polresta Barelang terus menunjukkan komitmennya dalam mengawasi aktivitas kenakalan remaja dan mencegah aksi balap liar yang berpotensi mengganggu keamanan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kegiatan patroli dilaksanakan hampir setiap malam pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 8 personel Satlantas Polresta Barelang. Patroli dipusatkan di sejumlah titik yang selama ini teridentifikasi rawan dan dijadikan lokasi balap liar maupun tempat berkumpulnya kelompok remaja pada malam hari. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pos 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hana Panjaitan menemani Anda pada hari Jumat 19 Juni 2026. Dan kami akan menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda. Salah satunya dilansir dari Antara bahwa sebanyak 53 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Batam yang sempat menghentikan operasional program MBG akibat keterlambatan pencairan anggaran kini telah kembali beroperasi. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah SPPG Batam, Devri Frenaldi, seluruh dapur MBG yang sebelumnya berhenti sementara telah menerima tambahan dana operasional dan kembali melayani penerima manfaat. Pencairan dana operasional ini ke 53 SPPG tersebut dilakukan pada hari Senin 15 Juni lalu, sehingga seluruh dapur yang sempat berhenti dapat kembali menjalankan kegiatan secara normal, pendengar. Dan katanya dengan dapur yang beroperasi secara lancar yakni 86 dapur, kini 139 SPPG yang beroperasi di Batam kembali aktif menjalankan layanan MBG tersebut, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan update nanti informasi-informasi lebih jauh. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Yeah. Bye baby, they fly baby, looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, lifetime Brady.

Seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan, pendengar, tak ada yang abadi. Maka dari itu, kalau kita tahu tidak ada yang abadi, maka harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk selalu bersyukur dan juga selalu berterima kasih sudah diberikan nafas kehidupan. Dan saatnya juga untuk kita mendengarkan sesaat lagi azan Asar akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan kami juga akan hadirkan lagu religi untuk Anda. Dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati

0: total ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200
2: orang yang bisa keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Rekan, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore hari ini. Ada satu informasi yang membuat kita harus lebih peduli lagi dengan kesehatan, apalagi terdapat kasus demam malaria yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan ada dua kelurahan setempat yang katanya kasus demam malaria ini punya lonjakan yang lumayan tinggi begitu pendengar. Dua kelurahan tersebut adalah Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis. Seperti yang disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Tanjung Pinang, Dr. Elviani Sandri, hingga pertengahan Juni 2026, total kasus malaria di daerah itu sudah mencapai 129 pasien. Banyak juga ya. Dan 99 pasien di antaranya itu harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, untuk lebih jauh katanya, sebaran kasus malaria itu kan didominasi di Senggarang dan Kampung Bugis. Tapi yang menjadi fokus utama penanganan lintas sektor pemerintah itu di dua tersebut paling banyak di Kampung Bugis. Pendengar, bahkan Pemkot Tanjung Pinang bersama unsur-unsur terkait telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian malaria di dua kelurahan tersebut. Mulai dari flogging atau pengasapan, lalu penguatan edukasi ke masyarakat untuk memutus rantai penularan, serta dukungan IRS dari Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Ahli Malaria berupa penyemprotan dinding rumah pendengar. Jadi itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi tentunya ini himbauan untuk kita biar lebih peduli lagi dengan kesehatan, apalagi ada nyamuk Anopheles yang memang memicu malaria begitu. Jadi jangan sampai genangan air bersih di rumah seperti bak mandi atau juga tempat penampungan itu menjadi tempat berkembang biak nyamuk tersebut. Jadi harus dikuras, harus dibersihkan, dan penanganannya harus tepat begitu ya pendengar, supaya semuanya sehat-sehat saja, tidak ada terkena malaria. Amin. Nah pendengar, kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya nanti, karena sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan RRI Tanjung Pinang, RRI Ranai, RRI Pekanbaru, dan RRI lainnya untuk mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena di Batam sore akan ada Hana yang menemani Anda sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Jumat 20 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Bea dan Cukai Bengkalis secara rutin tetap melakukan pengawasan barang impor yang masuk ke Pulau Bengkalis. Pemeriksaan dilakukan secara sistem agar meminimalisir terjadinya penyelundupan. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mengawasi arus barang masuk dari luar negeri serta mencegah berbagai upaya penyeludupan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Ariadi mengatakan bahwa posisi geografis Bengkalis yang sangat strategis menjadikan pengawasan terhadap lalu lintas barang harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Menurutnya luasnya wilayah perairan yang menjadi jalur keluar masuknya barang membuat Bea dan Cukai harus mengedepankan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam melaksanakan patroli dan pengawasan.
2: Secara geografis kan memang sangat strategis ya, dengan Malaysia hanya berjarak 2 jam perjalanan kalau ferry cepat gitu ya. Jadi memang perlu memang pengawasan yang serius gitu ya, perlu pengawasan serius. Jadi kami selain ada unit khusus untuk itu, dan kami juga tak bisa kerja sendiri, pasti kami kolaborasi dengan APH-APH yang ada di Bengkalis ini gitu kan. Karena laut kita tahu sendiri luas, jadi kita harus kolaborasi dan sinergi dengan APH-APH yang lain.
1: Sementara itu, Kasih Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Bengkalis Dian Eka Saputra mengatakan bahwa importir yang beroperasi di Bengkalis turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui bea masuk. Ia juga menjelaskan target penerimaan bea masuk KPPBC Bengkalis pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,2 miliar rupiah hingga pertengahan tahun. Realisasi penerimaan masih berjalan sesuai perencanaan.
3: Bahkan bea masuk yang cukup besar untuk Bea Cukai Bengkalis karena kami ditargetkan sekian M untuk target tahunan 2026.
4: Sampai ya, kira-kira kalau kita lihat dari
3: sampai dengan semester pertama, akhir semester pertama, penerimaan Bengkalis masih on the track, Pak. Untuk penerimaan bea masuknya masih on the track. Itu terdiri dari yang ada di Bengkalis sama di Meranti. So far masih on the track.
1: Dian menegaskan bahwa seluruh importir wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum melakukan kegiatan impor, mulai dari memiliki nomor induk berusaha NIB berbadan hukum hingga mengantongi izin dari kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan jenis barang yang akan didatangkan. Untuk menjadi transparansi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan, proses pelayanan kepada pelaku usaha juga lebih banyak dilakukan secara digital tanpa tatap muka langsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah atas kontribusi nyatanya dalam menyokong berbagai program pembangunan daerah. Berikut kita dengarkan laporan dari Irsyad RRI Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memajukan daerah melalui jalinan kolaborasi yang erat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan setempat. Salah satu mitra strategis yang dinilai konsisten memberikan dampak positif serta kontribusi nyata dalam sektor peningkatan kualitas masyarakat adalah organisasi Muhammadiyah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang telah mengambil peran aktif dalam roda pembangunan daerah. Secara khusus, Wakil Bupati menyoroti andil besar yang diberikan oleh Muhammadiyah dalam pembangunan sektor hulu, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dirinya menilai bahwa arah gerakan serta muatan dakwah yang selama ini dibawa oleh Muhammadiyah berjalan beriringan dengan target pembangunan yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah. Lebih lanjut, Ahlul menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten 50 Kota saat ini telah memiliki arah pembangunan daerah yang sangat jelas dan terukur. Dirinya juga menilai visi yang dimiliki oleh daerah itu mempunyai keterikatan serta keselarasan yang sangat erat dengan nilai-nilai serta program yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah.
6: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah karena secara langsung sudah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini, terutama pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu, kita di 50 Kota memiliki visi yang sangat jelas dan ini visinya sangat erat kaitannya dengan muatan-muatan yang disampaikan oleh kita ini mampu putra ini mampu putra yang bermanfaat maju sejahtera dan berbangga.
5: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha juga menyampaikan kembali cita-cita besar pemerintah daerah yang ingin membawa Kabupaten 50 Kota menjadi wilayah yang yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi kita beralih ke Pekanbaru. Kanwil Kemenkum Riau bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tata kelola hak cipta musik dan lagu di Provinsi Riau. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu bertema

0: pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan atas karya cipta musik dan lagu. Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudi Hendra Papahan, diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, mengimbau seluruh masyarakat pengguna musik agar menghargai karya para seniman. Menurutnya, setiap karya musik yang diciptakan dan dimanfaatkan melalui berbagai platform, baik media digital maupun media daring, memiliki hak ekonomi yang wajib dihormati melalui mekanisme pembayaran royalti.
1: Hari ini dihimbaulah kepada masyarakat pengguna musik cipta, di mana harus menghargai juga terhadap karya cipta para seniman ini, bahwa memang melalui walaupun melalui media online, media digital, apapun itu yang diciptakan oleh para seniman ini patut dihargai dan dapat juga dilakukan atau pengurusan ke elemen LMKN untuk dimintakan royaltinya.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Marcel Siahaan, mengatakan

0: musik. Menurutnya masih banyak terjadi misinformasi dan disinformasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.
1: Kami belajar dari pengalaman di lapangan bahwa banyak sekali terjadi misinformasi dan disinformasi, ya baik itu berupa aturannya maupun berupa tata kelolanya. Ini penting untuk kami kemudian bisa bekerja sama ini, lalu kemudian berdiskusi bersama dengan para pemangku kepentingan yang ada di ekosistem, dari mulai musisi, pencipta lagu, lalu kemudian ada pengguna lagu-lagu juga, lalu teman-teman media, ya, dan juga dari kementerian sendiri, dari Kanwil sendiri, ya. Karena apa? Karena memahami konsep mengenai tata kelola royalti ini memang bukan sesuatu yang mudah dan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi terus-menerus, ya, dari mulai pemahamannya secara normatif maupun substansinya dan juga implementasinya di lapangan.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta musik dan lagu, sekaligus mendorong

0: merampungkan infrastruktur kelistrikan Embung Sebayar. Uji coba pipa transmisi segera dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan reporter Analia Widi.
1: Upaya peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Natuna memasuki tahap penting setelah infrastruktur kelistrikan di kawasan Embung Sebayar berhasil diselesaikan oleh PT PLN Persero ULP Natuna. Kepada RRI, manajer PT PLN Persero ULP Natuna Rafki Chandra menjelaskan bahwa proses kelistrikan selesai di Embung Sebayar pada 15 Juni 2026.
2: Terkait dengan Embung Sebayar, jadi PLN telah menyelesaikan pekerjaan dan berhasil melakukan energis trafo Embung Sebayar itu di tanggal Senin 15 Juni 2026. Jadi selanjutnya tahapan yang masih diperlukan itu penyelesaian energis instalasi di sisi pelanggan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang sudah kita siapkan. Dari sisi PLN kita sudah clear semua, tinggal lagi dari pemanfaatan dari pelanggannya.
1: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi Dinas PUPR Natuna serta pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan tahapan uji coba. Langkah ini dilakukan guna memastikan sistem distribusi air dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas yang telah direncanakan.
3: Tahapan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi itu untuk segera melakukan uji coba bersamaan dengan Dinas PUPR Natuna dan BSS 4 Met Sumatera.
1: Dengan selesainya pekerjaan kelistrikan tersebut, seluruh pihak kini fokus pada tahapan pengujian sistem transmisi air. Keberhasilan uji coba nantinya diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat Natuna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi lebih kering pada tahun ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Litas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mengintensifkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Di Kota Padang kita sudah membina dan mendata sebanyak 48.000 lebih ya.
6: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen, hingga perluasan akses pasar. Teddy menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang.
5: Kita sudah melakukan pembinaan yang intensif kepada mereka, pendampingan, pelatihan, dan juga kita membantu pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kita dampingi itu, sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari jumlah 4.000 itu, 30.000 adalah kuliner. Ini juga menyangkut dengan program Bapak Wali Kota Padang, yaitu Gastronomy City. Tentu ini menjadi fokus juga bagi kita Dinas Koperasi UKM.
6: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan, guna memastikan pembinaan berjalan efektif, pihaknya menerapkan pola pendampingan berbasis penjenjangan usaha dan sebaran wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kelas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain program peningkatan kapasitas usaha, Pemko Padang juga menggelar kompetisi UMKM Champion. Hal dimaksud sebagai upaya menjaring pelaku usaha unggulan yang memiliki potensi berkembang lebih cepat melalui berbagai program. Diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai. Nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
7: Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Jerman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
8: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih. Jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas. Gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang komplit tadi.
7: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
9: Yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang...
7: Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif, aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Dari Ranai kita beralih ke Bukit Tinggi. Seabad jam gadang, Bukit Tinggi bangkit menuntut keadilan sejarah lewat seminar nasional digelar 18 Juni 2026 kemarin dengan hadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Putra Perdana Menteri Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Joni Marbeta.
10: Muncul pada hari tahun 2008, dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Apa yang dituntut oleh Sumatera Barat adalah yang pertama dituntut oleh Sumatera Barat membuangkan kabinet yang lama, kabinet Belanda. Yang kedua, bentuk kabinet baru. Yang ketiga, yang ketua oleh Sumatera Barat kembali kepada konstitusional. Yang keempat, yang dituntut oleh Sumatera Barat otonomi daerah yang berkeadilan. Yang kelima, yang dituntut oleh Sumatera Barat bukan yang berbau berat. Ini yang kita meminta Sumatera Barat bukan macam-macam. Tidak. Semua orang Sumatera Barat ada ganjal sorak. Harus kita luruskan.
11: Suasana penuh haru dan kebangsaan mewarnai seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan diadakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia digelar di Belerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balo 18 Juni 2006 dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, sejarawan, budayawan serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah perjuangan bangsa, di antaranya Khalid Prawira Negara, mantan Menteri Penerangan Malaysia asal Palupu, Tan Sri Dr. Rais Yatim, arsitek Jam Gadang, guru besar sejarah UI Profesor Dr. Anhar Gonggong, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M. Hum, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga acara tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Seminar ini menjadi momentum penting menandai satu abad keberadaan Jam Gadang sebagai ikon yang terus menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Bukit Tinggi di tengah perjalanan bangsa Indonesia saat ini. Menegaskan bahwa sejarah Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan sejarah nasional, termasuk keterkaitannya dengan Jakarta dan Yogyakarta. Dan pandangan itu bahwa sejarah perjuangan bangsa, khususnya terkait pemerintahan darurat Republik Indonesia, perlu direkonstruksi, diperkuat melalui museum serta narasi sejarah yang lebih adil, sehingga perlunya sejarah direkonstruksi melalui Museum PDRI agar masyarakat kita memiliki memori kolektif atas masa lalunya dan kebanggaan terhadap sejarah kebangsaan yang ada saat ini. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M. Hum, mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sampaikan kepada RRI, memasukkan kilas balik sejarah PDRI terjadi di Bukit Tinggi dalam pembelajaran kurikulum di sekolah sudah seharusnya dilakukan.
12: Bagaimanapun, PDRI kan sebagai bagian dari fase perjuangan ya bangsa Indonesia di dalam menegakkan sebagai sebuah negara yang sah berdaulat. Jadi Kota Bukit Tinggi ini memiliki peran penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa.
13: Termasuk juga memasukkan buku pelajaran
12: sekolah. Nah, itu harus adanya PDRI, di mana PDRI di Bukit Tinggi itu dalam pelajaran sejarah. Nah, masalah apakah dengan sejarah ini menjadi suatu keharusan? Nah, itu akan tergantung kepada pemerintah pusat.
11: Juga Khalid Prawira Negara selaku putra dari mantan Perdana Menteri Republik Indonesia di era PDRI itu akui banyak sebagian pemimpin setelah menjabat lupa akan janjinya dan tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran yang ada.
14: Saya hidup dari kecil juga dengan beliau. Memang beliau itu seorang ayah. Itu memang orang yang ingin kita semua itu maju. Tapi coba Anda lihat Bukit Tinggi ini. Saya senang betul bahwa itu terasa ada teman-teman ayah saya itu juga banyaknya dari Bukit Tinggi. Seperti Pak Hatta sebagai seniornya. Tanya kejujuran. Misalnya memang bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Banyak pemimpin kadang-kadang, gue masuk aja deh. Malah membohongi. Maaf ya. Yang terakhir itu kan ada tiga. Akhirnya ditahan. Padahal itu yang disayangi.
11: Untuk itu pentingnya memasukkan muatan lokal Bukit Tinggi secara lebih profesional, penulisan sejarah nasional, termasuk kontribusi daerah yang pernah menjadi pusat sekaligus penyelamatan Republik, bahkan senjata orang Sumbar dulu kalanya berupa pemikiran dan tulisan secari kertas. Dari sanalah lahir strategi diplomasi dan keputusan-keputusan penting dan seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan menjadi momentum pengingat bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan fondasi identitas bangsa yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Cemar Beta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kepengurusan baru Muay Thai Indonesia Riau resmi terbentuk setelah Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa di kantor KONI Riau. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
15: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia MI Riau resmi memiliki ketua baru. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa Mus Prof Luk yang digelar di kantor KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Dastrayani menjadi calon tunggal dalam forum tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pengurus kabupaten dan kota Muay Thai Indonesia se-Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ia langsung dilantik untuk memimpin organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Mus Prof Luk turut dihadiri Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI Fahrur Razi yang mewakili Ketua Umum PBMI. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa pelaksanaan Mus Prof Luk bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat pembinaan atlet di Provinsi Riau. Menurut Fahrul, kepengurusan baru memiliki tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Muay Thai Riau setelah hasil yang diperoleh pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada PON Papua 2021.
16: Bela diri di Sulut ya Oktober dan 2028 kita akan menghadapi PON di NTB dan saya yakin minimal 1 sampai 2 emas Riau akan membawa pulang mempersembahkan untuk Provinsi Riau.
15: Sementara itu Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Riau Ali Geno menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru yang dipimpin Destrayani Bibra. Ia berharap perubahan kepemimpinan dapat menjadi energi baru dalam membangkitkan prestasi Muay Thai Riau.
17: Ya, semoga dengan kepengurusan baru Muay Thai ini bisa membawa Muay Thai ke event-event seperti PON atau Asian Games atau event-event internasional lainnya, nasional dan internasional seperti PON Wheel dan lain.
15: Pilihnya Destrayani Bibra secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan dari keluarga besar Muay Thai Riau. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan, serta mengantarkan atlet-atlet Muay Thai Riau kembali berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Meski program sertifikasi halal gratis masih tersedia, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani.
18: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
19: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1000 lebih titik di Indonesia.
18: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus sertifikat halal. Menurutnya, selain kuota program gratis terbatas, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026 beresiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
19: Di Oktober 2026 itu batas mereka harus memiliki sertifikat halal. Jadi nanti kalau di atas 18 Oktober 2026 ini mereka umumnya berjualan nih, rupanya belum punya sertifikat halal, nanti ada sanksi-sanksi. Entah sanksinya itu memang belum pasti nih sanksinya apa, apakah denda apa-apa gitu, tapi sanksi saat ini mungkin kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya gitu.
18: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya dari RRI Padang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menekan ongkos produksi agar lebih kompetitif. Selengkapnya, Iwan Setiawan melaporkan.
20: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, M. Rizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumbar dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi. Menurutnya, salah satu target yang tengah disiapkan pemerintah adalah memperluas pasar rendang hingga ke sektor perjalanan haji dan umroh. Produk khas Minangkabau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.
21: Kami melihat rendang ini di mana-mana di Sumatera Barat ini ada. Maka tentu kita mensupport kualitasnya dan terus bagaimana pemasarannya. Harapan kita ke depannya kita mengarah bagaimana haji dan umroh bisa diisi oleh para pengusaha rendang ini untuk ke Mekah.
20: M. Rizal menjelaskan pemerintah berupaya menekan ongkos produksi melalui peningkatan produktivitas. Saat ini biaya produksi rendang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai langkah efisiensi agar harga jual lebih bersaing di pasaran. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong pembentukan koperasi dan UKM yang fokus menyediakan bahan baku rendang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rendang membutuhkan sekitar 23 jenis bahan baku yang sebagian harganya masih berfluktuasi di pasaran. Dengan keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku, diharapkan biaya produksi dapat ditekan dan industri rendang Sumbar semakin berkembang serta mampu bersaing di berbagai pasar. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2025 berhasil melampaui target daerah maupun nasional. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kepri. Reporter Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
22: Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kepri mencapai 64 triliun lebih melalui target RPJMD sebesar 47 triliun maupun target nasional yang ditetapkan sebesar 57 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra mengatakan pada triwulan pertama tahun 2026 realisasi investasi telah mencapai 23 triliun dari target tahunan nasional sebesar 85 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk mencapai bahkan melampaui target investasi tahun ini.
23: Untuk target tahun 2026, insya Allah Provinsi Kepulauan Riau baik target nasional maupun target provinsi akan tercapai.
22: Berdasarkan data dari DPM PTSP Kepri, Singapura masih menjadi investor terbesar di Kepulauan Riau, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Asfarizal Handra juga menjelaskan untuk sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri dasar logam dan barang logam non-mesin. Sementara investasi dalam negeri didominasi sektor listrik, gas, air, serta industri kimia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi tujuan utama investasi.

0: menyelesaikan peta potensi investasi serta sistem One Kepri Investment Partnership atau OKIP yang akan mengintegrasikan data investasi dalam satu platform. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, polisi musnahkan narkoba seberat 9 kg lebih hasil tangkapan bulan Mei hingga Juni 2026. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 5 laporan polisi berbeda selama periode bulan April hingga Juni 2026. Dalam pemusnahan tersebut, petugas merinci sitaan dari 4 tersangka berinisial RR, YM, serta jaringan BA dan HS, dan 2 kasus yang status pelakunya masih dalam penyelidikan. Kasat Res Narkoba Polresta Pinang AKP Lanjut Drillo Siadu Sianturi mengatakan, total barang bukti bersih yang dihancurkan mencakup 4.654,15 gram sabu dan 4.565,45 gram ganja setelah sebagian kecil disisihkan untuk uji laboratorium persidangan, di mana narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar secara langsung, serta kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
3: Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 684,06 gram, yang mana sabu ini kita dapatkan dari Terminal Kargo Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang. Untuk tersangka masih dalam penyelidikan sampai dengan saat ini.
4: Selanjutnya kita akan melakukan pemusnahan juga terkait barang bukti ganja berat kurang lebih sekitar 4 kg. Ya, ini juga merupakan tangkapan baru.
2: Pihak kepolisian menegaskan pemusnahan terbuka yang disaksikan langsung oleh jajaran instansi penegak hukum terkait ini merupakan bentuk transparansi nyata sekaligus langkah konkret memutus mata rantai peredaran gelap di wilayah ibu kota provinsi. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang menghimbau warga untuk tidak lengah dan terus memperkuat lingkungan masing-masing dari pengaruh zat terlarang dengan berani melaporkan indikasi transaksi yang mencurigakan kepada petugas. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari ini Jumat 20 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana. Baru saja kita mendengarkan Bintang Kehidupan, lagu yang memang sudah terkenal di tahun 90-an tapi dibuat versi terbaru, versinya Maya, yang membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda bahwa tim SAR gabungan ini melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan bernama Jafar berumur 50 tahun yang diduga terjatuh dan hilang di sekitar perairan Tanjung Budus, Pulau Galang, Kota Batam. Pendengar, jadi Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang, Fazi, mengatakan korban dilaporkan hilang pada Kamis 18 Juni sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laporan kejadian itu disampaikan kerabat korban melalui Com Center SAR Tanjung Pinang pada Jumat 19 Juni pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, pihak keluarga bersama masyarakat setempat itu melakukan juga upaya pencarian mandiri, namun hingga saat ini keberadaan Jafar yang diketahui memiliki riwayat penyakit asma tersebut masih belum ditemukan, pendengar. Dan untuk operasi pencarian hari pertama ini melibatkan unsur SAR gabungan dari kantor SAR Tanjung Pinang, Ditpolair, Polda Kepri, Polair, Polres Sabarelang, dan Polsek Galang. Selain aparat penegak hukum dan tim penyelamat, para nelayan sekitar juga masyarakat setempat ini turut bahu-membahu menyisir area perairan untuk mempercepat penemuan korban tersebut. Pendengar, kita doakan saja semoga korban bisa ditemui segera begitu ya, dan nanti kita akan updatekan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Dan untuk para penelayan tentunya yang mengendarai kapal butnya, hati-hati dalam mengais rejeki, semoga Anda bisa sampai di rumah, di tujuan Anda dengan selamat, pendengar. Dan kami nanti akan hadirkan informasi-informasi lainnya, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 19 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional yang mencuri sumber daya alam Indonesia. Narasi ini beredar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor SDA satu pintu pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Faktanya pendengar, informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id dan tempo.co, kebijakan ekspor satu pintu bukan bertujuan melawan negara tertentu yang dituding sebagai mafia oligarki. Bahkan pengamat ekonomi dan investasi PEPS Antoni Budiawan menjelaskan ekspor komoditas Indonesia mayoritas langsung dikirim ke negara tujuan. Penunjukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengekspor tunggal bukan untuk membendung dominasi asing. Bahkan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura menyatakan menghormati kebijakan tata kelola ekspor Indonesia dan ia berharap arus perdagangan kedua negara tetap berjalan lancar. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Maka dari itu, cari terus kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai terindikasi percaya dengan informasi hoax, pendengar. Kami akan terus menghadirkan informasi cek fakta untuk Anda setiap harinya pada pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Pro 1 RRI Batam karena setelah ini kami akan menemani Anda di program acara Trivia Piala Dunia 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fontaine dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan trivia Piala Dunia.
1: Pro 1 RRI Batam kalau informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuacanya sangat cerah ya. Jadi kalau misalnya Anda yang akan beraktivitas dan memiliki waktu luang, Anda bisa menyediakan waktu untuk olahraga, mungkin melakukan sepak bola bersama dengan teman-teman gitu ya, atau juga mungkin Anda melakukan senam atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengeluarkan keringat dan membuat tubuh kita jadi bugar gitu. Dan bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di trivia Piala Dunia. Dan memang Piala Dunia sudah dimulai pendengar, dan sudah ada beberapa grup yang bermain, dan sudah ada beberapa nama yang menjadi keunggulan di setiap grupnya pendengar. Dan kami juga punya podcast yang bisa Anda dengarkan, atau Anda bisa ulang-ulang melihat videonya melalui YouTube-nya RRI Batam. Ada Ballcast namanya, itu produksi Pro 1 RRI Batam pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan podcast-nya bisa langsung kunjungi YouTube RRI Batam. Dan untuk saat ini pendengar, Hana akan hadirkan obrolan Ballcast yang membahas tentang skuad Prancis dan juga pilihan aneh timnas Inggris di Piala Dunia. Ini akan menjadi perdebatan panas begitu ya di podcast tersebut, karena ada tiga narasumber yang ngobrol di podcast tersebut. Langsung aja kita simak bersama Ballcast pada sore hari ini.
2: Halo, bertemu lagi di Ballcast. Pendengar RRI di mana-mana berada, bersama Yudhistira, bersama, kalau kemarin sudah bersama beberapa pelatih tim nasional ya, sekarang juga masih ada satu tim pelatih nasional yang tidak mau ganti posisinya, tidak mau merelakan tempat mungkin diganti orang ya kan. Tapi sekarang kita juga undang satu orang lagi sebagai pengamat sepak bola Tarkam. Ini dia teman-teman kita. Bersambung dari Rizal dan juga ada Iyo. Selamat datang Pak Iyo di Ballcast episode kesekian ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kemarin kita udah ngobrolin tentang beberapa tim ya yang tidak lolos Piala Dunia, yang sayang banget. Tapi kita sambut dulu Bapak Iyo. Kita belum tanya kemarin, kalau di Ballcast harus kasih tahu dulu siapa tim jagoannya di Piala Dunia tahun ini.
3: Oh, Piala Dunia? Iya. Kalau aku dari dulu sebenarnya Portugal sih.
2: Spanyol atau Portugal nih?
3: Enggak, Portugal. Portugal. Cuman tahun ini kayaknya berat, mungkin kayaknya Prancis sih.
2: Ini kenapa berat?
3: Kayaknya Prancis sih, memang yang dari skuadnya kan mereka hebat-hebat kan, pemainnya juga kan. Mantep-mantep itu kalau Prancis.
4: Iya sih.
3: Tapi memang Portugal sih memang.
2: Tetap jadi Prancis apa Portugal,
3: Portugal
2: nih?
3: Portugal.
2: Portugal. Iya. Tadi Prancis atau Portugal ini?
3: Ya, Portugal. Oke, Portugal.
4: Portugal,
3: ya.
4: Megang Portugal tapi pesimis.
3: Karena kalau negara nggak terlalu fanatik lah, kalau klub baru.
4: Kalau klub?
3: Klub City.
2: Oh, City. Nanti editor tolong di kepala nih tempelin ya. Ini ada Portugal dia. Gak usah diganti
3: dulu. Portugal.
2: Eh, tapi kalau ngomongin line up ya, ini banyak perdebatan di media sosial, apalagi buat fans-fans dari tim nasionalnya sendiri. Kalau Portugal, yuk, kalau ada nggak pemain yang menurutmu harusnya masuk ke dalam skuad tapi kok nggak dipanggil nih?
3: Kalau dari skuad tahun ini sih kayaknya masuk semua sih yang lagi on fire ya. Tapi sayangnya kemarin kan yang almarhum Diogo Jota, mungkin itu aja sih yang kurang dari kekuatan strikernya. Tapi kalau dari list yang udah dirilis itu, semuanya yang lagi on fire memang masuk di list. Nggak ada yang kejutan sih kalau timnas Portugal.
4: Tapi kemarin yang teringat Diogo Jota itu, aku kemarin ada lihat di TikTok, apakah itu benar apa enggak? Diogo Jota itu masuk dalam,
3: iya,
4: tapi warna
3: bayangan. Di list bayangan paling bawah nomor 20 dia masih masuk.
2: Karena nomornya kan
3: tributnya buat dia.
4: Mungkin tribut kali ya, karena kan betul. Bagaimanapun performanya dia gila sih waktu di Liverpool.
2: Betul, betul. Oke. Nah, ada beberapa, punya data juga ini, beberapa nama kalau dari Portugal, ada beberapa pemain yang tidak dipanggil, Matheus Fernandes, Antonio Silva, ada Pedro Goncalves. Memang kalau dibanding sama yang dipanggil sama timnas Portugal tuh, musim ini agak kurang performance mereka ya, gitu. Tapi yang lain masih tetap dipanggil. Bahkan Joao Felix juga dipanggil.
3: Masih dipanggil.
2: Yang kalau di klub agak meragukan sebenarnya.
3: Ya, kan lari ke Al Nassr kan sekarang.
2: Iya.
4: Tapi kan di Al Nassr lumayan lah.
2: Al Nassr lumayan.
4: Juara sama sang kapten ya kan.
2: Itu kan cuma kan kayaknya ya.
4: Cuma kan ya bukan meremehkan liganya, gimana ya kayak.
2: ada Benzema bro di situ. Al Hilal sama Al Nassr.
4: Emang
2: tipis.
4: Mantap sih.
2: Mantap.
4: Ada Benzema, coba Benzema juga enggak dipanggil.
2: Enggak dipanggil. Tapi ada beberapa
4: izin,
2: yang masih dipanggil ya, dimainkan gitu. Ini kalau Portugal. Nah, ini ada yang menarik juga nih teman-teman. Kalian ngikutin ini enggak sih? Brazil, timnas Brazil.
4: Ya, ngikutin ya, lah cuy.
2: Brazil itu yang diumumin pemain-pemainnya.
4: Udah.
2: Ya kan? Ada satu nama sih yang memang jadi perdebatan orang-orang, Neymar Junior.
4: Neymar Junior ya sih, itu agak itu jujur juga aja yang konten kemarin. Kan aku juga udah bilang kan, kayaknya Neymar enggak berangkat deh.
2: Iya.
4: Ternyata berangkat ya.
2: Berangkat dia. Padahal kan kalau kita lihat pemain Brazil tuh yang muda juga banyak ya di depan ya.
4: Banyak.
2: Iya kan?
3: Kayak drama sekali sih Neymar dengan Neymar itu ya.
4: Brasil berarti.
3: Kayak apa kemarin kan dia klubnya hampir relegasi kan, degradasi kan, terus dia main.
4: Iya,
3: Bruno Santos hampir degradasi.
2: Iya.
3: Akhirnya
4: betul dan ngikutin.
3: Iya.
2: Kok dipanggil kan? Padahal kalau ngelihat lini depan buat Brazil tuh banyak ya. Kalau untuk posisi Neymar kalau dia main di wing, Antony ada.
4: Antony cuy.
2: Ayo kan?
4: Antony.
2: Fire banget sama Real Betis.
4: Ya, mungkin kalau alasannya kan katanya Antony performanya lagi menurun musim ini sama Real Betis. Menurun tapi mereka musim depan ke Liga Champion loh.
3: Iya.
2: Nah, itu dia.
4: Dan Antony salah satu aktornya.
2: Betul.
4: Iya.
2: Pemain yang salah satu yang diandalkan di Real Betis kan.
4: Tapi jangan-jangan Neymar ada order.
2: Ini harus dipertanyakan, ada apa Carlo Ancelotti bersama Neymar nih sebenarnya?
4: Yeah.
2: Itu jadi ada pertanyaan gitu. Sama nama-nama lain kalau dari Brazil tuh nama besar, ada veteran Thiago Silva nggak dipanggil?
4: Thiago Silva, ya.
2: Oke, mungkin kita bisa beralasan, mungkin usia ya.
4: Thiago Silva tuh sekarang berarti nginjak umur sekitar 40-an.
3: Kayaknya kalau nggak salah dia juara juga di klubnya nih. Klub juara liga atau juara cup nih?
2: Iya.
3: Thiago Silva kayak juara deh kemarin di Brazil.
2: Tapi performa kan memang selamanya kan, bagus banget.
4: Cuma mungkin Brazil kan banyak back-back bagus ya. Kalau Thiago Silva oke mungkin masih memungkinkan.
2: Masih
4: mungkin
2: betul karena ada kandil, gitu. Banyak back yang bagus kan.
4: Iya.
2: Marquinhos
4: ya kan, Pak SG,
3: Gabriel
2: Magalhães.
4: Iya, Magalhães.
2: Memang bagus.
4: Nah, bagus.
2: Di depan memang agak aneh tuh.
4: Dan mereka juga di klub kan lagi gacor-gacornya kan Marquinhos. Dan mereka nanti seru akan nih sebelum mereka ketemu di timnas Brazil, mereka ketemu dulu
2: final
4: Liga Champions
2: ya kan, PSG sama Arsenal.
4: PSG nanti Arsenal. Jangan-jangan tapi, itu bisa kelahi gak ya?
2: Nah itu dia.
4: Sumpah itu kalau misalnya salah satu yang juara gitu, misalnya anggap aja
2: nanti mainnya di timnas tuh agak gitu. Ah
4: nggak mau lah terus. PSG juara gitu kan, nanti dia pas duet sama Gabriel Marquinhos.
2: Nggak mau PSG yang juara.
4: Lo
2: kan bisa nanya.
4: Lo kalau PSG juara itu aku agak ikhlas. Kalau Arsenal juara saya berat.
2: Wah, ini kacau ini berat. Ini sudah juara loh, udah juara-juara Premier League loh.
4: Ya kan udah dikasihnya sama City kemarin.
2: Kok dikasih? Kan susah kan ternyata City menaklukkan Bournemouth tuh susah kan.
4: Iya, betul.
2: Junior Kroupi. Itu mana dia? Negara mana dia?
4: Junior Kroupi.
2: Penyerang Bournemouth yang kemarin cetak gol di City. Di Arsenal juga cetak gol pertama loh.
4: Oh iya.
2: Arsenal.
4: Kalau nama-namanya sih kayak nama daerah ini ya, Amerika Latin ya.
2: Coba kita cari dulu kali ya. Ada Junior Kroupi itu menurut aku salah satu yang bagus, tapi kayaknya dia nggak dipanggil deh. Nggak dipanggil sama timnasnya deh. Junior Kroupi itu dia usia masih 19 tahun.
4: Masih muda banget.
2: Dia itu, French.
4: Oh, Prancis.
2: Ini Prancis nih, menarik nih.
4: Agak berat.
3: Prancis timnya, wah gila itu.
4: Masih ada Mbappe, Ousmane Dembele,
2: Olise.
4: Wah, agak berat.
2: Tapi performanya bagus banget sih emang dia.
4: Dia cuma salah negara aja.
3: Harusnya pindah dia.
2: Betul, harusnya dia
3: Moroko apa kemana gitu.
2: Ya, dia akan dipanggil.
3: Iya.
4: Apalagi dia enggak juara, yang juara aja belum tentu dipanggil. Ada yang barusan juara kemarin. Backnya Prancis.
2: William Salah dipanggil.
4: Bukan, yang baru juara liga.
2: Juara liga yang mana?
4: Oh, Persib. Liga
3: Mas. Oh, beda itu.
2: Aduh, itu
4: harusnya dipanggil ya kan juara juga.
2: Juara
4: iya. Juga. Masih bagus kan performanya.
2: Masih bagus. Kurzawa ya. Tapi Kurzawa tuh kayaknya jadi andalan di Persib juga kan?
4: Iya.
2: Mungkin dia akan ngasih support dengan nonton sama teman-temannya.
4: Iya, bagus ya masuk di 6, cuma 6 bulan juara habis itu udah gitu. Sangat hidup dia.
2: Gitu. Kalau ngomongin Prancis nih, lumayan juga sebenarnya materi Prancis di tahun ini ya. Jadi banyak pemain-pemain yang muda dan
4: muda sih. Banyak pemain mudanya dia.
2: Kuat banget.
4: Kuat gila.
2: Enggak cuma di depan, mereka di depan oke lah udah teruji.
4: Iya.
2: Yeah. Ada Mbappe,
5: Dembele,
2: Ballon d'Or, terus ada Olise. Di mid-nya juga midfield
4: ada Thuram,
2: Kante masih ada.
4: Oh, Kante masih main dia, masih dipanggil juga tuh.
2: Ya kan, terus ada ini yang muda dari PSG, Emery,
4: Emery itu ya, iya kan? Itu bagus juga.
2: Back-nya juga Saliba,
4: ada
5: Koundé.
2: Siapa?
4: Koundé-nya Barcelona.
2: Koundé, nah. Iya sih. Terus Koundé masih kuat banget.
4: Cuma emang kalau dia Iyo bilang dia jagoin Portugal tapi tetap pesimis, Prancis yang juara itu masuk akal sih. Gila
2: make
4: sih.
2: Make sense sih emang.
4: Make sense banget squadnya Prancis, tapi kembali lagi ya bahwa sepak bola itu kayaknya agak susah ya. Kita dari kemarin udah
5: Arsenal aja bisa juara.
4: Iya.
2: Kok gitu maksudnya?
4: Iya betul.
2: Panas saya lama-lama.
4: Itu betul.
2: Kok gitu? Iya. Kan? Orang di depan kalau di Prancis. Tapi mana Arsenal dipanggil bro?
5: Iya.
2: William Saliba masuk.
4: Iya. Yeah.
2: Masuk.
4: Kalau pertahanan ada masalah pasti banyak. Masuk. Banyak.
2: Ya, top best defense. Best defense. Yang lain dipanggil juga tuh. Iya. Kan? Nah kalau Prancis ada nama yang aku inget di beberapa tahun yang lalu, performanya bagus. Ben Pavard, Benjamin Pavard.
4: Oh, Benjamin Pavard. Dia sekarang main ya?
2: Kemarin
4: dia
2: di
5: Inter.
4: Inter ya? Oh, Inter ya. Inter. Aku tahu terakhir ngikutin dia waktu dia main di ini. Muncen,
2: iya. Muncen, mantep banget. Mantep tapi nggak dipanggil. Terus ada tadi Krupi, juru Krupi kan. Kamavinga, Real Madrid.
4: Kamavinga,
2: bos. Nggak ada. Midfieldnya tuh penuh kayaknya ya di sana ya.
5: Tapi memang Kamavinga di Real Madrid musim ini memang banyak cedera dia mungkin pertimbangannya itu
4: kalah sama masuk di siapa yang satunya temannya dia tuh Tchouaméni
5: yang habis adu pukul sama Valverde. Nah,
2: ada satu nama yang aku agak kemarin tuh waktu Prancis ngumumin ya di backnya tuh gak bingung aku Dinya masih dipanggil
5: Lucas Digne dia di Inggris apa sih ya
4: di Inggris dia
5: Inggris kan Aston Villa ya
4: iya Aston Villa apa mungkin karena Aston Villa lagi bagus ya.
2: Karena juara ini, Europa League.
4: Oh, Europa League.
2: dipanggil dirinya.
4: Tapi harusnya Sancho dipanggil dong.
2: Harusnya dipanggil. Nanti kita ke situ ya.
5: Entahlah,
2: ini masih menarik ini kayaknya nih. Aduh, ini banyak midfieldnya juga memang bagus-bagus. Rabiot masih main lagi.
4: Oh iya, Rabiot ya. Rabiot masih dipanggil lagi.
2: Hernandez bersaudara masih panggil.
4: Hernandez bersaudara, ya. Lucas sama Theo.
2: Iya. Terus Upamecano.
4: Upamecano oke lah dia di
5: Munchen.
2: Memang kalau pasangan Saliba sama Upamecano keras banget coy.
5: Benteng gimana dua-duanya benteng. Itu.
2: Gimana ngelewatin coba?
4: Itu kayak dulu backnya MU, Fidico Mario.
2: Kompak banget ya.
5: Kompak banget. Maldini sama Nesta itu.
4: Maldini ya.
2: Terus di depannya juga masih bagus-bagus. Mateta dari Crystal Palace.
4: Mateta.
5: Striker ya.
2: Strikernya. Mateta pengalaman sih kayaknya.
4: Pengalaman mungkin ya.
2: Di antara line up
4: sama mungkin ya. Dia buat ini kan karena kan Mateta ini kan gede kan badannya
2: iya.
4: Ya. Kan kayak Dembele kan enggak gitu gede ya.
5: Ya kurus.
4: Terus siapa? Kalau Mbappe juga.
5: Duwe juga.
4: Cherki apalagi Cherki. Iya benar-benar.
2: Olise juga mungkin tim-tim yang backnya. Oh dia kan masuk Mateta.
4: Tapi si aku yakin mungkin dia kayak ini kali kayak super sub aja.
5: Super sub
2: sih.
4: Ya, corner terakhir. Kecepatan kayaknya dia juga enggak. Gitu cepat larinya.
2: Tuh. Sama yang paling gede, tim yang lagi diomongin yang banyak dipertanyakan ya untuk pemanggilan pemainnya adalah England. Inggris.
5: Inggris memang seksi sih dari
2: tadi. Ini dia. Karena banyak pemain-pemain yang sebenarnya masih perform
4: banget di klub.
2: Level klub sekarang tapi enggak dipanggil, coy. Ya kan, Thomas Tuchel ini agak aneh emang. Dia oke lah kalau kiper kita udah pernah bahas dari episode kemarin.
4: Ya kiper oke lah.
2: Kayaknya nggak banyak pilihan.
4: Kipernya kan hampir semua yang kita masuk semua kan.
2: Pickford masih main. Trafford. Walaupun nggak terlalu jadi andalan di sini tapi tetap dipanggil kan. Sama Dean Henderson nggak ada lagi ya. Berapa edisi Piala Dunia mereka aja.
4: Mereka aja.
2: Di back, Luke Shaw nggak masuk. Maguire nggak masuk. Trent
4: nggak masuk.
2: Trent loh.
4: Hall juga lagi bagus kan?
2: Iya. Kenapa nggak masuk? Terus udah gitu ada di midfield, Cole Palmer, Phil Foden itu bisa di mid, bisa di penyerang.
4: Bisa di sayap mereka.
2: Betul.
4: Sebanyak posisi.
2: Ada Morton, Gibbs White.
5: Itu yang sempat diperbutkan kan yeah, di transfer yeah, musim kemarin.
2: Betul. Bowen nggak masuk coy.
5: Bowen.
4: Oh iya Bowen.
5: Kapten West Ham.
2: Iya.
4: Lagi oke juga.
2: Dia bagus walaupun ya mungkin usia ya, tapi nggak tahu juga nih si Tuchel ini milihnya gimana.
4: Tapi karena kalau usia ya sorry Ivan Toni itu udah.
2: Ivan Toni makanya mainnya udah di liga sana juga. Kenapa dipanggil?
4: Ya kan istilah kata masih ada Cole Palmer.
2: Palmer masih
4: bisa ada di posisi dia juga sebenarnya kan?
2: Ya.
4: Foden juga.
2: Foden masih bisa.
4: Foden kan juga kadang-kadang kan jadi penyerang juga kan, bisa juga. Tapi Ivan Toni ini musim lalu oke lah ya dia bagus.
5: Ya okay, masih di Brentford.
4: Nah, musim ini nggak tahu apa dimana dia main.
2: Kita nggak nonton kayaknya. Mungkin kan dilihat sama Tuchel ya dan nonton kita nggak.
4: Iya.
2: Rashford, mungkin, tapi Rashford dipanggil.
4: Rashford ya.
2: Tapi sama Barcelona
4: gak apa-apa sih kalau Rashford panggil.
2: Cuma gak serius sama Barcelona bagus mainnya.
4: Cuma aku jadi kayak dia nih. Aku emang jagoin Inggris, tapi kayaknya gak tahu ya.
2: Ini kalau melihat pemain-pemainnya ya, Jack Spence. Nah ini juga
4: Jack
2: jadi
4: Spence,
2: pertanyaan.
4: Ya. Spence. Tottenham.
2: Timnya meragukan nih. Ya kan? Turun kasta apa enggak nih? Ini masih belum pasti
5: masih
2: ya.
5: Berjuang.
2: Kita rekaman ini belum pasti nih. Masih nanti mainnya antar malam ya. Nanti malam nih.
4: Oh iya nanti malam mainnya.
2: Nanti malam.
5: Jam 10.
2: Pastiannya.
4: Ini Jack Spence jahat banget sih. Kenapa? Sumpah. Tiba-tiba dia degradasi kan.
2: Nah.
4: Oh Jin Tottenham enggak. Tiba-tiba Jack Spence dia selebrasi. Kenapa? Mulai. Aku dipanggil timnas katanya.
5: Kalian bisa sedih, saya mau latihan timnas dulu.
2: Makanya, Jack Spence, bayangin, tiba mau ini degradasi, tapi gitu dia.
4: Iya.
2: Kalau ngelihat line up lainnya yang dipanggil, oke, okay, make sense lah ya. John Stones masih dipanggil.
4: John Stone,
2: gimana, iya. Bapak, Manchester City?
4: Gimana fansnya John Stones?
2: Musim ini nggak terlalu banyak ya?
5: Nggak, di musim ini di City nggak terlalu banyak. Cuman kemarin tuh di akhir-akhir musim dia main di FA sama di Carling
4: kemarin di final main
5: di Carabao di cup-nya. Kalau di liga dia jarang main karena memang cedera kemarin. Mungkin pertimbangannya di Inggris karena pengalaman sih memang.
4: Iya, tapi kan kalau pengalaman sorry tuh saya. Ya
5: benar balik lagi ke tadi kan.
4: Dia kan posisinya di back tengah juga tuh.
5: Iya.
4: Ada King Harry kok enggak dipanggil.
2: Harry Maguire.
4: King Harry musim ini main terus
5: John
4: loh.
5: John Stone itu mungkin ditempatkan di defensive midfielder karena dia bisa di defensive midfielder.
4: Iya, tapi kan sebenarnya Inggris punya banyak pilihan, cuy.
5: Iya sih.
4: Ah, ini ya, jangan-jangan kayak Neymar tadi sama Ancelotti ini.
2: Tukul ada apa nih?
4: Jangan-jangan John Stone ada orang dalam juga.
2: Tapi midfieldnya kalau dari Inggris kayaknya nggak terlalu banyak perdebatan ya.
4: Ya, oke okay lah.
2: Elliot Anderson, okay, Jude Bellingham, Henderson.
4: Elliot Anderson, itu juga tuh.
5: Henderson agak juga itu.
4: Henderson
2: Jordan,
4: apa juga pak?
2: Henderson.
5: Jordan kan?
4: Jordan Henderson yang sekarang
2: ya, di mana
5: dia? Dia balik lagi ke
4: Brentford. Oh, Brentford ya. Setelah dari Arab Saudi ke Brentford.
5: Balik lagi dia.
4: Iya, itu maksudku.
2: Tapi awal musim bagus coy, pertama dia masuk Brentford, dia bisa bikin lebih solid, makanya timnya kan sekarang lumayan ya, mid-table ya.
4: Ya, tapi sorry ya pendengar ya, disclaimer ini kita bukan ahli bola, jadi kita cuma, karena kita cukup menikmat bola aja, maksud kita...
2: Kita berbual aja,
4: berbual aja.
2: Kalau yang setuju, mantap, silakan. Kalau
4: yang setuju, silakan. Silakan. Ini kan opini kita ya.
2: Betul. Itu tuh, Jordan Henderson ya. Kobbie Mainoo.
4: Kobbie Mainoo lagi oke lah.
5: Sense lah itu.
4: Make sense.
2: Morgan Rogers, Rodgers masih bagus.
4: Morgan Rogers lagi bagus.
2: Rice,
4: juga.
2: Eze.
4: Wah, itu jangan tanya dulu.
2: Champion, bro.
4: Ya. Oke lah.
2: Sorry.
5: Siap.
4: Declan Rice oke lah.
2: Forwards juga nih. Forwards juga ada Gordon masih dipanggil. Saka dipanggil.
4: Saka oke.
2: Noni Madueke. Sorry banget ya.
4: Sorry.
2: Lihat. Thanks Arsenal ya. North London forever. Tapi Noni Madueke Tuchel. Nggak, kita ngomong objektif ya. Kalau ngomongin objektif aja ya. Musim ini tuh Noni Madueke, itu kalau dari statistik, keterlibatan golnya itu nggak banyak dibanding coba sama Phil Foden sama Cole Palmer.
4: Cole Palmer.
2: Apa yang dilihat?
4: Phil Foden kan juga musim ini juga banyak cedera
2: ya,
4: kan.
2: Banyak ini.
4: Ya. Cole Palmer.
2: Palmer, apa yang lihat Tuchel? Ya, apa Tuchel?
4: Noni Madueke.
2: Pakai
4: siapa kau dukungmu?
2: Soalnya ini posisinya sama kayak Saka kan? Iya,
4: bukan Saka ya.
2: Gantian mainnya kan, pelapis dia. Madueke seingat aku ya musim ini kalau di Arsenal itu cuman dia banyak krusial itu kalau

0: Hal karena memanfaatkan Madueke.
1: Madueke nah. Dengan tendangan-tendangan
0: cornernya.
1: Kalau kita ingat ya waktu kita berdua terakhir nonton di
0: tendang gol. Wih, tidak masuk itu karena mindsetnya Pak sudah untuk corner.
1: Oh kayak iya betul.
0: Tendangannya corner langsung. Oh, dia lupa aku enggak harus shooting langsung gitu.
1: Mungkin Tuchel berharap ketika main Inggris banyak dapat corner. Itu aja kali harapannya. Awas lupa Tuchel.
0: Asli. Asli mungkin gitu ya dipasang Hurricane jadi target man. Ya kan dia juga toh itu. Itu juga kali Ivan Toni dipanggil ya. Pengalaman body lumayan Ivan Toni.
1: Iya berarti kan
0: speed enggak terlalu
1: oke. Udah agak sendiri-sendiri berarti ini penyerang Inggris nih. Rashford 30-an kan sekarang. Okay.
0: Watkins, waktu juga lumayan 30 lebih 3
1: sampai yeah.
2: 2 ya. Watkins sudah tua ya?
0: Iya.
1: Ivan Toni sekarang kayak 32 kok 33. Tidak tahu lah ya.
0: Senior. Ya,
1: Watkins, iya Oli Watkins juga udah tua tuh.
2: Sudah tua ya.
1: Sudah 30-an juga tuh.
0: Kurang lebih sama Rashford dia.
1: Iya. Yeah. Agak lebih. Di atas Rashford dikit ya.
0: Iya, atas dikit.
1: Cuma enggak tahu ya, mungkin Tuchel punya
2: strateginya.
1: Strateginya berbeda kali ya.
2: Plan A, plan B-nya.
0: Iya, itulah ya, kita enggak tahu tapi ini menarik jadinya karena jadi bahasan orang-orang tuh kok bisa gitu si ini dipanggil. Lawan 52K. Aku juga heran sebenarnya sih ya. Mohon maaf ya. Aneh banget. Tuh. Enggak masuk akal.
1: Face Arsenal aja pesimis sama 52K. Masa aku seru.
0: Ya mungkin ada enggak. Yang diperhatikan ya sama
1: dia enggak
0: tahu ya.
1: Ya mungkin tadi tendangan pojok aja dia corner kick.
0: Mungkin kayak tendangan pojok corner kicknya ya. Nah, ada satu tim lagi mungkin kita mau bahas tim besar nih, guys, dari Jerman. Neuer akhirnya dipanggil lagi.
1: Neuer
0: dia udah 40.
1: Senior juga ya. Senior. Cuma kan performa dia masih. Tapi kan kalau kiper itu umur-umur segitu biasa sih.
0: Kayak Buffon dulu ya.
1: Iya, Buffon, Van der Sar,
0: kan maksudnya makin bagus.
1: Makin bagus. Dia kan setelah di MU makin, padahal pindah di MU itu juga bukan usia yang muda juga gitu. Tapi memang kiper makin tua makin
0: makin oke.
1: Okay. Tapi kipernya Chelsea dulu siapa?
0: Peter Cech.
1: Gila kan.
0: Itu bagus ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa nama yang kalau aku lihat di main di Bundesliga bagus tapi mungkin enggak dipanggil ya. Julian Brandt.
1: Oh, Julian Brandt ya.
0: Kan lumayan bagus
1: mainnya. Iya, iya,
0: iya. Tuh, Serge Gnabry.
1: Oh iya, mungkin
0: Gnabry tapi aku baca tadi katanya cedera.
1: Cedera.
0: Cedera, makanya enggak jadi dipanggil gitu. Terus ada Robert Andrich dari Leverkusen. Benteng banget coy. Benteng banget itu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak dipanggil. Dipanggil. Adeyemi, kalian nonton ini enggak?
1: Oh, Adeyemi.
0: Karim Adeyemi. Adeyemi sekarang
1: level masih main ya?
2: Adeyemi Borussia Dortmund.
0: Dortmund apa?
2: Udah pindah lagi ya? Kayaknya udah pindah di sini.
0: Dortmund ya? Dortmund sekarang ya? Kan itu mantap coy. Tapi enggak dipanggil sama timnas Jerman. Mereka kalau aku lihatin dia nama-namanya ya. Leroy Sané dipanggil.
1: Sané.
0: Ya,
2: Sané.
0: Sané dipanggil. Masih main. Dennis Undav. Bertemade. Lennart Karl.
1: Oh, tahu Bu. Di sekarang kayak di
0: Munchen itu pemain muda, pemain muda
1: Munchen. Oh iya.
0: Lennart Karl dipanggil. Terus ada nama Bayer. Ada Stiller. Kalian ngikutin Stiller enggak? Dari Stuttgart. Midfield. Stiller dipanggil dia. Pemain dia terkenal. Ya nanti kita lihat aja lah ya.
1: Susah. Jujur ya penonton. Kita enggak nonton Liga Jerman.
2: Jerman buta.
1: Sorry.
2: Munchen aja tahu.
0: Contohnya cuma Munchen kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ada yang kemarin aku lihat Malik Thiaw dipanggil masih muda tuh. Potensi banget Malik Thiaw tuh. Di mana Kur? Malik Thiaw Kur
3: sekarang?
0: Newcastle. Okay. Baru dipanggil kan musim ini kalau enggak salah baru dibeli sama Newcastle. Sama waktu kemarin juga dari Newcastle kan. Nama-nama senior kayak Neuer main, terus ada Rudiger, Schlotterbeck, Schlotterbeck masih main, Kimmich masih main, Pavlovic, Goretzka, enggak.
1: Goretzka main lagi?
0: Goretzka masih main, dipanggil. Florian Wirtz, Musiala, Kai Havertz, mantap Kai Havertz.
1: Arsenal juga ya?
0: Karena gol Kai Havertz, makanya Arsenal juara. Memang
1: king. Top. Mantap Havertz. Dia kayaknya emang sengaja pindah dari Chelsea.
2: Iya.
1: Biar juara bersama Arsenal.
0: Ini kalau ngomongin Chelsea, orangnya enggak ada ya. Ini luar orang ini. Enggak betah dia kayaknya. Gitu sih. Itu beberapa tim yang udah ngumumin ya. Pendengar dan juga teman-teman lagi dengerin. Jadi mungkin kalian punya komentar lain bisa silakan disampaikan ya di sini. Kita ramein aja karena ini menarik banget. Tim-timnya tuh banyak pemain-pemain yang tadinya diprediksi orang bakal dipanggil, ternyata nggak dipanggil.
1: Iya, betul juga sih. Maksudnya lagi perform-performnya di klub.
0: Performnya di klub.
1: Tiba-tiba kok nggak dipanggil. Banyak kan kayak gitu ya.
0: Banyak. Nah ini juga pertanyaan. Yang harusnya kayaknya nggak dipanggil kok ternyata masuk klub ya, masuk timnas ya, ada

0: apa ini?
1: Iya. Kayak tadi berhasil lah Neymar. Kan sebenarnya ada Joao Pedro, ada Estevao.
0: Betul, Estevao. Estevao mungkin hitungannya masih muda.
1: Joao Pedro lah.
0: Joao Pedro.
1: Mungkin orang mikirnya Joao Pedro sih. Betul.
0: Gitu ya teman-teman, untuk episode ini kayaknya kita akan bahas lebih panjang lagi nanti. Terima kasih pelatih Tarkam. Tarkam. Lagi yo. Kita akan undang lagi yang lain ya di episode berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk komen di bawah mau ngebahas apa besok-besok ya, tetap di Ballcast.

Pro Satu Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi masih di Trivia Piala Dunia 2026. Pendengar, Timnas Meksiko memastikan lolos ke fase gugur ke atau babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat. Setelah Meksiko meraih 2 kemenangan beruntun di grup A. Jadi dari laman FIFA, maksud kami dari laman FIFA pada hari Jumat, ini menyatakan Meksiko telah mengumpulkan total 6 poin lewat kemenangan 2-0 kontra Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia dan menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0 sepekan berikutnya, yakni Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan. Dari 2 hasil itu sudah cukup mengantarkan skuad Meksiko tersebut lolos ke fase berikutnya. Nanti kita akan update terus ya informasi-informasi Piala Dunia 2026 tentunya di program acara Trivia Piala Dunia 2026.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia, disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan jadi yang terbesar sepanjang sejarah.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Tidak terasa sudah di penghujung waktu di program acara Trivia Piala Dunia yang sudah Anda hadirkan pada sore hari ini pendengar. Dan nantikan kami akan menemani Batam sore Anda sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat menghadirkan berbagai informasi-informasi update. Maka dari itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam karena sekarang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga bisa mengunjungi website resmi kami untuk mendapatkan berita-berita terkini juga mau dari dalam negeri dan juga luar negeri di website rri.co.id.
1: Baru saja kita dengarkan Trivia

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 19 Juni 2026. Pendengar, Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Dunia UNESCO periode 2026 sampai 2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangan saat dikonfirmasi di Jakarta, pendengar, mengatakan bahwa Indonesia berhasil memperoleh 113 suara dari negara anggota UNESCO dan terpilih bersama Jepang 117 suara, Filipina 106 suara, dan Kamboja 97 suara pada grup 4 mewakili kawasan Asia Pasifik. Keberhasilan ini menurutnya menunjukkan bahwa selain memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam, Indonesia juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam membangun masa depan tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban, Kabupaten Bintan mendeportasi seorang warga negara Maroko berinisial EMB, 29 tahun, karena menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menggunakan visa kunjungan wisata. Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Uban, Adi Hari Pianto, mengatakan EMB masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata, namun bekerja sebagai bartender di sebuah kafe di kawasan Tanjung Uban. Dan kita akan lebih lanjut, EMB dideportasi ke negara asalnya Maroko pada 14 Juni 2026 setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui satu aplikasi yaitu RRI Digital. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baiklah pendengar, kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya."

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jenjen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai satu informasi penutup untuk malam hari ini, pemerintah Kota Batam menyoroti 3 komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi di daerah setelah tingkat inflasi Batam tercatat mencapai 3,99% atau berada di atas target nasional. Jadi Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan komoditas yang menjadi penyumbang terbesar terhadap kenaikan inflasi adalah emas perhiasan, tarif angkutan udara, dan kelompok makanan dan minuman terutama beras, daging, ayam ras, serta makanan jadi bedegar. Jadi ia menyampaikan hal tersebut pada high level meeting tim pengendalian inflasi daerah Kota Batam tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan sensus ekonomi 2026. Itu dia satu informasi menutup kebersamaan kita juga pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Saya Hana Panjaitan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nantikan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Jumlah keluarga yang terdampak.
2: Optimis dengan kerja keras Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Tengah. Kementerian Sosial timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada berumur. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karena gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam Satgas Penanganan Bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani. Hari kerja kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Ini mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla bagaimana BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena si ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga perlu menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bahkan hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 kemudian potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50, Markus sampai 50 setahun, mereka status sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu
2: di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Nas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi. Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu sedangkan yang mengajukan itu hanya 80%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor
11: 30%. Perbanas menyimpulkan perlunya model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM. Dari Magdalena Kristawati, udara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Si Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat saksikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada salat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 tetap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam. Sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan sisa dari Terminal Syif Amir dan Mishkala dari Terminal Ajat serta Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. PH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali kedatangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam delegasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Sampai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaan dan bercampur sedih saat kembali ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau gimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei. Bukan. Dia mau dikasih
16: secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dengan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta, kemudian 9.096 debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti terbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Far di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League bangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Jalan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep kerja kompetisi kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League. Pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kelompok tim nasional.
2: Kita sudah mencoba
0: Nia, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat Nia dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Pro 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Siar Agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbisrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan kepada saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara kita, yakni acara khusus RRI Batam bagi kawan-kawan kita yang beragama Islam. Selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan saat ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat Nabi ini merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki pengaruh, memiliki dampak dalam menjaga ketauhidan kita. Menjaga ketauhidan kita. Jadi makna selawat ini adalah berdoa. Nah, selawat itu mendoakan Nabi, bukan meminta kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini kan mendoakan. Ini mendoakan. Jadi sekali lagi, solawat itu adalah mendoakan, bukan meminta. Artinya apa, saudara-saudaraku sekalian? Ya, fadilah solawat ini menyelamatkan tauhid kita umat Islam sejak dari Nabi Muhammad hingga akhir zaman kelak. Kenapa setinggi-tingginya kita, ya, setinggi-tingginya kita menghormati Nabi? Kita hanya sekedar mendoakan. Ketika kita bicara doa kepada Nabi, ya mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan jelas, setinggi-tingginya kita meletakkan Nabi ya sebagai manusia yang mulia, manusia pilihan, manusia yang sudah maksum, itu dengan ucapan sholawat berarti kita hanya mendoakan. Artinya Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, tetapi tetap sebagai Nabi dan Rasul. Nah, buktinya dengan sholawat inilah kita dipagari. Dengan sholawat kita, ajaran sholawat itu memagari kita dari kesirikan. Sekali lagi, semulia-mulia kita meyakini Nabi sebagai manusia pilihan. Setinggi-tinggi derajat kita, derajatkan Nabi Muhammad SAW dengan sholawat, maka Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Maka kita berkahnya sholawat ini membentengi umat Islam dari mensyirikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu saya sampaikan, penegasan. Apapun ceritanya, walaupun Nabi itu punya kedudukan yang tinggi, tapi tetap manusia. Semaksimal mungkin adalah Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan. Dengan apa? Dengan sholawat. Buktinya kita masih mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kita memintanya kepada Allah agar Allah itu merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an itu, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolat pada Nabi. Wahai orang yang beriman, maka bersolawatlah kamu. Kan jelas, Allah itu bersolawat kepada Nabi berarti Allah merahmati. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi berarti malaikat mendoakan. Iya, karena malaikat itu juga makhluk. Seperti manusia, seperti jin. Ya, makhluk, bukan sebagai Tuhan. Maka malaikat juga mendoakan. Kalau Allah bersolawat dalam ayat ini berarti

0: Allah merahmati. Kalau malaikat bersolat berarti malaikat mendoakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau manusia mendoakan umat Islam, orang beriman mendoakan selawat, berarti mendoakan nabi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Tanqihul Qaul, ya, Allah memberi rahmat, ya, memberi selawat 10 kali kepada siapa yang mengucapkan selawat untukmu. Apakah itu berlaku bagi siapa yang hadir di hatinya? Nabi menjawab, tidak, tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan selawat untukku dalam keadaan lalai. Allah memberinya pahala seperti gunung, sedangkan para malaikat mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Adapun bila hadir hatinya di waktu mengucapkan selawat untukmu, ya untukku, maka tiada yang dapat mengetahui kadarnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi keutamaan membaca selawat nabi. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ya pentingnya kita sampaikan, ya. Nah, jadi ini yang menjadi buah renungan bagi kita semua, bahwa itulah pentingnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah, kemudian kita lanjutkan saudara-saudaraku sekalian. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarat. Ya, apa itu? Man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarat. Barang siapa yang mengucapkan selamat untukku sekali, ya, ucapkan sholat untukku sekali, maka Allah memberi selamat untuknya 10 kali. Jadi selawat sekali, Allah memberikan selawat 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi catatan kita bahwa solawat itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, solawat itu ibadah. Jadi yang perlu saya sampaikan juga, pentingnya solawat itu, ya, sebagai benteng umat Islam, sebagai benteng orang beriman, menjaga ketauhidannya kepada Allah. Ya, karena sudah saya katakan tadi, semulia-mulia kita letakkan Nabi dalam kehidupan kita, beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Bahkan pada sisi lainnya adalah manusia biasa, dan tentunya beliau bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas, itu berkatnya demikian. Maka tentunya begitu fadilahnya besar membaca sholawat, ya, membaca sholawat. Sampai-sampai dalam hal tertentu sholawat itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Minimal seminggu sekali, kan begitu, ketika sholat Jumat. Maka ketika khotib naik mimbar itu yang namanya sholawat atas Nabi, baik kubah pertama dan ada juga yang mewajibkan kubah kedua, yang pasti intinya sholawat sangat diperlukan, bahkan itu menjadi rukun khutbah. Artinya apa? Ketika sudah rukun khutbah, sholawat itu kalau tidak diucapkan khutbahnya tidak sah. Nah, itulah kedudukan sholawat itu, ya. Nah, di sholat juga demikian. Di sholat itu sholawat bagian daripada sunnah ab'ad oleh ulama Syafi'iyah. Ya, bukan fardu, bukan rukun, tidak wajib, tetapi sunnah ab'ad dia. Sunnah ab'ad itu yang, ya, yang sangat penting sekali, karena di dalam fikih Syafi'iyah ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunat apat ini lebih di atas lagi. Nah, itu pentingnya solawat. Maka ketika solat, maka di situ ada bacaan solawat atas Nabi. Bahkan solawat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini pentingnya sholawat. Ya, pentingnya sholawat. Jadi artinya apa? Biar supaya apa? Agar kehidupan kita ini, ya, maka membaca sholawat itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan dari Abdillah bin Amru bin As bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan selawat untukku sekali, maka Allah memberi selawat untuknya dengan ucapan itu juga 10 kali. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Afkar. Itu. Jadi dalam An-Nawawi itu tokoh ya, ulama Syafi'iyah periode dulu. Beda dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu di Banten di abad modern ya, di tahun 1800 sekian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man shala alayya alfa marratin lam yamut la lam yamtu hatta yusralahu kata yusralahu bil jannah." Siapa mengucapkan selamat selawat untukku 1000 kali, tidaklah ia mati sehingga dikabarkan masuk surga. Masya Allah, itulah kelebihan daripada solawat atas Nabi. Jadi berkahnya luar biasa. Banyak bersolawat. Bahkan solawat ini meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nah, jadi ini sangat fleksibel. Walaupun sesekali seminggu itu menjadi kewajiban bagi khutbah Jumat yang harus membaca solawat. Nah ini solawat ini sangat lentur sekali ketika seorang sedang haid, sedang nifas, sedang berhalangan lah. Kalau baca Al-Quran itu, kalau sholat sedang bulanan, sedang haid itu tidak diperbolehkan. Sama dengan tawaf. Nah, membaca Al-Quran debatable para ulama, ada yang membolehkan atau tidak. Ketika orang sedang bulanan, sedang haid, atau sedang nifas, dia tidak boleh baca Al-Quran. Itu artinya debatable. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang mengatakan kalau Al-Qurannya itu doa, maka itu dibolehkan. Kalau bukan doa, itu tidak dibolehkan. Contoh, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu kan Al-Quran, tapi itu isinya doa. Maka ada sebagian ulama membolehkan ketika sedang bulanan atau sedang haid. Intinya adalah debatable lah para ulama. Ikhtilaf di situ, tapi ketika sholawat atas Nabi bebas, ya, tidak ada batas. Mau orang sedang bulanan, mau sedang orang haid, orang sedang nifas, tidak ada larangan untuk membaca solawat. Sangat fleksibel dan sangat mudah diucapkan. Sedangkan barang siapa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nah gitu saja, itu pahalanya berlipat. Ya, jadi artinya apa? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah fadilah sholawat. Tuman sholat alaiya alfamiah, ya, alfamaroh, ya, mohon maaf. Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1000 kali, lam yamtu hatta yusralahu kata busralahu bil jannah, tidaklah ia mati, ya, hingga dikabarkan masuk surga. Gah, ini jaminannya itu surga loh. Lo kan ringan ya, masuk surga itu gampang ya. Dalam konteks ini ya. Tapi jangan disalahpahami juga. Gampang loh, ternyata kan dengan baca selawat juga tiket masuk surga. Baca bismillahirrahmanirrahim seperti kajian-kajian di tempat yang di waktu yang berbeda, baca bismillahirrahmanirrahim juga itu tiket masuk surga. Baca selawat juga tiket masuk surga. Ini kan enak. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa mengucapkan selawat untukku 1000 kali, ia pun dikabarkan masuk surga dalam kematiannya. Nah itu kan dalam riwayat yang lain. Jadi orang membaca selawat itu merupakan tiket masuk surga. Atau mungkin bisa jadikan kunci. Kunci masuk surga. Loh, punya kuncinya apa? Selawat. Kan begitu. Nabi Muhammad SAW bersabda. Ya, sabda, barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali, ya. Ini saya mengambil banyak dari Tanqihul Qaul ya, ini versi terjemahnya, yang asli juga ada sebenarnya. Barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali, maka Allah memberi sholawat untuknya dengan ucapan itu 10 kali. Dan siapa mengucapkan sholawat untukku 10 kali, maka Allah memberi sholawat untuknya dengan ucapan itu 100 kali. Dan siapa mengucapkan sholawat untukku ya 100 kali, maka Allah memberinya sholawat untuknya dengan ucapan itu 1000 kali. Dan siapa memberi selawat untukku 1000 kali, maka ia pun tidak disentuh api neraka. Masya Allah, insya Allah, alhamdulillah. Siapa memberi selawat untukku 1000 kali, maka ia pun tidak disentuh api neraka. Maka tidak salah ya, bahkan mungkin tepat ya, ketika kita setiap mengawali ya, mengawali pidato khutbah itu kan, khutbah ceramah biasa kutum pun kan, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kita perbanyak selawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian ya, dalam sebuah riwayat, nah ini banyak, karena ini adalah fadilah dan keutamaan sebuah ibadah, maka ini perlu datang, perlu dihadirkan, didatangkan banyak riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya itu kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kitab ini ya, Al-Tanqihul Qaul ya. Jadi dalam riwayat Al-Albani, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan solawat untukku 1 kali, maka Allah memberi solawat untuknya 10 kali. Dan siapa mengucapkan solawat untukku 10 kali, maka Allah memberinya solawat untuknya 100 kali. Dan siapa mengucapkan solawat untuknya 100 kali, maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari neraka yang menempatkannya pada hari kiamat bersama para syuhada. Nah, ini adalah fadilah daripada apa? Solawat Nabi. Yang dimaksudkan Nabi ya, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa melupakan solawat untukku, ia pun telah menyimpang dari jalan surga. Jadi maksud Nabi dengan melupakan ialah meninggalkan dengan sengaja. Apabila yang meninggalkan solawat berarti menyimpang dari jalan surga, maka orang yang mengucapkan solat berarti menempuh jalan ke surga. Jadi orang yang suka baca solawat itu berarti dia menempuh jalan ke surga, jalan tol, jalan yang sudah disemen. Tapi bagi yang tidak membaca solat berarti ya menyimpang, bukan ya menyimpang gitulah. Nah, saudara-saudara sekalian, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata, solawat untuk Nabi adalah jalan menuju surga. Demikianlah disebutkan oleh As-Samlawi. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini banyak hadis-hadis menjadi spirit bagi kita ya. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Nah, itu jelas. Hadisnya masyhur ini. Inna aulana, setungguhnya semulia-mulia manusia di sisiku yaumal kiamah pada hari kiamat kelak, aksaruhum alaiya salatan, jadi di antara mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Masya Allah, bersolawat kepada Nabi itu termasuk memiliki posisi yang sangat penting, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, kapan? Ketika yaumil kiamah. Nah, jadi ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkanlah yakni orang-orang yang terdekat dariku pada hari kiamat, dan paling terbaik mendapatkan syafaatku ialah orang yang terbanyak mengucapkan selawat untukku di dunia. Jadi intinya, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya fadilah daripada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga saya sampaikan dalam kajian ini, ada sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mampu menghapus dosa-dosa daripada air terhadap papan hitam. Ini perumpamaan ya, solawat pada Nabi lebih mampu menghapus dosa-dosa daripada air terhadap papan hitam. Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan solawat untukku dalam setiap Jumat 40 kali, maka Allah menghapus dosa-dosanya semuanya. Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Subaib dari Anas bin Malik, ia berkata, aku berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, barang siapa mengucapkan solawat untukku dalam setiap Jumat 80 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Masya Allah. Nah, ini kan sebuah inspirasi dan sebuah motivasi bagi kita. Sebuah motivasi bagi kita bahwa sholawat itu punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Nah, fadilah-fadilah ini, keutamaan ini yang kita sampaikan. Yuk kita, ya memang tujuan kita, acara kita, ya siaran-siaran agama di Radio Republik Indonesia ini, khususnya di Batam ini, ya untuk memotivasi orang berbuat baik. Memotivasi orang beribadah. Beribadah. Ada juga riwayat yang menunjukkan demikian, saudara-saudara sekalian. Ya, riwayatnya demikian. Hadis sebutkan oleh Sayyid Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nabi bersabda demikian, "Ma min du'ain." Ya, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya 'alayya fa idza shalla 'alayya ya in khariqa dzalikal hijabun wa rafa'at du'a." Jadi di antara setiap doa dari langit terhadap hijab, nah itu, hingga diucapkan selawat untukku, apabila diucapkan selawat untukku, terbukalah hijab itu dan diangkatlah doanya. Nah itu, jadi makanya salah satu tuntunan doa dalam Islam itu ya diawali dengan hamdalah dan selawat. Itu sebagai pembuka. Maka dalam hadis ini dikatakan sebagai pembuka. Dalam suatu riwayat dari Ali radhiyallahu an berkata, di antara setiap doa dan Allah ada hijab hingga diucapkan selawat untuk Nabi. Apabila diucapkan selawat, terbukalah hijabnya dan dikabulkan doanya. Jika tidak diucapkan selawat untuknya, maka tidaklah dikabulkan doanya. Nah ini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya bahwa selawat punya peran penting ya. Ternyata dalam hal ini ya selawat memiliki peran sebagai kunci pembuka doa. Jadi kalau kita doanya ingin dikabulkan oleh Allah, ya hamdalah dan selawat. Maka ketika kita khutbah-khutbah, kutum-kutum itu ya hamdalah sholawat tak pernah tinggal. Minamil alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Contoh konkret saja. Nah, itu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di dalam hadis yang lain juga disebutkan demikian sebagai untuk nambah wawasan kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, barang siapa mengucapkan sholawat untuk Nabi sekali saja, maka Allah memberikan solawat atau rahmat dari para malaikatnya mengucapkan solawat untuknya 70 kali. Maka terserah dia mengucapkan sedikit atau banyak. Riwayat Ahmad dengan isnad hasan secara mauquf. Jadi sebenarnya begini ya. Ini kalau boleh saya gambarkan, saya ketika masih kecil dulu ada seorang kiai yang menyampaikan demikian. Ketika kita membaca solawat, itu otomatis akan kembali kepada kita. Karena Nabi Muhammad kalau itu diumpamakan itu sebagai kolah, maka sholawat itu adalah air yang masuk ke kolah. Jadi orang seluruh kaum muslimin seluruh dunia mendoakan beliau. Maka ibarat kolah, maka kolah itu sudah kepenuhan. Kolah itu kepenuhan. Nah, kepenuhan. Maka kita kepenuhan itulah, maka luberannya itu untuk umatnya. Ya, luberannya untuk umatnya. Maka banyak hadis menerangkan sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, ketika kita baca selawat sekali Allah berikan 10 kali. Kan begitu. 10 kali jadikan 100 kali. Jadi luberannya lebih banyak, luberannya ke kita semua, ya. Luberannya ke kita semua. Jadi ketika kita baca sholawat, bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling pelit itu adalah ketika ada dibacakan sholawat untukku, dia tidak mengucapkan balasan. Ketika disebut nama Rasulullah Allah SAW Muhammad, maka kita baca sholawat juga, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atau Nabi Muhammad SAW. Ini jadi sebagai bentuk apa? Jangan pelit-pelitlah kita bersolawat. Semedit-medit orang, apa itu medit ya? Kikir-kikir orang itu ternyata ada orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan Nabi. Itu paling pelit.
1: Demikian tadi Mimbar Agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 19 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Polda Kepulauan Riau atau Kepri menggelar lomba berbalas pantun di Mega Mall Batam Center pada hari Minggu tanggal 21 Juni lusa depan. Kegiatan itu merupakan cara Polda Kepri melestarikan budaya Melayu dalam rangka menyemarakan HUT Bhayangkara ke-80. Tema kegiatan adalah Polri untuk masyarakat sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, sekaligus menghidupkan kembali tradisi berpantun yang telah lama menjadi identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Nona Priscilia Ohe, mengatakan lomba tersebut adalah bentuk pendekatan humanis Polri melalui kearifan lokal yang dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam mengantongi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 414,53 miliar rupiah pada triwulan pertama 2026. Pendapatan tersebut menjadi penopang utama operasional dan pembangunan kawasan di tengah kebijakan BP Batam yang tidak mengajukan tambahan anggaran dari APBN. Angka itu terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara BP Batam dan Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara 1 Jakarta pada Rabu tanggal 17 Juni kemarin. Dalam rapat tersebut, BP Batam menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada, bukan mengajukan tambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau BMSDA terus menggenjot proyek pelebaran jalan di kawasan Botania 2 Batam Center Kota Batam. Targetnya, akhir tahun ini, kemacetan di sana mulai terurai. Di lokasi, proyek itu kini sudah memasuki tahap pemerataan lahan. Di sisi kanan jalan terhampar jalur tanah merah yang cukup lebar, tepat di samping badan jalan utama yang masih ramai dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kepala Dinas BMSDA Kota Batam, Metra Dinata, menjelaskan bahwa pelebaran ini bertujuan menambah kapasitas jalan di kawasan yang kerap padat. Dengan tambahan lajur itu, arus lalu lintas dari dan menuju kawasan perdagangan serta pemukiman Botania 2 diharapkan lebih lancar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda akan ditemani oleh saya, Zizapa Lifah, hingga nanti tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Hasanah Budaya Jawa hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu sandiwara radio dari RRI Lok Sumawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong!
2: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin yel-yel andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
6: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
4: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
6: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
7: Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita.
2: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra.
6: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
7: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin.
2: Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
4: Iya, firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
6: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura!
7: Zura, Zura.
6: Zura, kamu di mana?
7: Di sini.
2: Zura, kamu kenapa jadi gini?
7: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
6: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
6: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
6: Boleh.
5: Oke.
6: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
7: Iya, main serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
7: Teman-teman.
6: Iya, ya, apa?
7: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
7: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
6: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
6: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

malam ini. Malam ini. Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Jawa hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Carakan atau Dentawyan Jana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sasak, bahasa Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan bahasa Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah.

Perahu Layar alias Praon dari Kinarto Sabdo dan Sugeng Dalu. Pendengar sekalian, selamat malam. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Hasanah Budaya Jawi. Nggih, pendengar, jadi di malam hari ini saya ingin menceritakan makna lagu dari Perahu Layar dari karya Kinarto Sabdo ya. Tadi soal ajakan untuk menikmati liburan dan juga rekreasi ke laut ataupun ke pantai guna menyegarkan kembali pikiran setelah sibuk seharian bekerja. Apalagi sekarang sudah hari Jumat ya, pendengar, dari hari Senin sampai Jumat kita sudah capek-capek bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki halal. Gak ada salahnya besok kita refreshing, hari Sabtu, hari Minggu kita ke pantai, kita nikmati waktu libur kita, menyegarkan kembali pikiran kita, dan kita bisa menghargai juga waktu libur kita bersama dengan orang-orang tersayang kita. Jadi di lagu Perahu ini juga ada iringan dari musik tradisional gamelan juga ya, pendengar, yang syarat makna, dan juga biasanya kita dengar kalau kita sedang menonton wayang. Dan kalau saya di kampung memang familiar sekali dengan suara-suara seperti ini. Mungkin kalau di Batam

0: jarang saya dengar, cuman beberapa komunitas masih sering memainkan gamelan ya di Kota Batam ini. Nanti akan saya berikan informasi menarik lagi masih di Hasanah Budaya Jawa pendengar. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Walas, malam minggu, duit gak dablek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene papatan lho.
2: Masih Mas.
1: Oh, apa kabare?
2: Mau dilamar.
1: Iya, kok ngeles kan.

Jublak-jublak suweng adalah lagu daerah Jawa Tengah. Lagu tradisional ini digunakan sebagai pengiring dalam permainan tradisional Jawa yang memiliki nama yang sama, yaitu dolanan jublak-jublak suweng. Permainan tradisional jublak-jublak suweng biasa dimainkan oleh anak-anak di desa di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Dalam permainan jublak-jublak suweng diawali dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang kalah pertama kali. Setelah itu, ia yang kalah akan berperan menjadi Pak Empong, berbaring telungkup di tengah, dan anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Kemudian mereka yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak memegang biji atau kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan iringan lagu jublak-jublak suweng. Pada lirik Sopong Guyu Deli Ake merupakan pertanda biji atau kerikil harus segera disembunyikan oleh anak yang menerimanya dalam genggaman. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil bergantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang kembali.

Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 19 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, manajemen PT Bandara Internasional Batam atau BIB mengakui tindakan oknum porter di area check-in Bandara Internasional Hang Nadiem Batam tidak sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Hal itu disampaikan PT BIB menyusul viralnya keluhan calon penumpang terkait keberadaan porter yang menawarkan bantuan check-in, kemudian meminta uang jasa atau bayaran sukarela. Manajemen PT BIB menyatakan telah memanggil pengurus koperasi karyawan BP Batam dan oknum porter yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Dari hasil klarifikasi, oknum porter tersebut mengakui perbuatannya tidak sesuai dengan SOP pelayanan porter di Bandara Hang Nadiem Batam. Kedepannya, PT BIB menyatakan akan rutin melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada seluruh petugas porter. Edukasi itu mencakup etika pelayanan, komunikasi dengan pelanggan, transparansi tarif layanan, serta pentingnya menjaga citra pelayanan bandara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi 6 DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya sehari setelah RDP atau Rapat Dengar Pendapat di Jakarta pada hari Rabu di tanggal 17 Juni lalu, BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh anggota atau deputi bidang infrastruktur BP Batam, Mauris Limanto, dan Direktur Pembangunan Infrastruktur Wulung Wardana beserta jajaran. Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Adinata, serta para camat setempat. 11 lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Segulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 Era di Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda ya, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga Serumpun untuk edisi malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagunya untuk diputarkan terlebih dahulu, bisa melalui WhatsApp kami ya di 0811-778-1051. Nanti seperti biasa kami akan juga buka layanan telepon di 0778-463-351. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda ya di dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga Serumpun. Silakan pendengar yang ingin menikmati waktu istirahatnya sembari berceloteh bersama mendengarkan rinduan-rinduan dari para pendengar yang lain, silakan bisa bergabung ya untuk berkirim salam rindu ke pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sudah masuk malam Sabtu ya pendengar, besok kita bisa berlibur bersama keluarga tercinta, jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke kebun, ke mana saja boleh ya. Yang penting ada rezekinya. Jadi kita bisa jalan-jalan, yang enggak bisa jalan-jalan pun bisa di rumah, quality time bersama keluarga tercinta di rumah, ngobrol, main bareng, nonton film bareng di rumah mungkin juga bisa jadi opsi ya pendengar. Nah, sembari menikmati akhir pekan pendengar malam ini, mari kita gabung di Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga Indonesia Serumpun. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, seperti biasa saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Sudah banyak yang masuk, ada dari Kak Raha dari Selat Panjang yang katanya mau request lagu Terlerai Kasih dari Wan. Sudah saya putarkan lagunya Kak Raha ya. Kemudian Kak Raha juga mau kirim-kirim salam buat Iman, Roni, Emira, Rahma, Ana di Kawatujuh, Kak Norma, Mama Boy, Ma Ansi, Pak Tohat, Pak Alang, Betty Lavia, Puan Rika, Udin Buton, Putri Cantik, Moni, Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Peggy, Jamila, Juliana, Wak Normi, Abed Nego, dan juga buat Aziza. Oke, terima kasih banyak Kak Raha ya. Sehat dan bahagia selalu Kak Raha dari Selat Panjang. Ada Bu Leva yang mau request lagu Sepetang di Pinggir Bukit dari Sudirman. Sudah saya putarkan lagunya Bu Leva J. Bu Leva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Buni Desi, Pak Mor, Kamila, Melati, dan salam untuk satu, untuk semua aja. Sehat selalu Mbak Jija, amin amin. Terima kasih banyak Bu Leva. Semoga Bu Leva juga sehat selalu, bahagia selalu ya. Ada Ayah Dava di Pelangiran. Salam kenal aja buat Mbak Ziza. Terima kasih banyak Ayah Dava, salam kenal kembali. Ayah Dava mau kirim-kirim salam buat Moni, Nek Kembar, Ayah Ayam Koko, Prabu Bangkit, Nek Peggy, Uni Desi, Siti Jamilah, Andi Lau, Kapten Sam, dan yang untuk belum kenal, salam kenal aja. Oke, terima kasih banyak Ayah Dava ya. Sehat dan bahagia selalu di Pelangiran. Ada Bang Roy Saputra, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu bersama Pro 1 RRI Batam. Request lagu dari Malaysia, Bunga Larangan. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya, Bang Roy Saputra ya. Bang Roy mau kirim-kirim salam katanya buat Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Ismail, Mama Azi, Mama Nia, Nek Kembar, Nek Sakira, Lukas Wulan, Mak Rempong, Puspa, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roy Saputra, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Yani yang tadi habis jalan-jalan nampaknya tadi siang ya. Bang Yani nak kirim-kirim salam untuk Kirana Sua, Mancong, Imah, Ajes, Kak Sur, Kak Zulpalteh, Suwadi, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu di seberat. Ada Cik Gunor mah, nak kirim-kirim salam Azizah boleh. Yang pertama buat Mak Ita, Mama Boy, Kak Puspa, Kak Juliana, Kak Raha, Ika, Kak Ana, Tokci, Roni, Mang Emira, Kak Sekarwangi, Long Asri, Nek Kembar, Pak Fauzi, Pak Kumis, Nek Nazwa, Pak Mor, Mang Ray Saputra, Mas Lidar, Mbak Endang, Bang Ismail, Bang Udin, Bang Iman, Mama Azi, dan juga Mbak Putri. Terima kasih banyak Cikgu Norma, sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Ada Kak Ana yang katanya mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Syakira, Kak Raha, Kak Putri Cantik, Normah, Pak Usu Amri, Pak Alang, Bang Iman, Bang Udin, Cik Mustafa, Ma Azi, Kak Mas, Roni, dan

0: Bang Iman Bengkala, Bang Jais, Malina Maleni, Ma Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Uslimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamila, Vina Kampar, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekar Wangi, Ayu Maluku, Nur Bilkis, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Ada Kak Jamila dari Penyalai hadir. Nak kirim-kirim salamnya untuk Moni, Norma, Maleni, Malina, Malfajar, Lukas Wulan, Sekar Wangi, Udin, Iman, Abidneko, Karaha, Nezakira, Kak Fatlong Asri, Mak Dia, Gala, Bang Haji, Roni, Nek Peggy, Siti Jamilah, Nek Azwa, Pak Hitam Nuar, Emirat, Alif, dan untuk Nek Jasmine serta Pak Usulimin dan juga Mak Rempong. Terima kasih banyak Kak Jamila dari Penyalai, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abednego dari Meranti, salam sehat dan salam toleransi buat semua yang lagi monitor Ruang Rindu. Aziza, kalau ada waktu naikkan lagu Kembang Terhalang dari kumpulan Mega. Oke Bang Abednego, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan bahagia selalu. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, hati rindu.
0: Hati rindu, tapi tak mampu untuk bertemu.
1: Apa kabar, Zah?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik.
1: Lagu apa ini?
0: Malam ini lagu Pop Melayu dan Serumpun, Bang.
1: Serumpun, kasih Serumpun apa itu R&B ya?
0: R&B?
1: Apa itu Serumpun ini? Apa itu?
0: Serumpun Kasih Terbuang.
1: Ah, Pop Melayu kata pembelat. Pengkongan lain yang jualan gini lah, gitu ya, Apa kabar, Zah? Sehat semua?
0: Sehat, Bang Haji. Bang Haji, macam mana kabarnya?
1: Ya, bagus kita, Pak.
0: Udah bagus ya?
1: Lagu Amira.
0: Katanya Bang Gala kemarin saya penyiar baru.
1: Hah?
0: Penyiar baru.
1: Penyiar baru, kan udah penyiar baru sore deh. Mantap sore deh, mantap betul. Lagu lah, lagu itu tadi ya.
0: Iya, salam-salam ya Bang Haji.
1: Alhamdulillah yang sedang sudah meninggalkan, apa kata orang, meninggal rumah ya, hati-hati balik.
0: Amin, terima kasih Bang Haji.
1: Salam untuk Gala juga. Apa tuh Panga dan Bunda, Mama Nia, Mama Lini, Mama Lina, Pak Soap, Terantang, Sesi, Mama Dewi, Norma, Monek juga. Di sini ada musik nih, ano di tempat Abang Haji nih.
0: Ada apa?
1: Ikan so ada di pasar nih, ada musik dengar di rumah nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa yang bapak malam lagi bikin musuh ini kan? Enak juga, tapi tak nonton. Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Orang tua rahasia tak boleh nampak orang-orang muda. Lagi, sikit lagi.
0: Boleh Bang Haji, sila.
1: Patoha juga tak lupa, Patoha. Dia apa, Menepegi tak lupa. Jemila, Petiwapia. Gapar, Abdul Gapar, dan Saiman. Untuk Yatot, ini Putra,
0: siapa?
1: Putra.
0: Oke.
1: Ini juga. Ini yang di Kampung Asam itu. Semua lah ya, malam ini kami nunggu nak tidur nih juga.
0: Oke, siap Bang Haji. Amin, terima kasih Bang Haji.
1: Begitu juga, buku pula kadang-kadang malam nih. Satu untuk semua.
0: Oke, siap.
1: Menindah, tak lupa menindah dan yang mampu dengan putri juga.
0: Oke.
1: Untuk ini gembar juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Sehat dan bahagia selalu Bang Haji ya. Silo pendengar di 463351. Halo, langsung terputus rupanya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu. Selamat malam, Aziza.
0: Selamat malam, dan kakak siapa ini? Bukti bukan ya?
2: Ini Nenek Sakira.
0: Oh, Nenek Sakira. Lama tak masuk, Nenek Sakira.

0: Kok diam? Lama tak masuk keriting jari?
1: Keritingnya juga.
0: Atau memang tak masuk aja? Oke,
1: nek suara kita sama nampaknya.
0: Lagi itu ya, kena flu ya?
1: Iya, kena flu batuk.
0: Semoga lekas sembuh kita ya, nek Sakira ya.
1: Oke. Baru dua hari keluar suara, tidak ada suara dari
0: kemarin.
1: Kena bercakap.
0: Iya, susah nak bercakap. Kemarin pun kami juga gitu, tak ada suara. Oke, nek Sakira, nak request ada suara apa malam ini?
1: Tak lagu Zain Azim, Putus Terpaksa.
0: Putus Terpaksa, janganlah diputus terpaksa, tak baik. Oke, nanti kami putarkan lagunya. Silakan salam-salamnya, boleh, Nek Sakira.
1: Salamnya untuk Iman, semoga cepat sembuh.
0: Oh, amin.
1: Untuk Nirmana, mm-mm, untuk Abinigo, untuk Kapat, Siti Jamila, Andin, Rusa Putra, Roni, Amira, Kak Anya, sama Kak Raha, Melati, salam satu untuk semua Laziza. Okay. Tak boleh banyak-banyak, nanti terbatuk pula.
0: Oke, siap Nek
1: Sakira. Semoga sihat selalu ya.
0: Amin. Sama-sama ya Nek Sakira ya.
1: Dan juga assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga Nek Sakira. Semoga lekas sembuh Nek Sakira dari batuk dan flu-nya ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, dah jauh-jauh dari Jambi, silakan masuk.
2: Boleh,
0: monggo duduk rumiin.
2: Nggih, matur suwun. Aduh, pangatosen DJ.
0: Iya, sehat Kak Ika ya malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Habis kopi?
2: Habis bangun.
0: Oh, habis bangun, belum ngopi berarti ya.
2: Ngopi sore,
0: oke.
2: Iya, kaget tadi lo bawa ini lagu Jawa kan.
0: Oh.
2: Iya, kebangun akhirnya, sampai sekarang masih melek.
0: Oke.
2: Jadi ngecas, beripatnya ngecas. Seger ngono ya. Iya. Isi Eli huruf apa? Aksara Jawa nih.
0: Kana caraka. Tapi kan disuruh nulis belum bisa ya, kaya-kaya, lupa.
2: Iya, maklum lah ya, masa kecil kita dulu sekolah belajar itu.
0: Iya.
2: Iya, sempat lo ngalamin sampai SMP.
0: Iya, kaya-kaya ngalamin juga ya berarti ya.
2: Soalnya kan tahun 99 baru tamat SMP.
0: Oh, 99, saya masih 3 tahun itu.
2: Ya udah, tapi kabar sehat ya.
0: Sehat Kak Ika, alhamdulillah seperti Kak Ika.
2: Alhamdulillah, sampun ngopi.
0: Tereng, lagi gak ngopi nih suara kayak gini. Minum air hangat aja ini.
2: Sama sih sebenarnya. Pulang pergi kena hujan. Kamis pagi kena hujan. Tadi sore pulang kerja kena hujan.
0: Itulah yang bahaya tuh, kalau rambutnya kena hujan tuh jadi sakit nanti kita ya.
2: Iya, jangan deh. Masih sehari lagi, hari Minggu baru libur.
0: Alhamdulillah, sebentar lagi Kak Ika ya.
2: Iya, ya udah lagunya.
0: Iya, nak lagu apa Kak Ika?
2: Dari Siti Nurhalisa kali ya.
0: Apa tuh?
2: Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih, oke siap.
2: Iya, ya udah salam-salam dikit boleh ya?
0: Boleh sih lo.
2: Oh, udah yang pasti buat.
0: Nah, ya, boleh lo, sih lo.
2: Tetap semangat dalam siarannya, selalu pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Amin, terima kasih banyak Kak Ika.
2: Iya, tadi ada Nenek Sakira juga ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Haji
0: Bang Haji Gemoy
2: ya. Gemoy. Apa lagi ya, satu lagi ya, sumpah.
0: Kak Ika tadi yang ketiga ini.
2: Oh ya, ketiga ya.
0: Iya. Udah.
2: Terus ada Abednego ya, ada Kak Nurma tadi ya, terus ada Monik, terus ada Roni ya, ada Bang Roy, terus ada Andi Lau, terus Udin Buton ya, terus ada yang Ayam Koko apa,
0: Mustafa.
2: Pak Mustafa ya, terus Nenek Kari, Nenek Kembar, Nenek Peggy, grup Nano Nano juga yang mengundang saya selalu juga, nenek Mama Jihan, Mama Mama Jihan, Mama apa ya, Pajar, terus okay. ada Mama Lina, Mama Leni ya. Ya udahlah nanti diterusin dengan Kak Monik lah ya yang apel semua.
0: Okay.
2: Aku cuma ingat doang gitu ya. Udah terus ini yang di Tanjung Batu Iman ya kayaknya okay. kemarin mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemarin amin. Katanya sempet lagi demam gitu.
0: Oke. Okay. Amin amin.
2: Ya udah. Lagunya ada?
0: Ada dong.
2: Oke, lagunya tak antenin deh.
0: Siap, Kak Ika, ditunggu ya.
2: Iya, matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ika dari Jambi. Sehat dan baik selalu Kak Ika ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Mbak Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Rindu.
0: Iya, dari Nagoya ini kayaknya ya jauh ya.
3: Betul sekali ya, Jinja. Kayaknya sama kita Jinja juga ini. Sepertinya sama kita ini.
0: Sama gimana Bang Udin?
3: Suara sama-sama, sera-sera.
0: Oh, lagi musim berarti nih ya, sama kayak Bang Udin, iya. sama kayak Nesakira. Ini nanti siapa yang menyusul ya?
3: Iya.
0: Apa jangan-jangan kita ketularan ya dari udara ya?
3: Bisa jadi, lagi musim sekarang. Iya.
0: Oke. Okay.
3: Malaysia masuk lagi jam malam ini ya. Malaysia masuk ya.
0: Apa?
3: Malaysia masuk kan?
0: Malaysia? Masuk. Oh iya, Malaysia masuk maksudnya. Iya, masuk.
3: Lagunya Bila Rindu Sebut Namamu.
0: Bila Rinduku Sebut Namamu. Oke, okay, siap.
3: Siti Fairuz. Karena dasar Siti Fairuz itu.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan.
3: Salam pertama untuk Ajiza, selalu sekir warga ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Udin.
3: Taruh pulang hati-hati di jalan.
0: Amin. Siap.
3: Salamnya ada Putri Cantik juga. Sarah juga. Ada juga siapa. Mbak Ika juga tadi. Terima kasih atas sengkolanya juga. Siti Jamila. Pak Nur juga. Ada juga siapa juga. Kak Nur Briki, Bang Murda juga, Bang Ima, Kak Mas Lidar juga, Kak Norma, ada juga Mama Leni, ada juga siapa juga, Kak Ani, ada juga Kak Mila juga, Mama Lina, Pak Dato, Mama Mia juga, ada juga siapa juga, Bang Emira juga, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Aji juga, ada juga Pak Mustafa juga, ada juga siapa juga ini, siapa juga Bang Saima juga, Kak Julina juga 123, pokoknya satu untuk semua, Pak Nurmi juga, pokoknya satu untuk semua juga lah.
0: Oke, siapa
3: Udin? Sudah malam gini juga untuk yang lain juga, pokoknya semua dapat salam aja dari Udin Buton aja, itu aja Adija ya.
0: Siap Bang Udin.
3: Banyak untuk Adija sehat selalu gitu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Adija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin. Sehat dan baiknya selalu di Nagoya ya. Semoga lekas sembuh suaranya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu, tapi tak nak rindu.
0: Tak nak rindu, karena apa?
4: Kau telah yang dah punya. Azizah, kenapa suara Azizah?
0: Suara, karena tak tahu juga nih kenapa tiba-tiba kayak gini. Habis
4: hit. Makin enak dong.
0: Tapi payah pula ini, Tok Cik. Ini Tok Cik bukan, Cik?
4: Iya betul.
0: Betul kan?
4: Aduh, makin mantap saya juga kalau macam itu. Saya tidak baca.
0: Tapi saya
4: kabar ya.
0: Kenapa?
4: Apa kabar?
0: Kabar ya macam inilah, Tok Cik. Suara aja yang kayak gini nih, tapi badan sehat alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin, amin, amin.
4: Lagu dari Malaysia, dari Indonesia nih, Aliza?
0: Boleh dari Malaysia, boleh dari Indonesia yang Melayu, boleh.
4: Lagu Malaysia ya, lagu Malaysia dari Elikit,
0: Yang apa
4: Mawar Merah.
0: Mawar Merah.
4: Untuk Mawar Merah.
0: Oke, siap.
4: Salam-salam Aziza ya.
0: Boleh, sila.
4: Untuk Aziza, semoga cepat sembuh ya Aziza.
0: Terima kasih, Toci.
4: Lalu nanti hati-hati ya.
0: Amin.
4: Untuk tadi Bang Haji Gemoy ya, Bang Haji Gemoy, terima kasih atas penjualannya. Untuk Arela Bendi, untuk Monek, untuk Abang Gala ya, Bang Gala, Nek Karun, Kembang, Nek Peggy, untuk Jendutun tadi terima kasih. Yang sebetulnya Pak Datuk itu nama lama. Nah, Tok Cik sekarang kan, kalau boleh panggil dia Tok Cik. Pak Datuk ada dua, yang di Pekanbaru ada satu, ya kan? Nah, sekarang Tok Cik. Pokoknya dapat kenalan dari Tok Cik lah, semuanya ya.
0: Okey, siap. Satu
4: untuk semua lah. Ada lagunya juga?
0: Ada dong, Tok Cik.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Okey, terima kasih Aziza.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Tok Cik. Sehat dan bahagia selalu Tok Cik ya. Oke, pendengar ini ada dari Nek Sakira, katanya salam balik untuk Ika di Jambi. Oke, siap Nek Sakira. Kemudian ada Kak Nur Bilkis dari Teluk Radang. Nah, kirim-kirim salam katanya untuk Tok Cik, Pak Haji, Pak Usulimin, Nek Kembar, Kapten Sam, Nek Karin, Bang Roy, Roni, Iman Galah, Gafar, Mama, Dewi, Uni Desi, Mak Dia, Kak Monik, Cik Mus, Bang Udin, Mas Prabu, dan Mama Sisil, buat Nek Sakira, dan untuk semua sehat, semua cepat sehat, amin, amin. Terima kasih banyak Kak Nur Bilki, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar, nanti kita buka sesi kedua seperti biasa, tapi kita putarkan dulu yang sudah waiting list ini ya, yang sudah antri untuk ingin diputarkan lagunya. Tadi ada Bang Haji Gemoy yang mau request lagu, diputarkan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Masih di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu, dengan lagu pop Melayu dan juga serumpunnya Indonesia di malam hari ini. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung malam hari ini. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro Satu RRI Batam di 0811778101. Langsung saja pendengar, kita angkat teleponnya, silahkan 0778463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan abang siapa dan di mana ini?
1: Nama Bang Azizah.
0: Bang siapa?
1: Bang Azizah.
0: Tak mungkin lah, itu nama saya.
1: Nama Bang Roni.
0: Oh, Bang Roni rupanya. Tadi dah WhatsApp soalnya. Sehat Bang Roni malam ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Belum tidur. Kenapa?
1: Azizah ini apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, saya pun sehat, Bang Roni. Seperti Bang Roni. Belum tidur ya, Bang Roni ya, malam ini ya?
1: Belum, tapi apa lain soalnya, sikit macam flu.
0: Iya, lagi flu memang nih.
1: Musim, Azizah musim.
0: Lagi musimnya, ini cuaca tak menentu. Oke, Bang Roni, malam ini dari kas nada suara apa?
1: Nada suara yang seperti di WA tadi.
0: Oh, yang tadi di WA ya?
1: Sampai bila?
0: Siap-siap, sampai bila ya. Silo, salam-salam ya Bang Roni, mau ada disampaikan lagi?
1: Salam-salamnya buat Azizah, selamat malam, selamat menjalani tugas.
0: Amin, terima kasih.
1: Semoga saya selalu ya Azizah ya.
0: Amin.
1: Yang lain, dah malam juga nih, salam satu untuk semua aja lah.
0: Oke, siap Bang Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Roni. Sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, kakak siapa ini?
2: Kak Puspa ya.
0: Kak Puspa?
2: Iya.
0: Kak Puspa lama tak dengar suaranya. Macam mana kabarnya Kak Puspa?
2: Alhamdulillah sehat. Azizah?
0: Alhamdulillah, saya pun sehat.
2: Puspa nak masuk lah, Zah.
0: Iya, keriting jari ya.
2: Ya, bukan keriting lagi. Lagu apa, Zah?
0: Malam ini lagu Melayu Serumpun, Kak Puspa.
2: Dari film aja bisa.
0: Yang apa tuh?
2: Cinta Jangan Pergi.
0: Cinta?
2: Jangan Pergi.
0: Cinta Jangan Pergi. Oke, siap.
2: Salam ya.
0: Boleh sih le.
2: Buat Bunda Bella, Mama Mia, buat Norma, buat Nek Peggy, Rusa Putra. Buat Putri Cantik, spesial buat abangku Osman Bakas, semoga sehat selalu. Buat Iza juga saya.
0: Amin, terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Puspa. Sehat dan bahagia selalu Kak Puspa. Yo.

0: Oke, ini ada yang dari WhatsApp masuk, ada dari Mama Dewi dari Pulau Ngal, katanya mau kirim-kirim salam buat Pak Ngah, Pak Alang, Pak Haji, Iman, Iwan, Moni, Malina, Mau Fajar, Malini, Mbak Dinda, Mbak Ania, Nek Sakira, Nek Azwa, Nur Bilkias, Roni, Mbak Mas Lidar, Kak Jamilah, Kak Juliana, Bang Kafar, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Mama Dewi, sehat dan baiknya selalu Mama Dewi ya. Oke, silakan mendengar, lanjut lagi di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu.
0: Iya,
1: dengan... berbagi rindu, berbagi cinta.
0: Dengan siapa ya?
1: Ayo teka, mama siapa?
0: Ini Mama Fajar bukan sih?
1: Ih, mantap.
0: Ih, kangen loh sama Mama Fajar loh.
1: Kangen Aziza, Mama Fajar kok kangen juga sama Aziza.
0: Lama, tak nampak suara.
1: Lama ya.
0: Kirain pindah ke Malaysia.
1: Ih, pindah ke Malaysia pun dapat juga kan mau, kalau mau nelpon kan. Kemarin HP rusak Aziza.
0: Sekarang dah HP baru berarti. Asik.
1: Tak sehat. Kemarin 1 bulan lebih di Batam berobat.
0: Oh.
1: 3 bulan Mak Fajar sakit. Bawa Batam baru sehat.
0: Udah sehat sekarang Mak Fajar ya?
1: Alhamdulillah lah. Kalau 100 sebelum.
0: Berapa sekarang lagi?
1: Cek terus ke balai pula.
0: Oke.
1: Kontrol setiap bulan.
0: Itulah
1: lagu ini. Apa ini malam Aziza?
0: Malam ini lagu Melayu Serumpun. Nah, lagu apa Mak Fajar?
1: Melayu. Kalau lagu Melayu itu macam lagu Seloma Mengejar Bayangan tuh boleh gak?
0: Boleh. Atau? Boleh.
1: Oh,
0: asik. Ini yang saya kangen nih.
1: Kamu memang Aziza.
0: Iya, betul lah. Alhamdulillah beruntung ya, saya.
1: Telepon nanti kena protes. Badannya radio kecil tak bisa masuk.
0: Oke, Mak Fajar udah rindu.
1: Malam minggu siapa besok yang nganu ini?
0: Malam minggu.
1: Aziza.
0: Siapa ayo? Bukan saya besok libur.
1: Ardo.
0: Namanya kalau tak salah Bang Aril lah.
1: Aril?
0: Iya.
1: Pokoknya Aril nak disuruh apa nih, teliti betul-betul. Karena malam minggu yang kemarin ada kan 1 orang sampai 3 lagu di sendiri. Ardo dia tak diteliti dia. Orang tukar-tukar apa dan masuk. Kita nak masuk kan susah dulu perjanjian kan. Kalau karaoke ya seorang 1 lagu kan.
0: Iya. Bisa pula ya.
1: Dia sendiri sampai 3 lagu. Itu ada kan dia mentang-mentang orang tu pandai nyanyi, dia anu dia gitu. Nah, orang tu suka nama sikit aja dia suka dia nama tambah-tambah kurang itu nama. Oh, dibikin dia anu dia.
0: Oke, siap. Nanti kami beritahu ya.
1: Salam ya Aziza.
0: Boleh Mak Fajar.
1: Orang belakang.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Aziza selamat malam. Pulang ya, hati-hati.
0: Terima kasih Mak Fajar.
1: Jangan pandang belakang ya, pandang depan aja.
0: Iya dong.
1: Bahaya kalau pandang belakang.
0: Nanti ada yang mirip sama suara ketawanya Mak Fajar ya.
1: Baru anu Mak Fajar baru pulang dari latihan nyanyi nak musa bakangan.
0: Oke.
1: Anu apa nelpon dapat.
0: Rezeki ya. Alhamdulillah ya.
1: Ayo buat Mama Lina, buat Mama Leni, selamat malam semuanya. Buat menantu yang di balai. Buat paknya, buat bonda. Menantu dah tua, trewet tu bonda anu Aziza. buat anak Mak Fajar yang di Batam, di Marina Kebon Jambu, Erizal suami istri, Ayang Bujang Reki Aprizal, selamat malam semuanya. Buat Bang Iman, buat Bang Haji Gemoy, buat Kak Nurmala, buat Kak Aisyah, buat Mama Le, Mama Dewi, Mama Sofi, Mama Mia, Mak Dia, Mama Boy, Mama Iman, buat Mama Azi, buat Kak Ania, buat Kak Panmawati, buat Kak Mas Midar, buat Kak Siti Jamilah yang diguntung, buat Kak Jamilah yang dipenyalai, buat Kak Juliana yang ditanjung sama, yang ditanjung gadai, 1, 2, 3 lah Kak Juliana, semua Mama Tenggol, buat Monik, buat Kak Norma, buat Rahma, buat Uni Desi, buat Jarina QQ, buat Nenek Jasmine, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, selamat malam semuanya. Buat Bang Roy yang di Tanjung Batu, Boy, buat Udin Buton, buat Prabu Bangkit Bangun. Dia buat kujumret tuh. Semenjak kalau Mak Pajar ada masuk nelpon-nelpon gini, tak pernah kesempungan dia tuh dengan Prabu Bangkit Bangun. Dia tuh bikin kujumret. Buat siapa ya? Buat Putra Ransang, buat Roni, buat semua-semua lah, Mama Tenggol habis ya.
0: Oke, siap. Sebut
1: satu, nama satu persatu. Buat Monik tadi, belum. Buat Mak Hitam yang di Tanjung Pinang. Buat semua-semua lah, Mama Tenggol habis semua.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya jangan sampai jatuh lah yang di Tenggol ya. Selamat bermalam Sabtu.
0: Oke, siap.
1: Lagi putar ya.
0: Siap, Mama Jar.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Fajar. Semoga lekas 100% sembuhnya ya. Sehat dan ceria selalu. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, lengkapnya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, Bang Andi.
2: Alhamdulillah, sehat. Ih, udah kenal ya, Adiza.
0: Iya.
2: Bagus ya suara Adiza, serak-serak basah, kata Baji.
0: Alah, ini tak sehat ini suaranya.
2: Ya, enggak apa-apa lah, biasalah cuaca kan.
0: Iya.
2: Tergantung cuaca, tergantung itunya juga kan, suara kan.
0: Betul, betul, ya, betul.
2: Kadang-kadang di atas, kadang di bawah gitu kan.
0: Iya. Oke, Bang Andi, request nada suara apa malam ini, Bang Andi?
2: Lagunya Langit Tambah Tiang aja lah.
0: Langit Tambah Tiang?
2: Iya. Bumi okay. Tampak tiang, langit tampak tiang, enggak itu lah ini.
0: Langit tampak tiang.
2: Iya.
0: Oke, saya cari dulu ya.
2: Oke.
0: Silakan ya, salam-salamnya
2: buat Adiza, buat Ika di Jambi tadi ya. Iya, buat Ika di Jambi, terima kasih atas singgulannya juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat Sariwangi, selamat malam. Buat Mas Prabu Bangkit, bangkit Mas Prabu. Jam terakhir nih, nanti kalau dimasuk ini penelpon pertama ya Aziza katanya. buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Tuan Nuning, buat Beta Lapia juga, buat Udin Butun tadi, buat Bang Iman, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Mama Fajar, selamat malam Mama Fajar. Buat siapa lagi, Mama Lina, Mama Boy, buat semua-semua aja Aziza, lanjutkan dari belakang aja lah kan.
0: Oke, siap.
2: Oke, buat Aziza sama tugas, semoga sehat selalu aja lah kan.
0: Amin. Oke, Aziza, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Bang Andilau, saran bahagia selalu Bang Andilau ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo.

0: Nina.
1: Salam Mbak yang baru masuk tadi, Andi yang di laut tuh. Sama Pak Jar, Juga Maleni, Jamila, Nego, Bunda Pak Angat, satu Pak semua aja lah.
0: Oke, siap, Nina. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan melanjutkan tidurnya, Nina ya. Semoga tidur dengan nyenyak malam ini.

pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Yang sudah bergabung baik itu via telepon, via WhatsApp, terima kasih banyak sekali lagi. Tak pesan-pesan saya ingatkan kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya ya, di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita di malam hari ini sudah hampir berakhir ya, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam. Dan semoga di malam hari ini pendengar bisa beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak, agar bisa merefresh pikiran dan juga tenaga pendengar buat besok di hari Sabtu dan juga Minggu. Bagi yang masih bekerja di hari Sabtu, tetap semangat, tetap bekerja, karena nanti kami akan selalu setia menemani pendengar sambil bekerja ya pendengar ya. Kemudian bagi pendengar yang sudah berlibur besok di hari Sabtu, maksimalkan waktu istirahat pendengar dengan keluarga, dengan saudara, dengan berjalan-jalan, dengan berolahraga, dengan memasak ataupun hal-hal positif lainnya. Terserah pendengar, yang penting pendengar bisa bahagia ya. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan pendengar, karena akhir-akhir ini memang cuaca sedang tidak menentu, apalagi di Kota Batam ya. Kadang hujan, kadang panas. Jaga kesehatan pendengar. Selalu minum air banyak, air putih yang banyak, 2 liter satu hari. Jangan lupa minum, makan buah dan juga makan sayur agar pencernaan lancar dan juga vitaminnya tercukupi ya. Dan jangan lupa makan 3 kali sehari. Oke, sekian pendengar, kebersamaan pendengar bersama saya Aziza Paleva di Ruang Rindu dengan lagu Bob Melayu dan juga Serumpun. Kita putarkan langsung request lagu dari Bang Roni tadi ya, lagu dari Lela dengan Sampai Bila. Saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, Alkisah, seorang tukang air memiliki dua tempayan besar, masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Suatu hari, tempayan itu retak, sedangkan tempayan satunya lagi tidak. Tempayan yang utuh selalu dapat membawa air dengan penuh, walaupun melewati perjalanan panjang dari mata air ke rumah majikannya. Tempayan retak itu hanya dapat membawa air setengah penuh. Hal ini terjadi setiap hari selama 2 tahun. Si tukang air hanya dapat membawa 1,5 tempayan air ke rumah majikannya. Tentu saja, si tempayan utuh merasa bangga akan prestasinya karena dapat menunaikan tugas dengan sempurna. Di pihak lain, si tempayan retak merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya dan merasa sedih sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari porsi yang seharusnya ia dapat berikan. Setelah 2 tahun tertekan oleh kegagalan pahit ini, tempayan retak berkata kepada si tukang air, "Saya sungguh malu kepada diri saya sendiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." "Mengapa?" tanya si tukang air. "Mengapa kamu merasa malu? Saya hanya mampu selama 2 tahun ini membawa 1/2 porsi air dari yang seharusnya dapat saya bawa. Adanya retakan pada sisi saya telah membuat air yang saya bawa bocor sepanjang jalan menuju rumah majikan kita. Karena cacatku itu, saya telah membuatmu rugi." Si tukang air merasa kasihan kepada si tempayan retak dan dalam belas kasihannya ia menjawab, "Jika kita kembali ke rumah majikan, besok aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di sepanjang jalan. Tuhan sanggup memakai kelemahan kita untuk maksud yang indah." Benar, ketika mereka naik ke bukit, si tempayan retak memperhatikan dan baru menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan dan itu membuatnya sedikit terhibur. Namun pada akhir perjalanan, ia kembali merasa sedih karena separuh air yang dibawanya telah bocor dan kembali tempayan retak itu meminta maaf kepada si tukang air atas kegagalannya. Sejenak kemudian, si tukang air berkata kepada tempayan itu, "Apakah kamu tidak memperhatikan adanya bunga-bunga di sepanjang jalan di sisimu, tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di sisi tempayan lain yang tidak retak itu? Itu karena aku selalu menyadari akan cacatmu dan aku memanfaatkannya. Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu. Dan setiap hari jika kita berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi benih-benih itu. Selama 2 tahun ini, aku telah dapat memetik bunga-bunga indah itu untuk dapat menghias meja majikan kita. Tanpa adanya kamu, majikan kita tidak akan dapat menghias rumahnya seindah sekarang." Setiap orang memiliki cacat dan kelemahan sendiri. Kita semua adalah tempayan retak. Namun jika kita mau, Tuhan akan menggunakan kekurangan kita untuk maksud-maksud tertentu. Di mata Tuhan yang bijaksana, tidak ada yang terbuang percuma. Jangan takut akan kekuranganmu. Kenalilah kelemahanmu dan kamu dapat menjadi sarana keindahan Tuhan. Ketahuilah, dalam kelemahan kita, kita menemukan sebuah

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sepasang suami istri hidup miskin selama bertahun-tahun. Mereka merasakan kerasnya kemiskinan dan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Saat terbaring di tempat tidur, sang istri bertanya kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengannya?" Suaminya menjawab, "Ya Bunda." Istrinya kemudian berkata, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Suaminya menjawab, "Gagasanmu sangat bagus." Keesokan harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan keinginannya. Nabi Musa pun menemui Tuhannya dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam, "Sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberi mereka kekayaan tetapi selama 1 tahun saja." Pasangan suami istri ini sangat senang dan gembira luar biasa mendengarkan kabar tersebut. Tidak lama kemudian rezeki mereka melimpah berdatangan dari arah yang tidak mereka ketahui dan sangka-sangka. Hingga mereka menjadi keluarga kaya raya di tengah masyarakat itu. Kehidupan mereka pun mulai berubah dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri berkata kepada suaminya, "Ingatlah, kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun. Dan setelah itu, kita akan jatuh miskin seperti sedia kala." Suaminya pun menjawab, "Saya tahu itu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk berbuat kebaikan dan membantu banyak orang." Suaminya pun setuju dengan gagasan sang istri. Lalu mereka membangun sebuah rumah singgah di persimpangan jalan yang dilewati banyak para musafir. Rumah ini dibangun dengan 7 pintu, masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis siang dan malam. Suami istri ini terus sibuk melayani mereka selama berbulan-bulan. 1 tahun yang ditetapkan telah lewat, tetapi keluarga ini tetap hidup kaya dan terus membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Dan mereka lupa dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Menyaksikan hal tersebut, Nabi Musa pun heran. Lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, "Wahai Rabbku, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka tetap hidup kaya raya." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku? Maha suci Engkau ya Allah, wahai Zat yang lebih pemurah dari semua pemurah, wahai Zat yang lebih penyayang dari semua penyayang." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dan ingatlah kepada Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia Batam.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung, suasana kelas semakin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang kuliah. Setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

0: lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Pendengar, dengan demikian telah selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 Rere Batam, karena informasi dan inspirasi. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintar untuk Batam Pagi, sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya mendengar, kita ikuti Mutiara Pagi, pembacaan surat Ikhlas, dan dilanjutkan nanti bersama Ustadz Deden Sirajuddin dengan menghidupkan amal soleh. Dari Pro 1 Rere Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah. Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dalam kegiatan Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia menayangkan dan menyuarakan dakwah sebagai bagian daripada upaya dan usaha dalam rangka menciptakan suasana yang tentunya juga bagi umat muslim dan muslimah menambah wawasan, pengetahuan, bahkan iman yang pada akhirnya akan menambah juga amal dan perbuatan. Dan kesemuanya itu akan menimbulkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, baik bagi pribadi orang yang melakukan, keluarga di sekitarnya, bahkan masyarakat yang dekat dengan dirinya, sehingga akan terjadilah sesuatu yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih, dan saling sayang menyayangi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mengangkat tema menghidupkan amal soleh. Yang pertama, hal yang paling penting harus kita ketahui. Apa itu amal soleh dan apa itu soleh? Kata ulama, soleh itu tidak ada lain adalah al-qa'im bihuquqillah wa huquqil 'ibad. Soleh itu menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Atau bahasa yang sering kita dengar, yang amat sangat familiar, tidak ada lain adalah orang yang soleh, orang yang bisa menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Orang yang mampu menjaga urusan vertikal dan horizontal. Orang yang soleh adalah orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Bicara masalah amal soleh, tentu yang tadi disampaikan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Satu contoh yang vertikal, yang langsung hubungannya dengan Allah, tidak ada lain adalah sholat lima waktu yang barusan sudah kita lakukan melalui ibadah sholat subuh. Itu merupakan amal soleh. Dan catatan Allah di dalam surat Al-Asr, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amil sholihah. Demi masa, kata Allah, semua manusia ada dalam kerugian. Catatan ini sangat mendasar dan fundamental, bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Tapi Allah mengistisna, Allah mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman, orang yang punya keyakinan, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya pandangan hidup terhadap agama, orang yang punya trust terhadap keyakinan beragama. Betul-betul diri dan jiwanya tidak pernah terlepas dari sebuah kepercayaan kepada Sang Khalik yang menciptakan dirinya dan makhluk sejagat raya ini, termasuk seisi-isinya juga. Ada kepercayaan, ada keyakinan, ada akidah, ada ketauhidan, ada juga keimanan yang mengkristal dalam dirinya yang tidak akan pernah tergoyah. Ini yang tidak akan pernah rugi, kata Allah. Termasuk juga di dalamnya wa'amilus sholihat dan orang-orang yang beramal soleh. Seperti tema pada pagi hari ini, sholat merupakan amal soleh yang sudah kita lakukan setiap hari, setiap waktu. 5 kali minimal kita kerjakan yang wajibnya. Dan itu merupakan amal soleh yang secara kontinuitas kita jaga, kita pelihara. Kita pun juga kawal betul itu sholat sebagai aplikasi dan implementasi dari bentuk amal soleh
yang ini hubungannya tidak ada lain adalah dengan Allah, yang memang ini langsung vertikal dengan Allah. 5 kali dalam sehari kita jaga itu sholat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita menjaga dari selesai isya sampai subuh dengan amal soleh. Kembali kita masuk sholat duhur, kita jaga lagi amal dan ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas kita dengan melaksanakan sholat duhur. Dari duhur sampai asar, kita jaga juga amalan dari duhur sampai asar dengan kita melaksanakan sholat asar. Begitu juga kita maghrib, kita jaga amalan dari asar sampai maghrib dengan melaksanakan sholat maghrib. Sampai kita kembali sholat isya, itu semuanya terintegrasi dari bagian daripada sebuah amal soleh. Kenapa? Dengan sholat yang kita kerjakan, Quran mengatakan, inna sholat tanha anil fahsya iwal munka. Sholat bisa mencegah manusianya dari perbuatan keji dan perbuatan munka. Jadi kalau sudah seperti yang kita lakukan, dari mulai pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, itu semuanya kita lakukan sholat 5 waktu yang merupakan implementasi daripada amal soleh, maka insya Allah seharian bahkan semalaman itu dilaksanakan, dilakukan adalah amal soleh. Terlebih sebentar lagi tadi menyampaikan bahwa kurang lebih 40 hari lagi dari mulai sekarang kita akan segera melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dan itu juga merupakan bagian daripada amal sholat. Yang insya Allah selain daripada sholat 5 waktunya kita kerjakan, puasa Ramadannya kita lakukan, dan itu merupakan bagian amal sholat. Kalau bicara masalah kenyamanan, kedamaian, ketentraman, ada kebahagiaan dalam hati, ketika sholat 5 waktu kita jaga, ditambah lagi dengan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, maka insya Allah itu akan semakin intens ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Di sana juga ada yang namanya zakat fitrah. Bagi yang sudah nisab, mungkin barangkali dengan zakat mal, bahkan zakat yang lainnya juga kita lakukan. Dan itu merupakan bagian daripada amal soleh yang merupakan upaya dan usaha kita bagi orang-orang yang mau mengistiqomahkan, bahkan mau menghidupkan amal soleh tersebut. Ada kedamaian, kenyamanan, chemistry dalam hidup, kenyamanan dalam hidup. Dengan apa? Dengan kita mengistiqomahkan, menghidupkan, membikin kontinu itu amal soleh. Dan insya Allah dari mulai pagi sampai pagi lagi, bahkan mungkin berbagai bulan bergantian pun, insya Allah kita akan tetap.

ada tiang, ada dinding, ada ventilasi atau pintu, ada juga atap. Pondasinya tauhid, keyakinan, keimanan, tiangnya adalah sholat, kemudian ventilasi pintunya adalah zakat, kemudian dindingnya adalah ibadah puasa, dan ibadah haji sebagai atap daripada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bagi orang-orang yang mampu, tentu ibadah haji merupakan bagian daripada harapan dan keinginan, karena ibadah haji magnetnya, motivasinya, semangatnya orang untuk menunaikan ibadah haji. Jangankan orang yang belum melaksanakan ibadah haji, yang sudah saja kadang ketika kami membimbing, ketika melaksanakan tawaf wada, ada jamaah yang berdoa masih dalam keadaan tawaf di Masjidil Haram. Apa doa yang dipanjatkan? Ya Allah, kapan saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji dan umroh? Pulang saja belum, sudah menginginkan kembali lagi. Masih ada di tanah suci, masih ada di Masjidil Haram, masih dekat dengan Ka'bah, masih bilang, kapan ya Allah saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini? Artinya apa? Itu merupakan bagian daripada amal soleh yang hubungannya vertikal langsung dengan Allah, yang hubungannya tidak ada yang adalah hablum minallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dalam hidup ini perlu ada mekanisme keseimbangan. Artinya apa? Kalau kita sudah baik dengan Allah, kita sudah jaga hubungan kita dengan Allah, kita pelihara hubungan vertikal kita dengan Allah, tentu dalam hidup ini kita juga perlu menjaga hablum minannas. Kita menjaga hubungan dengan sesama manusia, kita harus pelihara hubungan horizontal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kalau kita baik dengan Allah, tidak baik dengan sesama makhluk Allah, maka percis pintu surganya terkunci, pintu nerakanya terbuka. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang perlu. Bahwa amal soleh yang tadi disampaikan, Al-Qa'im bihukukillah, orang yang soleh itu adalah orang yang menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Artinya apa? Harus jaga juga apa itu hubungan dengan sesama makhluk Allah. Dalam hadis kudsinya Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka insya Allah makhluk yang ada di langit pun juga akan sayang kepadamu. Artinya apa? Bahwa hubungan horizontal, hubungan dengan sesama makhluk yang namanya manusia, ataupun juga hayawan goerun natik, hewan selain daripada manusia, selain daripada manusia, itu juga harus dijaga. Kenapa? Itulah yang disebut dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Apa saja yang mungkin barangkali yang dimaksud dengan hablum minannas? Silaturahim kita lakukan, kita jaga, kita pelihara, baik dengan tetangga, baik dengan kerabat dekat, baik dengan handai talan, itu merupakan hablum minannas dan perlu kita pelihara dan perlu kita jaga. Karena bagaimanapun juga kayaknya kita perlu, kita butuh orang miskin, pinter katanya kita perlu, butuh orang awam. Kita pun juga pejabat, ingat, kita juga perlu rakyat. Kita orang yang mungkin barangkali berkemampuan, kita pun juga perlu dengan orang yang tidak punya kemampuan. Hidup ada mekanisme keseimbangan. Dan Allah sudah menciptakan, dan itu merupakan bagian daripada sunnatullah. Ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Ada orang awam, jangan lupa insya Allah di situ ada orang yang pintar. Ada pejabat, sudah pasti di situ ada rakyat. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang penting. Hubungan dengan sesama manusia itu merupakan bagian daripada hablum minannas, yang itu juga merupakan bagian daripada untuk menjaga kontinuitas amal soleh. Tidak ada lain adalah kita juga harus baik dengan sesama manusia. Silaturahim harus dijaga. Persaudaraan harus dipelihara, kedekatan dengan siapapun.

juga harus kita jaga. Kalau sering saya sampaikan mengutip guru kami, apa yang disampaikan, kita harus rukun antar umat seagama, sesama muslim, mari jaga kebersamaan, mari jaga kekompakan. Jangan sampai ada hal-hal yang bentuk kurungnya, yang bentuk hilafiah terlalu dipertajam. Tidak perlu kita menyalahkan kalau memang sudah orang yakin dengan keyakinannya. Biarkan saja mereka melaksanakan. Mereka pun juga sudah terbiasa dengan amalannya. Biarkan saja mereka melakukan, bahasanya amaluna amalukum, ya. Amal kamu buat kamu, amal kami buat kami. Apa yang mungkin kamu yakini benarnya, laksanakan dan lakukan. Apa yang kamu kerja yakini benarnya, kerjakan dan laksanakan. Artinya apa? Tidak perlu saling menjatuhkan, menjelekkan, dan bahkan boleh jadi saling menyalahkan. Biarkan saja. Kita rambut boleh sama hitamnya, tapi mungkin pikiran tidak akan sama. Bisa saja mungkin agamanya tak sama, tapi pendapat boleh jadi akan berbeda. Dan itu harus saling menghargai, menghormati, saling memahami, dan harus saling toleransi dalam keyakinan bentuknya puru'inya. Tidak perlu diperdebatkan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, keutuhan, kedamaian, rukun antar umat seagama. Yang biasa ketika subuh kunut, lakukan kunutnya. Yang tidak biasa kunut, tidak kunut, ya udah silakan saja kerjakan. Yang biasa tahlilan ketika meninggal dunia, kerjakan tahlilannya karena memang sudah yakin. Yang tidak biasa tidak perlu menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena itu punya keyakinan. Karena itu sudah punya kepercayaan. Mari kita jaga mekanisme keseimbangan. Hablum minallah dijaga, hablum minanasnya dipelihara dengan tetap mengedepankan toleransi, saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rukun antar umat seagama. Kita juga penting harus rukun antar umat beragama. Di tengah-tengah kita ada yang muslim, ada yang enggak yang non-muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu, ada juga Konghucu. Mereka juga sesama kita, sesama manusia. Seperti yang disampaikan awal dalam hadis kursinya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling sayang menyayangilah dengan makhluk yang ada di dunia ini, dengan sesama manusia. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama, tapi kebersamaan mari harus kita tetap jaga dan kita tetap pelihara. Dalam rangka apa? Upaya kita menghidupkan amal soleh. Langkah dan karya kita menghidupkan amal baik. Ikhtiar dan kasab kita dalam rangka membikin kenyamanan, membikin kedamaian dengan siapapun juga. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama. Tapi mari, kebersamaan harus kita jaga dan kita pelihara. Tanpa harus menyudutkan, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus juga maaf mencemoohkan, tanpa harus mengejek satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ini bentuk privasi ideologi, ini bentuk prinsip dalam keagamaan, dalam hidup. Kita tidak perlu mengganggu yang lain dengan bahasa-bahasa yang sedikit, maaf bahasanya menyudutkan, mendiskreditkan, tanpa kita mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Rukun antar umat beragama, penting kita jaga, perlu kita pelihara. Supaya apa? Supaya ada kedamaian dan ketentraman. Sebagai masyarakat muslim, dengan sesama muslim, kita nyaman, kita damai, kita akur, kita tidak pernah ada masalah, kita tidak ada pernah ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan. Dan itu perlu kita wujudkan di kota Batam yang madani ini. Agar tetap Batam menjadi bagian daripada kota yang betul-betul penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kesejahteraan ke depannya. Kenapa? Karena masyarakatnya memang betul-betul rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama. Dan yang paling penting juga kita memang harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah.
Sebagai masyarakat, tentu kita harus memiliki loyalitas, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan wali kota, gubernur, presiden. Kenapa? Karena kita butuh pemerintah. Karena kita butuh yang mengatur, baik secara administrasi, ataupun juga pengelolaan, penataan hidup bermasyarakat. Ini perlu pemerintah. Sehingga kita harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada ketersinggungan masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Harus seiring sejalan. Sehingga perkembangan pembangunan, baik di Batam yang sudah menggeliat pembangunan secara infrastrukturnya, ataupun juga di Kepri, ini harus tetap kita jaga dan harus tetap kita kawal agar tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan pada akhirnya tidak ada lain adalah endingnya kesejahteraan bagi masyarakat. Itu akan bisa dirasakan dan diwujudkan. Kenapa? Karena ada rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Segala program, segala rencana, segala keinginan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih mengedepankan kesejahteraan rakyatnya sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai orang yang tinggal di Batam, yang menetap di Kepri, perlu dan harus kita dukung sepenuhnya. Kita harus dukung sepenuhnya dalam upaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di kota Batam ini. Ini tidak terlepas daripada hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia. Baik antar umat seagama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah, ini harus perlu kita jaga dan kita pelihara sebagai bentuk daripada implementasi. Inilah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Orang yang betul bisa al-qa'im bihuquqillah dan huquqil ibad. Orang yang bisa menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Dan itulah yang kita simpulkan secara terintegrasi dari hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Quran menyebutnya tidak ada lain ada hablum minallah dan hablum minannas. Hidup kembali lagi memang harus seimbang. Dekat dengan Allah penting, akur dengan sesama perlu. Kita mencari dunia itu penting, tapi mencari akhirat pun juga jauh lebih penting. Mekanisme keseimbangan harus kita jaga, harus kita pelihara. Dunia harus kita cari, akhirat juga harus kita kejar. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur.
3: Bicara terkait kasus terbanyak yang di atas ya, ini kan kita lihat ternyata banyak sekali yang diproses.
1: Dari berita Polda Kepri himbau masyarakat cegah praktik rayap besi, anak muda di Kepri dominasi penyakit diabetes dan hipertensi. Warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, Polda Kepulauan Riau ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi di menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohei mengatakan, pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
5: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
4: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Akademisi Onrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang, total mengingatkan, dan juga kebutuhan terkait perangkat digital masih menjadi sarana dari belajar. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Sarah Melina.
4: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unika Batam, Ramdhani mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
2: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
4: Ramli menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. BPJS Kesehatan mencatatkan warga di Kepri paling banyak menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang kini menyasar usia produktif. Kembali disampaikan Sarah Melina.
4: Data BPJS Kesehatan menunjukkan hipertensi dan diabetes mellitus menjadi dua kasus yang paling banyak ditangani dalam layanan rawat jalan sepanjang 2025. Penyakit kronis ini semakin banyak ditemukan pada warga usia produktif di Kepulauan Riau. Asisten Deputi Bidang Umum SDM dan Komunikasi Kedeputian Wilayah 2 BPJS Kesehatan Republik Indonesia, Jenal M. Sambas mengatakan, tren tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus pada peserta program pengelolaan penyakit kronis atau prolangis pada kelompok usia di bawah 45 tahun mencapai hingga 30% per tahunnya.
3: Nah, bicara terkait kasus terbanyak, ini di atas ya, ini kan kita lihat ternyata banyak sekali yang hipertensi ternyata. Sebelum kasus terbanyak di 2025, baik di poli maupun rawat inap itu, ya ini, yang di poli itu yang hipertensi, DM, ya, DM yang dalamnya manis gitu ya. Ini menggambarkan pemanfaatan dari peserta yang sejauh di rumah sakit, baik itu di poli maupun di rawat inap itu, ini adalah lebih banyak kepada penyakit yang sifatnya kronis.
4: Jenal melanjutkan, hipertensi menjadi urutan pertama kasus rawat jalan terbanyak pada 2025, disusul kemudian diabetes mellitus. Selain itu, sejumlah penyakit tidak menular lainnya seperti jantung iskemik, gangguan metabolik, artrosis, hingga penyakit pembuluh darah otak juga masuk dalam daftar 10 besar kasus yang paling banyak ditangani. BPJS Kesehatan berharap upaya promotif dan preventif melalui screening kesehatan serta pengelolaan faktor risiko dapat diperkuat untuk menekan laju peningkatan penyakit kronis, terutama pada kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan jumlah pemutusan hubungan kerja PHK di Singapura naik ke level tertinggi dalam hampir 3 tahun pada kuartal pertama tahun 2026. Kondisi ini tidak terjadi seiring dengan perusahaan-perusahaan terus melakukan reorganisasi bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura yang dirilis pada Senin, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3.830 orang pada periode Januari-Maret 2026, meningkat dari 3.609 orang pada kuartal sebelumnya. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak kuartal ketiga tahun 2023 ketika sebanyak 4.110 pekerja kehilangan pekerjaan. Dikutip dari Bloomberg, Senin mau menjelaskan bahwa berinstruksi dan merekonisasi perusahaan masih menjadi penyebab utama PHK, bukan langkah pemangkasan biaya. Adapun peningkatan PHK terjadi di sejumlah sektor seperti manufaktur, jasa keuangan dan asuransi serta layanan profesional. Dilansir dari CNA, mau mencatat tingkat PHK di kalangan pekerja berpendidikan tinggi meningkat tajam, di antara pemegang gelar sarjana tingkat PHK naik dari 2,6% menjadi 3,1% per 1.000 pekerja. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Laga-laga keras terjadi hingga awal matchday kedua Piala Dunia 2026. Jumlah kartu merah yang dikeluarkan wasit sudah melampaui dua edisi Piala Dunia sebelumnya. Wasit benar-benar aktif selama seminggu terakhir sejak Piala Dunia 2026 dimulai. Dari 27 pertandingan yang telah dimainkan, 6 kartu merah sudah keluar dari kantung sang juru adil. Dilansir dari Detik Sport, 3 kartu merah sudah keluar di laga pertama Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan, 2 kartu merah untuk tim Bofana, dan sisanya buat tim tuan rumah. Bek Bosnia dan Herzegovina Tarik Muharemovic jadi pemain keempat yang menerima kartu merah di Piala Dunia 2026. Rekan setim Jay Idzes di Sassuolo ini diusir wasit saat timnya tumbang 1-4 dari Swiss Jumat dini hari. Laga Kanada versus Qatar pada pagi hari tadi kembali membuat wasit sibuk di lapangan. Dua kartu merah diberikan kepada Homan Ahmed dan Asim Madibo atas pelanggaran kerasnya. Tekel keras Madibo dari belakang terhadap Ismael Koni bahkan sampai membuat kaki sang lawan patah. Penggawa timnas Kanada itu sampai harus ditandu keluar lapangan. 6 kartu merah di Piala Dunia tahun ini keluar langsung tanpa kartu kuning kedua. Catatan kartu merah ini sudah mengalahkan Piala Dunia 2022 dan 2018. Rekor kartu merah terbanyak di Piala Dunia masih dipegang edisi 2006. Ada 28 pemain yang diusir wasit sepanjang turnamen, termasuk Zidane saat partai final antara Italia dan Prancis. Rider Indonesia Kiandra Ramadipa mengungkapkan pengalaman seram crash di sirkuit Mugello. Dia pun bersyukur selamat dari kecelakaan itu. Ramadipa gagal finish saat race 2 Red Bull Rookies Cup 2026 di sirkuit Mugello. Dia mengalami insiden karena pebalap lain, hingga akhirnya excited saat trek sedang padat balap. Dilansir dari Detik Sport, Ramadipa mengisahkan bagaimana rasanya jatuh dengan kondisi banyak pebalap ada di belakangnya. Di klasemen Red Bull Rookie 2026, Ramadipa menempati posisi keempat dengan raihan 56 poin. Dia sekali menjadi pemenang pada race 2 di sirkuit Jerez. Selain Red Bull Rookies Cup, Ramadipa juga berpartisipasi di ajang Moto3 Junior World Championship tahun ini. Ia memperkuat Honda Tim Asia, menempati posisi kedua dengan raihan 51 poin. Ramadipa sekali menang saat balapan di sirkuit Estoril Portugal pada akhir pekan lalu. Demikian info olahraga, saya Sarah Melinda. Salam.

Demikian kan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polda Kepri himbau masyarakat cegah praktik raya besi. Anak muda di Kepri dominasi penyakit diabetes dan juga hipertensi. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami di streaming riri.co.id dan juga yang ada di seputaran Tanjung Batu dan sekitarnya di 107,2 Prosatu Riri Batam. Pendengar, tak terasa kita sudah berada di hari Sabtu 20 Juni 2026. Semoga hari ini membawa berkah dan keselamatan untuk kita semuanya. Apalagi yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan di pagi hari ini, jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan semoga selamat sampai ke tujuan. Kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda pendengar dari 7 kabupaten kota dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Karimun memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi hasil pengungkapan kasus penyelundupan dari Malaysia ke Kabupaten Karimun. Barang bukti merupakan hasil tes operasi tim Quick Response Regional Naval Command 4 Lanal Tanjung Balai Karimun bersama personel Satgas Kormada 1 yang dilakukan pada 10 Juni 2026. Nah, di mana pemusnahan disaksikan sejumlah unsur Porkopinda seperti Kepala DJBC Khusus Kepri Sodikin, Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Kejaksaan Negeri, Satres Narkoba, dan Organisasi Anti Narkoba, serta tokoh masyarakat. Nah, disampaikan dari total barang bukti sebanyak 31,67 gram sabu disisikan untuk pengujian laboratorium dari pembuktian hukum, sementara sisanya 971,19 gram dimusnahkan. Sementara ekstasi sebanyak 37 butir disisikan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan, sedangkan 540 butir lainnya dimusnahkan. Nah, di mana pemusnahan dilakukan melarutkan ke dalam air panas yang dicampur cairan pembersih lantai dan sabun pencuci piring, sedangkan pil ekstasi dihancurkan menggunakan blender hingga tidak dapat digunakan kembali. Selamat sekali lagi untuk Pangkalan TNI Laut yang berhasil memusnahkan barang bukti narkoba dan juga pil ekstasi. Nah, sementara itu informasi lain, kinerja keuangan BP Batam pada periode 2026 ini menunjukkan tren yang semakin kuat, yaitu pendapatan meningkat, belanja pembangunan pertumbuhan, dan untuk tahun ini diproyeksikan mampu membiayai seluruh program dari pendapatan sendiri tahun 2027. Di mana fakta menarik mengenai keuangan BP Batam yang patut diketahui, PNBP hampir menyentuh 900 miliar. Kemudian belanja tumbuh hampir 20%, tanda pembangunan dipercepat, dan tahun 2027 BP Batam ditopang sepenuhnya oleh PNBP. Ini dia, ke depan BP Batam juga berencana mengalihkan sebagian anggaran operasional untuk memperbesar porsi pembangunan infrastruktur seperti pengembangan air bersih, drainase jalan, hingga pengelolaan lingkungan guna memperkuat Desa Sayang Batam sebagai kawasan investasi di Asia. Ada miliknya Lila dengan Magic di Pro 1 RRI Batam.

0: menawarkan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

Baik, pendengar manis sekali, itu dia ayang-ayangku Mahdewi mengantarkan kita 48 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kita hadirkan kembali di mana pemerintah kota Pemko Batam Kepulauan Riau menyoroti 3 komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi daerah setelah tingkat inflasi Batam tercatat mencapai 3,99% yang berada di atas target nasional. Nah, disampaikan oleh Kota Batam Amsyakar Ahmad, nih pendengar, komoditas yang menjadi penyumbang terbesar terhadap kenaikan inflasi antara yang seperti emas perhiasan, tarif angkutan udara dan kelompok makanan dan minuman, terutama beras daging, ayam ras, serta makanan jadi. Nah, tiga hal ini adalah menjadi perhatian bersama, di mana disampaikan ada hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional seperti tarif angkutan udara, yaitu ada pertimbangan khusus bagi masyarakat agar biaya ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan. Di mana Amsyakar juga menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99% di atas target inflasi nasional ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Karena itulah yang meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama di Kota Batam tercinta. Nah, sementara itu informasi lain berdengar dari Tanjung Pinang, pemerintah kota Pemko Tanjung Pinang Kepulauan Riau tengah fokus menangani lonjakan kasus-kasus demam malaria di dua kelurahan setempat, yaitu Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis. Nah, disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian menyampaikan, yaitu di bulan Juni total kasus malaria di daerah itu sudah mencapai 129 pasien diantara harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, sebaran kasus malaria di nominasi yang di Senggarang dan Kampung Bugis yakni menjadi fokus utama penanganan lintas sektor pemerintah daerah. Nah, di mana peningkatan kasus malaria di sejumlah wilayah perlu menjadi perhatian serius dan harus segera ditangani secara terpadu untuk menyegah pencebarannya. Nah, itulah dihimbau kepada masyarakat, yaitu bahwa nyamuk Anopheles yang memicu malaria berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi dan tempat penampungan air. Mudah-mudahan kita tetap aware di sekitar lingkungan kita agar tidak terjangkit yang namanya demam malaria yang dibahayakan, yaitu terkait tentang penyebaran nyamuk yang mudah. Untuk itulah kita harus bersih-bersih dan peduli lingkungan di sekitar kita. Ada miliknya Malik dengan Heaven di Pro 1 RR Batam.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng.